Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pasti lebih dekat

Nelson Mandela mengatakan, keberanian tidak berarti kita tidak takut, tapi kita punya kekuatan untuk menghadapinya. Setiap orang pasti pernah merasa takut atau ragu, tapi keberanian sejati terletak pada kemampuan untuk melangkah maju meski ada ketakutan. Jangan biarkan rasa takut menghentikanmu. Mandela mengajarkan kita bahwa perubahan besar dimulai dari langkah-langkah kecil yang penuh dengan keberanian. Tidak ada yang mudah, tapi dengan keberanian, kamu akan menemukan kekuatan yang tidak terbatas untuk meraih tujuanmu. Jadi, hadapi ketakutanmu dan kamu akan menemukan jalan menuju kemenangan. Hits in the morning.

Teman Pro 2, kita masuk di lagu pilihan kamu dan juga tips pagi ya di segmen kali ini. Dan Teman Pro 2, untuk lagu pilihan kamunya ini datang dari aktris nih ya, atau solois cantik nih, yaitu Raisa. Dan di sini lagunya ada yang berjudul Terserah, Si Paling Mahir, dan juga Kutukan Cinta Pertama. Nah, buat kamu nih para fans Raisa ya, yang mau diputarkan lagunya di pagi hari ini, bisa banget langsung vote aja nih ya ke story Instagram kita di @RRI_Pro2Sintang.

ngobrolin soal Raisa nih ya, teman Bro 2. Nah, ia nih lahir di tanggal 6 Juni tahun 1990. Merupakan seorang penyanyi, penulis lagu dan juga aktris berkebangsaan Indonesia, keturunan Sunda dan juga Belanda nih. Dan ia merupakan anak kedua dari pasangan Alan Nurisan, Nurisan Rahman dan Ria Mariarti. Dan ia memiliki kakak laki-laki bernama Rinaldi Nur Pratama. Dan Raisa ternyata mewarisi bakat menyanyi dari sang ibu yang juga piawai bernyanyi nih. Dan dari usia 3 tahun nih ya, ternyata Raisa sering pura-pura jadi penyanyi sungguhan, yang akhirnya kejadian juga nih ya, teman Pro 2. Udah cantik, sukses gitu ya, karirnya cemerlang gitu. Dan sang ibu juga mengatakan bahwa bakat menyanyinya sudah terlihat semasa ia berusia 3 tahun, yang mana ia menyukai lagu-lagu yang ada di film Disney dan fasih membawakan satu lagu. Dan di situ ia pun cukup paham ya untuk notasi dan tempo dari musik ataupun instrumen yang mengiringinya untuk bernyanyi. Dan memang kalau ngomongin perjalanan karir Raisa nih ya, tiap tahun selalu ada aja nih ya gebrakannya nih, lagu-lagunya yang bikin kita tuh relate banget. Kalau ngomongin soal karir Raisa kayaknya nggak bakal ada abis-abisnya sih ini, karena benar-benar panjang ya. Awal mulanya aja udah mulai dari tahun 2008 hingga 2010 nih ya awal karirnya. Kita ngomongin soal awal karirnya aja deh kalau kayak gitu. Nah, di sini Raisa kan pernah ada pura-pura jadi penyanyi sungguhan ya di atas panggung di usia 3 tahun. Dan musikalitas Raisa ini ternyata banyak terinspirasi dari musisi kenamaan Amerika Serikat seperti Brian McKnight, Alicia Keys, dan Joe Stone. Dan di tahun 2008 ternyata Raisa sempat menjadi backing vocal sejumlah artis ternama seperti Krisdayanti hingga Erwin Gutama. Dan pengalamannya ini ya teman Pro 2, ia bekerja sama dengan nama-nama besar di industri musik tanah air tentu saja semakin memperkaya kemampuannya di dunia tarik suara. Akhirnya Raisa pun pernah menjadi vokalis band bentukan Kevin Aprilio, yaitu Andante ya, yang merupakan cikal bakal dari berdirinya band Fieratel ya. Dan Raisa masih banyak menyanyi reguler di kafe-kafe musik, dan dari kesempatan menyanyi itulah Raisa mendapatkan banyak peluang dalam karir bermusik nih. Nah, itu ya sekilas nama Pro 2 untuk perjalanan awal karir dari Raisa ini. Dan aku masih nunggu nih vote dari kamu ya, yang mau diputerin lagu dari Raisa di pagi hari ini. Tapi sebelum itu aku juga mau infoin nih teman Pro 2, nantinya aku akan hadirkan tips pagi nih ya. Tips ampuh bangun tidur kembali tuh terasa segar dan bugar dan bebas dari badan kaku nih teman Pro 2. So teman Pro 2, nantinya aku putarkan lagu Raisa setelah lagu yang satu ini.

Pernah nggak kamu memilih untuk tidak berbicara dan menghiraukan keberadaan teman-teman kamu di saat kalian sedang ada masalah? Kamu mendengar apa yang sedang dibicarakan, namun memilih untuk acuh dan sibuk melakukan kegiatan kamu sendiri. Tindakan seperti ini adalah bentuk dari silent treatment. Dilansir dari halodoc.com, secara umum silent treatment adalah taktik memanipulasi yang dapat membuat masalah penting dalam suatu hubungan tidak terselesaikan. Sikap ini juga dapat membuat pasangan yang menerima perilaku silent treatment merasa tidak berharga, tidak dicintai, terluka, bingung, frustasi, dan juga marah. Pada kebanyakan kasus, melakukan tindakan ini dapat berdampak pada kesehatan dalam suatu hubungan. Bahkan orang yang diam tersebut sebenarnya hanya berusaha menghindari konflik aja. So, tindakan silent treatment bukanlah cara terbaik untuk menyelesaikan masalah. Nah, untuk menghindarinya, komunikasi yang jelas adalah hal yang penting agar hubungan dengan siapapun tetap sehat.

Tadi satu buah lagu dari Ran ya, dengan sepeda. Nah, pagi-pagi ini enaknya bersepeda gak sih teman Pro 2? Ya kan, cuacanya lagi cerah nih, asik banget buat sepedahan. Bisa keluar keringetnya dikit-dikit ya. Dan teman Pro 2 nih ya, buat kamu yang baru banget bangun tidur mungkin ya. Nah, ini ada tips pagi ini ya, bebas badan kaku, dan tipsnya ini ampuh bangun tidur kembali segar dan bugar. Biasanya nih ya teman Pro 2 bangun pagi dengan kondisi tubuh yang kaku dan leher yang tegang. Gak cuman merusak mood nih, tetapi juga bisa ganggu produktivitas kita seharian. Dan beruntungnya ada serangkaian langkah yang cukup preventif nih ya, yang bisa diterapkan sebelum beranjak tidur supaya kamu terhindar dari rasa pegal di pagi hari. Dan para ahli ergonomi dan kesehatan tidur membagikan sejumlah tips efektif yang dapat dicoba mulai malam ini nih teman Pro 2. Yang pertama yaitu atur postur tidur secara ergonomis ya. Posisi tidur ini berperan besar dalam menjaga keselarasan tulang belakang kita nih. Dengan tidur terlentang, selipkan bantal kecil di bawah lutut untuk mengurangi beban pada tulang belakang bagian bawah. Tidur menyamping, bisa kamu letakkan bantal di antara kedua lutut agar panggul, pinggang, dan tulang belakang tetap sejajar lurus. Lalu ya, kamu juga perlu hindari tidur tengkurap karena ini memaksa leher menoleh ke satu sisi dalam waktu lama dan menekan tulang belakang nih. Ada tips unik nih ya sebenarnya teman Pro 2. Yang kedua yaitu lakukan stretching ringan sebelum tidur. Nah, ini aku juga baru dengar nih ya. Nah, ini kamu bisa luangkan waktu 5-10 menit sebelum naik ke tempat tidur untuk melakukan peregangan otot secara perlahan. Nah, gerakan lembut pada area leher, bahu, dan punggung bawah membantu merelaksasi ketegangan otot yang menumpuk akibat aktivitas seharian. Dan nantinya nih teman Pro 2, aku akan hadirkan juga tips ampuh lainnya ini ya, agar bangun tidur kembali segar dan bugar. Dan ngomong-ngomong, tadi kita belum ada puterin lagu dari Raisa ya, tapi di sini udah masuk nih, vote terbanyaknya itu jatuh di lagu Si Paling Mahir dari Raisa. Dan tanpa berlama-lama langsung aja aku puterin.

Di media sosial, split bill masih menjadi bahan perdebatan yang cukup hangat sampai saat ini. Istilah split bill biasanya digunakan saat suatu rombongan atau dua orang sedang makan bersama tapi meminta tagihan untuk dipisah, patungan, atau bayar-bayar sendiri. Split bill adalah istilah dalam bahasa Inggris yang berarti berbagi tagihan. Dan tahu nggak sih, tidak hanya split bill, saat ini juga ada istilah split payment. Split payment sendiri adalah menggunakan sejumlah metode pembayaran untuk menyelesaikan seluruh biaya dari suatu transaksi. Misalnya, seseorang yang menggunakan dua kartu kredit berbeda untuk membayar satu tagihan menjadi contoh dari split payment.

0: Teman Pro2, pernah nggak kamu kebangun tengah malam terus mikir, kenapa aku nggak bisa tidur lagi? Tenang, kamu nggak aneh. Justru kamu lagi ngelakuin kebiasaan manusia zaman dulu. Dalam catatan sejarah, manusia pernah punya pola tidur yang disebut segmented sleep atau tidur tersegmentasi. Polanya, tidur di awal malam, lalu terbangun di tengah malam selama 1-2 jam sebelum kembali tidur sampai pagi. Waktu terbangun ini bukan dianggap gangguan. Di masa itu, orang memanfaatkannya untuk aktivitas ringan, seperti berdoa, membaca, berbincang, atau mengerjakan pekerjaan rumah. Pola tidur ini mulai berubah sejak revolusi industri, kehadiran lampu listrik, jam kerja yang teratur, dan tuntutan produktivitas membuat waktu tidur dipadatkan menjadi satu sesi panjang tanpa jeda. National Geographic Indonesia juga mencatat, perubahan ini lebih dipengaruhi faktor sosial dan lingkungan, bukan karena perubahan biologis manusia. Jadi, kalau sesekali kamu terbangun di tengah malam, jangan langsung panik. Dalam sejarah, kondisi itu pernah jadi bagian alami dari kehidupan manusia.
1: Pro2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Pro2 FM.
3: Pro2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2, kita masih di tips pagi ya di pagi hari ini. Dan tadi bahas sedikit gimana sih tips ampuh bangun tidur kembali segar dan bugar nih, biar badan kita juga nggak kaku nih, teman Pro 2. Tadi yang pertama udah ya, atur postur tidur secara ergonomis, lalu lakukan stretching ringan sebelum

Kedua, kamu bisa cukupi cairan dan mineral sebelum tidur. Dehidrasi saat tidur seringkali ini memicu kram otot dan rasa kaku. Minumlah 1 gelas air putih sekitar 30-60 menit sebelum tidur. Dan pastikan juga asupan nutrisi harian cukup mengandung magnesium dan kalium seperti dari pisang atau sayuran hijau untuk merelaksasi fungsi otot nih teman Pro 2. Dan teman Pro 2 nantinya ya, aku akan bagikan tips terakhir nih ya, yang ampuh bangun tidur kembali segar dan bugar tanpa badan kaku nih. So teman Pro 2 tetap stay tune aja di 90.7 FM, teman terbaik kamu.

0: seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: otak manusia tidak bisa benar-benar merasakan diam. Bahkan saat kita berada di ruangan yang super sunyi, otak tetap menciptakan suara sendiri. Itulah sebabnya sebagian orang mendengar dengungan halus atau detak kecil ketika suasana benar-benar sepi. Fakta unik lainnya, manusia menghabiskan sekitar sepertiga hidupnya untuk tidur. Tapi ironisnya, kita masih belum sepenuhnya paham kenapa kita harus tidur dan bermimpi. Mimpi bisa terasa sangat nyata, padahal itu hanyalah film buatan otak saat tubuh sedang istirahat total. Dan ini menarik otak kita lebih aktif saat bermimpi dibanding saat kita menonton TV. Jadi, walaupun tubuh terlihat diam, pikiran kita justru sedang bekerja keras. Kalau kamu merasa lelah tapi sulit tidur, mungkin otak kamu belum siap berhenti berpetualang. Menarik bukan?
1: Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

Oke teman Pro 2, kita masih di tips pagi ya di pagi hari ini, dan bahas nih ya tips ampuh bangun tidur kembali segar dan bugar. Dan tips yang terakhir nih teman Pro 2, kamu bisa buat suhu kamar tetap stabil ya, karena suhu yang terlalu dingin ini juga dapat menyebabkan pembuluh darah menyempit dan otot memendek atau berkontraksi sepanjang malam. Atur suhu pendingin ruangan di kisaran 24 hingga 26 derajat Celcius dan hindari mengarahkan hembusan kipas angin ataupun AC secara langsung ke tubuh, dan gunakan selimut yang cukup hangat nih ya. Jadi ketika alarm berbunyi, hindari langsung meloncat bangun secara mendadak juga nih teman Pro 2. Luangkan waktu 1-2 menit untuk menggeliat atau stretching nih ya di atas tempat tidur, lalu miringkan tubuh terlebih dahulu sebelum duduk untuk mengurangi beban kejutan pada otot punggung. Itu tadi ya teman Pro 2 tipsnya, tips ampuh bangun tidur kembali segar dan bugar dan bebas badan kaku. Itu infonya aku kutip dari laman website kita di rri.co.id. Selanjutnya teman Pro 2, di pukul 8 hingga jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat, aku akan hadirkan hari ini dalam sejarah ke ruang dengar kamu. So tetap stay tune aja nih di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

Kadang-kadang langit bisa kelihatan seperti lembaran kosong. Padahal tidak, bintang tetap ada di sana. Bumi hanya sedang berputar.

Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: I'm losing my self-control. Yeah, you're starting to trickle back in. But I don't wanna fall down the rabbit hole.

Jam adalah alat untuk mengukur waktu. Seperti arloji dan lonceng dinding, memiliki karakteristik yang sama, yaitu berputar ke arah kanan. Tahukah kamu alasan jarum jam selalu berputar ke arah kanan? Menurut sejarahnya, jam tertua di dunia adalah jam matahari yang berpatokan pada perubahan posisi panjang bayangan tongkat yang ditanam di permukaan tanah. Jam matahari tertua di dunia berasal dari Yunani. Jam ini berbentuk berupa sirkular dengan penanda di tengah dan ditemukan oleh Chaldean Berosis sekitar 340 sebelum Masehi. Sementara bangsa Mesir mendirikan sebuah tugu yang disebut dengan obelik untuk mengamati waktu. Mereka mengatur waktu saat matahari bergerak sehingga bayangan dari tugu tersebut juga bergerak. Di sisi lain, Mesir berada di utara dan matahari terbit dari timur. Saat matahari bergerak, maka bayangan juga bergerak ke arah kanan. Alasan jarum jam selalu berputar ke arah kanan karena berpatokan bayangan di bumi bagian utara. Pada bumi bagian utara, matahari terbit dari timur dan terbenam di barat.

0: Sintang, disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
0: Oke teman Brodo, masih di 90,7 FM, teman terbaik kamu ya. Dan kita udah masuk di segmennya hari ini dalam sejarah nih. Dan teman Brodo, ada yang bisa tebak gak nih di tanggal 25 Juli diperingati sebagai hari apa nih? Ayo. Bukan cuma hari Sabtu aja ya teman Brodo. Nah di sini di tanggal 25 Juli itu diperingati setiap tahunnya sebagai hari pencegahan tenggelam sedunia atau World Drowning Prevention Day nih. Nah peringatan ini sebagai advokasi dampak tragis dan mendalam pada keluarga dan masyarakat dengan solusi penyelamatan jiwa dalam pencegahannya. Dan info ini dikutip dari laman PBB. Peringatan ini dideklarasikan pada April 2021 melalui resolusi Majelis Umum, di mana diselenggarakan setiap tahun pada tanggal 25 Juli. Dan diketahui nih ya teman Pro 2, tenggelam ini merupakan penyebab utama ketiga kematian akibat cedera yang tidak disengaja di seluruh dunia. Dan kasus orang tenggelam menyumbang 7% dari seluruh kematian akibat cedera nih. Dan diperkirakan juga terdapat 236 ribu kematian akibat tenggelam setiap tahunnya di seluruh dunia. Dan Ketua Unit Kerja Koordinasi Emergensi dan Rawat Intensif Anak IDAI, Riri Fahrina Malisi, memberikan tips pertolongan pertama pada korban tenggelam. Dia mengatakan nih ya, ketika melihat seseorang sedang tenggelam, korban harus segera dievakuasi dari air secepat mungkin. Dan Riri juga mengingatkan penolong tidak boleh panik dan segera memanggil bantuan nih teman Pro 2. Dan nantinya ya teman Pro 2, kita akan bahas lebih lanjut tentang hari pencegahan tenggelam sedunia atau World Drowning Prevention Day. So teman Pro 2 tetap stay tune ya di Pro 2 RRI Sintang.

0: capek nggak sih kamu? Tiap hari kayak ada aja target yang pengen dicapai. Ambis banget.
1: Be aja sih. Aku malah lebih capek dari kamu. Santuy banget hidupnya.
2: Sering kan dengar obrolan kayak tadi? Nah, for your information, dikutip dari repository.technocrat.ac.id, ambisius adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan kemauan yang kuat untuk mencapai keberhasilan, bahkan jika harus dilakukan dengan cara yang kurang layak dan mengorbankan ataupun merugikan orang lain. Ambisius sebenarnya bisa dipandang baik karena seseorang memiliki kemauan yang kuat untuk mencapai sesuatu, tapi bisa jadi kurang baik karena orang ini menghalalkan segala cara untuk mendapatkan sesuatu tersebut. Sedangkan definisi yang lebih sederhana nih, ambisius itu adalah sifat yang digerakkan oleh ambisi atau pendorong positif yang dapat memotivasi orang untuk bisa melakukan sesuatu. Berbeda dengan slow living, dilansir dari Pure Wow, slow living ini memiliki konsep yang tidak menyerah dengan kehidupan yang berjalan dengan cepat, tapi memperlambat dan juga fokus pada hal-hal kecil yang biasanya diabaikan. Slow living berfokus melakukan segala sesuatu dengan baik, bukan dengan cepat. Menjalani hidup slow living berarti lebih fokus pada rutinitas dan menyediakan waktu untuk bisa melakukan hobi yang benar-benar disukai. Intinya sih dari slow living ini adalah bagaimana kita menjalani dan juga melakukan semua hal yang membuat kamu merasa lebih baik. Dengan begitu, banyak manfaat yang bisa didapatkan. Misalnya, merasa lebih bahagia, tidak terlalu stres, dan hidup lebih damai. So, kalau kamu sendiri, kira-kira termasuk yang mana nih guys?

Sampai kali ini dari Kalimantan. Kamu pasti tahu kan, Kalimantan terkenal dengan hutan tropis yang luas dan keanekaragaman alamnya. Tapi tahu nggak sih, kalau di Kalimantan ada Danau Sentarum yang sering disebut Amazonnya Kalimantan. Unik banget kan? Danau Sentarum ini nggak cuma cantik loh, tapi juga kaya akan kehidupan. Di sini ada banyak ikan endemik yang nggak bisa ditemuin di tempat lain. Danau ini juga jadi rumah bagi burung-burung langka yang sedang dalam perjalanan migrasi. Jadi, kalau kalian suka petualangan alam, Danau Sentarum bisa jadi tempat yang wajib banget untuk dikunjungi.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Oke teman bro 2, kita masih di hari ini dalam sejarah nih ya, di jam 8:38 nih ya. Dan teman bro 2, mengutip dari laman World Health Organization ya, ini infonya tentang hari pencegahan tenggelam sedunia nih ya. Dan ada gambaran upaya membalikan keadaan dari Thailand nih ya, membangun pasukan penyelamat. Di tahun 2006, tenggelam merupakan penyebab kematian utama bagi anak-anak di bawah usia 15 tahun di Thailand nih ya. Ini merenggut sekitar 1.500 nyawa setiap tahunnya. Banyak korban termuda tidak pernah mendekati sungai. Mereka tenggelam di ember rumah tangga, di tangki penyimpanan air saat seseorang lengah nih. Dan akhirnya Thailand berkomitmen untuk mengubah cerita ini. Jawabannya bukanlah intervensi tunggal, melainkan sebuah gerakan nih teman pro 2. Di sini masyarakat mulai mengidentifikasi badan air yang berbahaya dan memagarinya. Keluarga belajar CPR juga, dan anak-anak mendapatkan pelajaran berenang. Dan juga para sukarelawan memikul tanggung jawab bersama untuk mengawasi air di halaman belakang rumah dan komunitas mereka. Dan seiringnya waktu nih ya teman pro 2, lebih dari 5.000 tim komunitas terbentuk di setiap provinsi. Orang-orang dari berbagai lapisan masyarakat, dari berbagai konteks, melakukan apapun yang mereka bisa di lingkungan atau lingkup pengaruh mereka nih. Dan akhirnya di tahun 2022, angka kematian anak akibat tenggelam turun sebesar 57% nih ya. Dan tidak ada satu intervensi pun yang berhasil melakukan ini. Akhirnya ribuan intervensi kecil yang melakukannya. Kita coba refleksi juga ya teman pro 2, dari gambaran seperti inilah nih ya yang ada di Thailand, bisa bantu kita pembelajaran sedikit nih ya untuk mencegah tenggelam, mencegah adanya korban tenggelam nih teman pro 2. Tadi seperti kita perlu belajar adanya CPR dan berenang nih teman pro 2. Tapi ini berenang bukan sekedar nyebur aja ya. Dan ini lebih ke cara bertahan hidup saat lagi di air juga nih teman pro 2. Dan itu tadi ya teman pro 2, infonya tentang hari pencegahan tenggelam sedunia atau World Drowning Prevention Day. Nah ini infonya aku kutip dari laman rri.co.id dan juga dikutip dari laman World Health Organization dan juga PBB nih ya teman pro 2. So tetap stay tune ya teman pro 2 di 90.7 FM, teman terbaik kamu.

Kebanyakan orang hanya mengetahui dua jenis kepribadian manusia, yaitu ekstrovert dan introvert. Jika ekstrovert adalah kepribadian yang terbuka, maka introvert adalah kebalikannya, lebih tertutup. Namun, tahukah kamu bahwa ada jenis yang ketiga, yaitu ambivert? Ambivert adalah kepribadian gabungan antara ekstrovert dan introvert. Menurut sebuah penelitian yang dilakukan oleh Adam Grant dari The Wharton School, University of Pennsylvania, 2/3 manusia merupakan ambivert. Pertama, menyukai bersosialisasi sama banyaknya dengan menyendiri. Ambivert memiliki ciri yang unik, mereka menyukai bergaul dengan orang banyak seperti seorang ekstrovert. Namun di sisi lain, mereka juga sangat membutuhkan waktu untuk sendiri seperti seorang introvert. Kedua, sama produktifnya saat bekerja sebagai tim maupun sendiri. Ambivert seorang yang fleksibel, mereka mampu bekerja dengan baik sebagai tim maupun sendirian saat bekerja sebagai tim. Yang ketiga, komunikator yang sangat baik, yaitu memiliki keunggulan dalam kedua hal tersebut. Dia adalah seorang komunikator sekaligus pendengar yang baik. Yang keempat, yaitu tempat curhat yang nyaman untuk teman-temannya. Yang kelima, setia hati dengan sosial media. Kadang mereka ingin meninggalkan media sosial dan menghabiskan waktu sendiri seperti membaca. Namun separuh dari diri mereka pun ingin tetap aktif di sosial media untuk bisa melihat semua perkembangan kehidupan yang berlangsung. Akibatnya, hal sederhana seperti ini pun terkadang membuat mereka galau.

nggak sih kalian penasaran tentang asal mula lampu sen yang kita pakai di kendaraan? Jadi, lampu sen berkedip pertama kali dipatenkan pada tahun 1930-an berkat kejeniusan oleh seorang insinyur bernama Joseph Bell. Dia berpikir, kita butuh cara untuk memberitahu pengendara lain saat kita mau belok. Berkat ide brilian tersebut, lampu sen ini kemudian diteruskan oleh perusahaan mobil asal Amerika yaitu Buick. Pada tahun 1938, mereka meluncurkan produk yang dinamakan Plusway Directional Signal. Bayangkan, dari situ lampu sen jadi fitur wajib di setiap kendaraan. Fungsinya jelas untuk komunikasi di jalan. Kita bisa kasih tahu arah belok kita dan itu bikin berkendara jadi lebih aman. Jadi, setiap kali kita lihat lampu sen kedip-kedip, ingatlah bahwa itu semua berkat Joseph Bell. Bangga banget dengan pengetahuannya.

Oke teman Pro 2, kita masih di 90,7 FM, teman terbaik kamu ya. Dan kita sudah di penghujung juga nih untuk hari ini dalam sejarah. Dan nextnya nih teman Pro 2, di pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, nantinya aku akan hadirkan Jelajah Weekend Pro 2. So teman Pro 2 yang penasaran kita mau jalan-jalan kemana nih? Udah siap belum gitu ya? Nah ini nanti aku kasih rekomendasi wisata juga nih ya di pukul 9 ini nantinya. So tetap stay tune aja nih teman Pro 2 di Pro 2 RRI Sintang.

kamu? Bukit Kelam merupakan monolit atau bongkahan batu terbesar di dunia yang terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Dengan tinggi 1.002 meter di atas permukaan laut dan luas sekitar 520 hektar, Bukit Kelam mengalahkan Uluru atau Ayers Rock di Australia yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia. Legenda dari masyarakat lokal, Bukit Kelam yang merupakan bongkahan batu terbesar ini digendong oleh seorang pemuda bernama Bujang Beji untuk menutup aliran Sungai Kapuas dan Melawi. Sayangnya, Bujang Beji terperosok ke dalam lubang karena digoda bidadari di tengah perjalanannya, sehingga bongkahan batu tersebut dibiarkan di wilayah Kelam Permai, maka bukit tersebut disebut dengan nama Bukit Kelam. Saat ini, Bukit Kelam menjadi objek wisata Kabupaten Sintang dan menjadi tujuan wisata bagi wisatawan lokal maupun mancanegara.

0: Rehani, makan malamnya sudah siap, Nak. Ayo, mumpung masih hangat.
1: Bentar, Mak, dikit lagi. Tanggung nih warnya.
0: Tadi di sekolah gimana? Katanya mau cerita soal lomba gambar.
1: Iya, oke, bagus kok. Yah, kalah kan gara-gara Mama ngajak ngomong sih. Ih, Mama nih.
0: Rehani, Mama di sini. Tapi kamu kayaknya lebih pilih di sana.
2: Gadget mungkin mendekatkan yang jauh, tapi seringkali menjauhkan yang ada di depan mata. Penggunaan gadget berlebihan pada anak berisiko menurunkan kemampuan sosialisasi, memicu keterlambatan bicara, hingga gangguan emosional. Jangan biarkan layar menggantikan kasih sayang nyata. Batasi durasi, dampingi prosesnya, mari kembalikan keceriaan anak di dunia nyata.

0: off my mind.
1: Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pasti lebih dekat dengan kamu.

Kamu pasti sering mendengar istilah self-reward. Secara sederhana, self-reward adalah bentuk apresiasi diri sendiri atau bisa disebut juga dengan self-love. Self-reward adalah penghargaan atau apresiasi kepada diri sendiri atas sebuah pencapaian yang berhasil kamu peroleh. Selain itu, sikap ini juga bisa disebut dengan cara kamu memanjakan diri. Tapi sebenarnya, self-reward nggak harus selalu kita lakukan ketika berhasil mencapai sebuah pencapaian saja. Tapi, kamu juga bisa melakukannya ketika sedang proses menuju pencapaian.

Weekend Pro 2 nih ya, di pada pagi hari ini hingga 1 jam ke depan nih nantinya ya. Dan teman Pro 2, kita mau bahas nih ya, wisata jalan-jalan sedikit ke Karimun Jawa atau Wakatobi nih ya. Ini dua surga bahari Indonesia yang sama-sama memukau tapi menawarkan pengalaman yang berbeda nih teman Pro 2. Di antara banyaknya pilihan destinasi wisata bahari, ada dua nama yang selalu muncul nih ya dalam daftar bucket list para penyelam dan pencinta laut. Karimun Jawa dan Wakatobi nih teman Pro 2. Nah, keduanya ini sangat luar biasa ya, tapi keduanya juga punya pengalaman yang sangat berbeda. Dan kalau kita ngomongin soal Karimun Jawa nih, orang-orang tuh pada bilangnya pasti Maldives-nya Jawa yang makin viral nih ya. Nah, ini merupakan sebuah gugusan kepulauan yang terdiri dari 27 pulau di Laut Jawa dan terletak sekitar 90 km sebelah utara Jepara, Jawa Tengah. Dan berdasarkan informasi resmi dari Indonesia Travel, Kemenparekraf, Karimun Jawa ini resmi dinyatakan sebagai cagar alam ketat pada tahun 1986 dan menjadi salah satu kawasan prioritas konservasi keanekaragaman hayati laut di Asia Tenggara nih teman Pro 2. Dan di tahun 1999, Kementerian Kehutanan menetapkan Taman Nasional Laut Karimun Jawa yang mencakup area seluas 11.625 hektar ya, dengan 110.117 hektar dinyatakan sebagai kawasan perlindungan laut nih teman Pro 2. Dan ini menjadikan Karimun Jawa sebagai salah satu dari 6 taman nasional laut yang ada di Indonesia dan termasuk diantara yang pertama diakui sebagai kawasan penting konservasi keanekaragaman hayati laut. Tentunya di Karimun Jawa ini menawarkan kekayaan biodiversitas yang sungguh menakjubkan ya. Di sini hidup 444 spesies ikan, 45 spesies mangrove dalam 25 keluarga, dan 11 spesies lamun, dan juga ada 9 spesies rumput laut nih teman Pro 2. Dan 5 ekosistem berbeda ini tersedia dalam satu kawasan, yaitu terumbu karang, lamun, rumput laut, hutan mangrove yang memantulkan bayangan indah di atas permukaan air, dan juga hutan pantai tropis dataran rendah yang tumbuh sepanjang garis pantai ini. Dan yang membuat Karimun Jawa ini semakin viral di era media sosial yaitu karena aksesibilitasnya yang relatif lebih mudah dibandingkan destinasi bahari lain di Indonesia nih teman Pro 2. Dari Jepara, kau bisa naik kapal cepat hanya dalam waktu 2 jam atau bisa menggunakan kapal feri ya dalam waktu 4 jam. Atau dari Semarang, ada jalur penerbangan langsung ke Bandara Dewadaru di Pulau Kemujan. Nanti nih ya, kita akan bahas Wakatobi yang punya 750 spesies koral yang hadir dalam satu kawasan nih teman Pro 2. So, tetap stay tune aja nih teman Pro 2 di 90.7 FM, teman terbaik kamu.

0: 我就正好。
1: Aduh.
2: Loh, kenapa panik gitu?
1: Ini nih, teman-teman lagi nongkrong semua. Ada yang ngopi, ada yang karaoke, ada yang healing.
2: Terus?
1: Aku di rumah, terus aku cuma makan mie instan.
2: Santai, itu namanya FOMO.
1: FOMO?
2: Fear of missing out, takut ketinggalan sesuatu.
1: Tapi kok kayak semua orang hidupnya seru banget ya?
2: Ingat, yang diposting di media sosial itu cuma highlight, bukan seluruh kehidupan.
1: Benar juga sih. Lagian, mie instan juga enak sih. Teman Pro 2, terlalu banyak berpikir bisa bikin pikiran makin lelah. Tidak semua hal harus dipikirkan berlebihan. Kadang yang kita butuhkan hanya istirahat dan tidur yang cukup.

0: Akhir-akhir ini, istilah flexing menjadi salah satu istilah yang paling banyak digunakan oleh para pengguna media sosial. Secara sederhana, flexing adalah kebiasaan yang dilakukan seorang untuk memamerkan kekayaan yang dimiliki melalui media sosial. Mengutip dari Cambridge Dictionary, flexing adalah sikap memamerkan sesuatu yang dimiliki maupun diraih, namun menggunakan cara yang dianggap buruk oleh orang lain. Menurut Merriam-Webster, mendefinisikan flexing artinya memamerkan sesuatu yang dimiliki dengan cara yang sangat mencolok.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu.
2: Prodo FM, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
4: Oke teman Pro 2, kita masih di Jelajah Weekend Pro 2 nih. Dan tadi kita udah ngobrolin sedikit soal Maldives-nya Jawa yang makin viral nih ya, yaitu Karimun Jawa. Dan sekarang kita beralih ke wisata bahari lainnya yang ada di Indonesia, yaitu Wakatobi nih teman Pro 2. Nah, jika Karimun Jawa ini merupakan Maldives-nya Jawa, ya, maka Wakatobi ini merupakan surga para penyelam kelas dunia. Dan berdasarkan informasi resmi dari Indonesia Travel, Kemenparekraf, Wakatobi memiliki sekitar 750 dari total 850 spesies koral yang ada di seluruh dunia, sebuah konsentrasi keanekaragaman koral yang hampir tidak tertandingi ya dimanapun di muka bumi ini. Dan ternyata nih ya teman Pro 2, Wakatobi ini merupakan singkatan dari 4 pulau utama di Sulawesi Tenggara, yaitu Wangi-Wangi, Kaledupa, Tomia, dan Binongko. Dan kawasan ini menjadi salah satu destinasi diving paling bergengsi di dunia dan seringkali masuk dalam daftar 10 besar diving destination terbaik yang dipublikasikan oleh berbagai majalah selam internasional nih. Nah teman Pro 2, Kemenparekraf sendiri telah menjadikan Wakatobi sebagai salah satu destinasi unggulan nasional nih ya, dengan berbagai program pengembangan termasuk Wakatobi Wave, sebuah festival budaya dan pariwisata yang bertujuan untuk memperkenalkan kekayaan bahari dan budaya Wakatobi ke level nasional maupun internasional nih. Dan dalam peluncurannya, Kemenparekraf menekankan pentingnya 4 unsur dalam penyelenggaraan event wisata tersebut, yaitu ada edukasi, entertainment, empowerment, dan engagement nih teman Pro 2. Jika ditanya mana sih yang lebih worth it buat dikunjungin nih ya, nanti kita akan membahas lebih lanjut nih teman Pro 2, so tetap stay tune aja di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Nin, ambilin tas aku dong.
1: Yang ini?
0: Yaps, benar banget. Ya udah, aku mau pergi dulu.
1: Eh, tunggu dulu. Lain kali, kalau minta bantuan sama orang, jangan gitu dong.
0: Lah, kenapa emang?
1: Kamu gak tahu, semakin modern zaman, rasanya orang sudah makin mulai acuh deh mengucapkan tiga kata ini.
0: Kata apaan tuh?
1: Nah kan, kamu udah gak tahu. Kata itu, terima kasih, maaf, dan minta tolong. Padahal, ketiga kata ini adalah kata pamungkas untuk manusia sebagai makhluk sosial loh, yang tidak bisa hidup sendiri.
0: Oh, oke. Maaf ya, aku buru-buru nih. Bye.
1: Yuk, mulai sekarang kita biasakan lagi untuk mengucapkan terima kasih, minta maaf, dan minta tolong.

Satu buah lagu dari Maroon 5 featuring Lisa nih ya, dengan Priceless. So, teman Pro 2 kita masih di Jelajah Weekend Pro 2. Dan ngomongin tadi soal Karimun Jawa atau Wakatobi nih, yang mana yang lebih worth it buat dikunjungi. Nah, ini

di sisi lain nih ya, Wakatobi bisa jadi pilihan utama buat para penyelam yang serius yang ingin menyaksikan langsung keajaiban terumbu karang yang belum banyak terjamah nih, dan kedalaman dan kualitas airnya serta keanekaragaman hayati laut yang tidak tertandingi ini menjadikan Wakatobi sebagai destinasi yang worth it untuk perjalanan yang memang direncanakan khusus nih teman Pro 2. So, kalau kayak gitu, kamu lebih pilih liburan kemana nih teman Pro 2? Karimun Jawa atau Wakatobi nih? Dan teman Pro 2, infonya tadi ya, aku kutip dari laman www.goodnewsfromindonesia.id ya.

0: Akhirnya kesini lagi. Ah, sejuknya. Mon, lihat deh. Wah, cantiknya anggrek hutan ini. Petik satu, boleh ya?
1: Jangan dipetik.
0: Gak apa-apa lah, kan masih banyak tuh.
1: Ayo deh, jaga jarimu, jaga alammu. Jangan nunggu rusak dulu, baru sadar.

0: Udah-udah Del, beli air es tuh pakai plastik sekali pakai pula.
1: Ya, emang kenapa sih kak?
0: Penggunaan plastik sekali pakai memiliki dampak negatif pada lingkungan dan juga kesehatan manusia karena bahannya yang sulit untuk terurai. Gitu Del.
1: Terus, kemana-mana harus bawa tempat sendiri gitu?
0: Iya dong, sekarang kan banyak tumbler, alat makan, tempat makan untuk bekal. Hari gini, masih mau ngerusak lingkungan?
1: Enggak deh.

Kita Mampro 2 kita sudah di penghujung sepada ya di pagi hari ini. Dan nantinya nih Mampro 2 di pukul 10 hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat, kamu akan ditemani oleh rekan aku Bang Rudy. So Mampro 2 tetap stay tune ya di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Bye bye.

0: Ju, Ju, cepatlah Ju. Ini tempat di tepian kapuas nih. Matahari sore agak bagus nih.
1: Ya, ya, bentar. Captionnya anak daerah pun bisa viral.
0: Woi, kerjaan kantor belum dikirim nih. Kan hari ini deadline proposalnya.
1: Besok jalah gampang. Yang penting upload dulu, viral dulu. Rezeki pandai jalah nyusul.
0: Loh, loh, loh. Bos kirim pesan nah di HP-mu. Kamu resmi dikeluarkan dari proyek. Terlalu banyak alasan. Kerjaan gak kelar.
1: Hah? Serius lah bro, betul-betul.
0: Ini semua nih, gara-gara kita kasihkan joget nih Ju. Kita kira ngejar viral tuh jalan pintas. Padahal malah nyasar.
2: Jangan tunggu nanti buat yang wajib. Kesempatan bisa habis tiba-tiba. Ingat, bukan semua yang bersinar itu masa depan. Kadang yang bersinar hanyalah pantulan layar.

0: Waduh, gawat, kayaknya orang itu mau buang sampah ke sungai deh. Please dong, jangan buang sampah di sungai.
1: Ih, ngapa sih? Aku tuh cuma buang 2 kantong, Ja.
0: Udah berapa orang sama kayak kamu ini, ha? Sedikit-sedikit, lama-lama menjadi bukit, tahu? Sederhana sih, tapi membawa bencana. Sini kantongnya, biar aku buang sampahnya di tempat pembuangan sampah aja.
2: Membuang sampah di sungai, terus sampahnya bergerak ikut aliran sungai dan sampai ke laut, membawa dampak buruk deh di laut. Mungkin yang kita lihat baru satu yang membuang sampah di sungai. Gimana kalau 1 juta orang yang melakukannya? Masih mau buang sampah di sungai?
3: Pro 2 RRI Sintang disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman-teman.

0: ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Pro 2. 90,7 Pro 2 FM, teman terbaik kamu di Pro 2. Santai siang, special weekend di hari Sabtu ini, edisi tanggal 25 Juli 2026. Kembali hadir menyapa kamu bersama dengan aku, Ilham Dhani. Dan Nadia, update informasi terkini kami hadirkan ke ruang air kamu untuk Info Pro 2. Info Pro 2 pertama, pembalap Ferrari Lewis Hamilton masih memegang rekor sebagai peraih pole position terbanyak di satu sirkuit dalam sejarah Formula 1, di mana Hamilton telah mengoleksi 9 pole position di sirkuit Hungaria, jumlah terbanyak yang pernah dicatat seorang pembalap di satu lintasan F1. Selain Hungaroring, begitu ya, Hamilton juga menorehkan 8 pole position di Albert Park, Australia. Catatan ini menempatkannya di atas legenda Brazil Ayrton Senna yang mengoleksi 8 pole di Imola, serta Michael Schumacher yang juga mencatat 8 pole di Suzuka.
1: Info Pro 2.
0: Info Pro 2 selanjutnya di segmen entertainment, di mana sutradara Zack Seegers mengaku memilih tidak menghadirkan karakter game Resident Evil seperti Albert Wesker dan Lady Dimitrescu dalam film terbaru Resident Evil untuk memperkuat nuansa bertahan hidup ataupun survival yang menjadi ciri utama dari game tersebut. Dalam wawancaranya disampaikan oleh Zack Seegers mengatakan jika film berdurasi 95 menit ini mengedepankan atmosfer mencekam dengan alur yang berjalan secara linear tanpa lompatan waktu, itu dibuat agar penonton dapat mengikuti perkembangan cerita sejak awal hingga akhir. Menurutnya, ia ingin menghadirkan pengalaman yang terasa akrab bagi penggemar game, bukan melalui kemunculan karakter populer yang sudah memiliki kehadiran yang kuat dalam gamenya.

0: Info Pro 2.
1: Info Pro 2 selanjutnya, pelatih Manchester United Michael Carrick mengatakan pemain-pemain muda pada laga persahabatan menghadapi Rosenborg memberikan dampak positif, di mana Manchester United menang dengan skor 5-0 di Stadion Larkendal Trondheim berkat gol Joshua Zizzi dan 4 pemain muda lainnya, yakni ada Shi Lsey, Jacob Defnes dan Harry Amas serta ada Ethan Williams. Pemain muda lainnya, tepatnya ada Zidane Kamason membuat 2 assist dan kiper muda Radek Vitek serta Dermot Mee mencatat clean sheet. Carrick mengatakan jika para pemain muda Manchester United tampil lepas dan bisa meningkatkan kemampuannya nanti. Selanjutnya, United melakoni pertandingan persahabatan menghadapi Atletico Madrid di Stadion Strawberry Arena Solna pada Sabtu pekan depan.
0: Info Pro 2.
1: Sekian untuk Info Pro 2 di Santai Siang kita kali ini. Kembali hadir menyapa kamu sesaat lagi, tentu masih di segmen Santai Siang ya. Pukul 10 ini, enggak pukul 11 untuk segmen request lagu pop Indonesia. Sesaat lagi tetap bersama kami di Pro 2.

90,7 Prodo FM, teman terbaik kamu. Selamat siang Tower 2, selamat siang dan selamat weekend aja untuk teman Prodo semuanya ya. Gimana weekendnya? Apakah di rumah saja atau berpergian? Alangkah baiknya dipakai untuk berpergian teman-teman ya, biar nggak bosan di rumah gitu kan. Aduh, udah weekend kemarin di rumah gitu ya, weekend ini juga di rumah nih. Apalagi ini weekend akhir bulan, waduh. Kadang orang sebagian weekendnya perginya itu di akhir bulan teman-teman, tapi ternyata ada juga segelintir gitu ya yang emang weekend berpergiannya gitu ya itu di akhir bulan ya kan. Biasanya kan kenapa kebanyakan memilih di awal bulan, karena ya tadi, karena apa ya, karena tadi budgetingnya cukup masih gitu ya, masih disiapin gitu ya, masih bisa gitu. Tapi kalau di akhir bulan kan rata-rata udah mulai menipis gitu ya teman-teman. Nah tapi ya ternyata tidak ada ngaruh gitu. Tidak semua kayak gitu juga kali bro gitu ya, nggak semua kayak gitu juga ya. So ya udahlah ya, yang bisa bersantai menikmati akhir pekan bersama dengan teman-teman dan sahabatnya ya, selama berakhir pekan aja buat teman produk semuanya. Kita menyapa kamu di Prodo 2 untuk sama request lagu pop Malaysia di Prodo 2 hitlist siang hari ini. Bisa request lagu Indonesia, totalnya ada berapa bro? Ada banyak guys. Ada 20 lagu yang bisa di vote dan di request oleh teman Prodo 2 semuanya ya di hari ini. Di siang ini 5 lagu pertama kamu bisa request lagu dari miliknya Bernadia dengan lagu berjudul Kita Buat Menyenangkan. Abis itu ada lagu dari Tulus yang kemarin belum lama ini merilis lagunya di bulan Juni akhir kalau gak salah ya. Lagu Tulus juga sudah aku bikin untuk lirik makna lagunya ya, makna dan lirik lagu gitu ya, dari lagu Tulus berjudul Teh Hijau tuh ya, di websitenya rri.co.id. mungkin boleh dilihat, mungkin teman-teman ya pengen tahu kali nanya apa sih dari lagu ini. Nah boleh aja tuh di share aja, dilihat di tulisan kita di laman website rri.co.id. Selanjutnya selain ada Bernadia Tulus, abis itu juga ada Ari Lesmana bareng sama Wisnu Santika dengan Aku Harus Pergi. Ada Charlene Grace featuring bareng sama Andi Rianto dengan Sumpah Mati. Ada Adrian ya, Adrian Khalif dengan lagunya 2001 Kali Sedang Dengar Suara ya. Senang Dengar Suaramu Lagi dari miliknya Noah featuring bareng sama Raisya di Pro 2 siang hari ini. Caranya sama teman-teman ya, yang pengen gabung dan pengen request gampang banget nih. Gabung aja di WhatsApp kita di 0857-5000-4741. Gampang banget kan? Gampang lah ya kan? Tidak sulit juga buat kamu yang pengen nimbrung di Pro 2. Ditunggu ya siang hari ini kebersamaan kita hingga pukul 11 nanti.

0: Kenapa sih tadi aku begitu? Ah, malu banget. Ih, malas ah. Aduh, gimana nih? Jangan-jangan orang-orang pusing ah.
1: Kendalikan pikiranmu, kurangi overthinkingmu.

Kita masih di Pro 2, masih menyapa teman-temanku semuanya, teman Pro 2 ya. Selamat bergabung aja, bergabung mendengarkan siaran kami tentunya ya. Jadi weekend gini emang harusnya sih diisi dengan hal-hal yang lebih ke menyenangkan hati kita, perasaan kita, jiwa kita. Pokoknya yang bikin mumet gitu ya, yang bikin pusing, udah liburin dulu gitu ya. Nanti kita hadapin di hari Senin. Gitu kali ya. Kita bacain dulu untuk vote-nya Tamro 2 siang hari ini. Thank you banget buat yang udah request lagu. Ini ada fans dari Adrian Khalif ya, dengan 2001 kali. Ini nanti kita puterin buat kamu. Ini yang vote ada si Derry ya, di Klam Permai Tamro 2 siang hari ini. Thank you buat Bang Derry. Berikutnya lagi, kita tadi di WhatsApp ya, kalau di story Instagram nih ada siapa lagi yang udah vote hari ini. Kita cek dulu boleh kali ya. Thank you buat yang udah request. Ini ada fansnya Fajar Nur ya. Fajar Nur ini yang request at in.blue1. Fajar Nur salah apa aku gitu ya. Fajar Nur belum masuk nih di list kita nih. Sorry ya. Moga-moga minggu depan bisa masuk juga. Ada yang vote juga ini. Ada at jereisui90 minta lagu dari miliknya Samuel Cipta, Jagat Rasa. Samuel ada enggak tuh ya? Harusnya ada guys ya. Iya, lagu Samuel ada ya teman-teman ya, masih bertengger, masih bisa di vote juga di playlist kita hari ini, di tab list kita ya. Jadi thank you banget yang udah vote di pagi ini untuk segmen request kita. Kita berlanjut lagi nyapain kamu. Ini ada siapa lagi nih teman-teman ya, ada lagu siapa lagi begitu ya tepatnya yang bisa di request oleh kalian. Kamu bisa request lagu dari miliknya Nucha dengan Jalan Keluar. Ada Lomba Sihir dengan Melompat Lebih Tinggi. Gurun Hujan dari Juicy Lucy, fansnya Juicy Lucy mana nih. Abis itu ada Chance dengan LDR-nya Terbelah Jadi Dua dari Gloria Jessica featuring bareng sama Ade Govinda. Dan ada lagu Pamungkas dengan Seberapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Ini lagunya dirilis April kemarin ya, April 2026. Mungkin kamu sering banget ngikutin untuk lagu dari miliknya Pamungkas ya. Harusnya sih gitu teman-teman ya. Ya udah, kita lanjut lagi. Lanjut lagi untuk puterin kamu lagu dari Adrian ya, Adrian Khalif lebih tepatnya, dengan 2001. Nanti akan nyusul lagu dari miliknya Samuel Cipta. So, tetap di Pro 2.

0: musiknya.
1: Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

0: Hei Aya, ngapain kamu sendirian di situ? Pasti nggak ada yang mau main ya sama kamu.
1: Aku cuma mau main ayunan kok.
0: Ayunan? Ayunan jelek banget, kayak kamu. Lihat nih, sepatu kamu juga jelek, kayak orang miskin.
1: Hentikan, aku nggak suka. Stop bullying, ciptakan lingkungan yang aman dan penuh kasih sayang untuk semua.

Baru pukul 10:46 di Pro 2 di Santai Siang. Kalau lagu Bernadia pasti udah pernah dengerin dong kalian, yang lagunya Rabun Jauh tuh. Aku sekarang juga lagi dengerin juga lagunya Bernadia, tapi di YouTube. Nah, jadi sekarang tuh banyak banget musisi-musisi itu kalau misalnya ngerilis lagu itu, selain emang dirilis di Spotify ataupun di platform lainnya begitu ya, ataupun promo ke radio-radio, mereka juga sekarang sering juga hadir di kanal-kanal YouTube teman-teman lainnya ya, teman-teman yang memang misal konsen kanal YouTube-nya hiburan, jadi terus subs-nya banyak, terus juga view juga banyak, jadi ke situ juga mereka ya, bukan cuman si Bernadi aja tapi hampir semua teman-teman. Dan kadang juga biasanya setiap musisi itu pasti punya akun masing-masing ya, punya akun YouTube-nya masing-masing sebagai wadah mereka untuk mempublis begitu ya lagu-lagu anyar mereka, teman Pro 2. Oke, Bernadia dengan Rabun Jauhnya masih bisa direquest, ada lagunya Sheila on Seven yang terbaru berjudul Sederhana juga masih bisa direquest awal kalian ya. Di Indahkus dan Malu-Malu ya kan, Indahkus dan Dia ini kolaborasi dengan lagu berjudul Malu-Malu, tapi ini lagu 2025 ya teman-teman, yang di 2020. Nah, ini ternyata masuk di playlist kita juga. Ada lagu Farel Hilal dengan Keliling, ada Gia Indrawari dengan Seribu Kali. Nah, kalau yang punyanya siapa tadi, yang 2000 ya 2001 kali ya, punyanya Adrian Khalif. Nah, kalau punyanya si ini lain lagi, Seribu Kali. 1000 ditambah 2000 3000 tuh ya. 3000 kali lagi gitu. Oke, ada NPD dari NPD punya lagu berjudul Sempurna ya, Sempurnanya Aku, dan ada lagu dari miliknya Raim Laude dengan lagu berjudul Ikrar. Jadi kita kasih dulu kamu lagu dari miliknya Bernadia dengan Rabun Jauhnya.

Indonesia menjadi negara dengan rata-rata tinggi badan terpendek di dunia loh. Dan hasil ini didapatkan oleh organisasi Independent World Population Review. Pada laporan terbarunya tertulis rata-rata tinggi badan laki-laki di Indonesia adalah 166,26 cm. Di sisi lain, rata-rata tinggi badan perempuan adalah 154,36 cm. Dengan begitu, rata-rata tinggi badan warga Indonesia adalah 157,98 cm atau 62,2 inci. Jadi, tinggi badan kamu berapa?

Toilet scrolling. Kenapa main HP sambil BAB bikin nyaman? Scrolling di toilet bisa dibilang kayak udah jadi hal wajib saat ini. Tapi tahu nggak sih kalau ini bisa kasih dampak buruk buat kesehatan lo? Sadar nggak sadar, scrolling HP bikin makin lama di toilet. Berlama-lama di toilet, ini bisa bikin kamu rentan terhadap berbagai penyakit. Apalagi kalau toiletnya jorok. Ih, ngeri banget kan? Nggak cuma fisik, mental kamu juga bisa kena dampaknya. Sering scrolling pas di toilet bisa bikin kamu ketagihan dan susah lepas dari HP. Kamu juga bisa ngalami FOMO yang bikin kamu merasa cemas kalau nggak update berita atau sosial media. Jadi, coba deh kurangin kebiasaan scrolling di toilet. Fokus aja sama tugas utama kamu di sana.

Sudah di pukul 10 lewatnya 58 menit di Pro 2 di pagi, bukan dari siang hari ini di cuaca kota Sinta ya, udah panas. Iya, udah panas banget nih teman-teman ya. Jadi kita langsung aja untuk puterin ada dua lagu yang di vote us. Thank you banget buat teman kita Indah Kus dengan lagunya Malu-Malu, di-vote oleh Erni34 ya di WhatsApp kita di siang ini. Terus nanti akan nyusul lagu dari miliknya Lomba Sihir dengan Melompat Lebih Tinggi. Jam pukul 11 kita akan kembali lagi menyapa kamu untuk segmen request lagu pop mancanegara sesaat lagi.

Oke, tidak menunggu lama-lama jelang pukul 11 ini atau lebih tepatnya jam 11 ya, lewatnya 7 menit kita lanjut dulu bergeser ke segmen berikutnya, request lagu pop mancanegara siang hari ini. Semua lagu sudah aku unggah di story Instagramnya Pro 2. Instagramnya adalah rri_pro2sintang. Tambah Pro 2 ya di story, ada tabelisnya, totalnya ada 20 lagu mancanegara tentunya siang hari ini yang bisa direquest oleh kalian teman-temanku. Di WhatsApp kita juga udah ada teman-teman ya, di WhatsApp juga udah aku unggah di story WA gitu ya. Di siang hari ini 5 lagu lagi yang bisa kamu request, 5 lagu pertama, 6 lagu dah ya, 6 lagu pertama yang bisa di vote dan di request oleh kawan-kawanku semua, oleh akak-akak, abang-abang, mbok-abok gitu ya, mbok-mbok semuanya di siang ini boleh ya. Ada lagu dari miliknya Shina Spiro dengan lagu berjudul The Visitor ya, The Visitor dari Shina Spiro. Abis itu juga dari Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Ada Rain Dance dari Deep featuring bareng sama Tums, Olivia Rodrigo dengan Drop Ditch-nya Go dari miliknya Blackpink dan Bruno Mars yang berjudul Risk It All di Pro 2 siang hari ini. Durasi kita gak lama karena kita akan temani kamu hingga pukul 11 lewatnya 35 atau 37 menit begitu ya. Azan kita soalnya jatuh pukul 11 nih, lewatnya 44 menit.

Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih, tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

0: Loh, listriknya mati.
1: Tenang, aku ada senter.
0: Wah, bagus juga. Kalau gelap begini, memang butuh penerangan kan?
1: Iya kan, apalagi kalau terjadi bencana atau evakuasi malam hari.
0: Selain senter, power bank juga penting. Ya buat jaga-jaga aja kalau baterai HP-nya mati.
1: Betul tuh, HP kan penting untuk komunikasi dan mencari informasi.
0: Jadi, sebaiknya senter dan power bank selalu disiapkan di dalam tas kalau keadaannya darurat.
2: Teman Pro 2, saat bencana terjadi, listrik bisa saja padam. Siapkan senter untuk penerangan dan power bank agar ponsel tetap aktif saat berkomunikasi. Kesiapsiagaan kecil dapat membuat kita lebih aman dalam situasi darurat.
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
5: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Hey.

Kita masih di Pro 2. Kita masih menyapa kamu di Pro 2 di santai siang kita kali ini pukul 11 lawatnya 20 menit ya. Kita bergeser dulu ke story Instagram kita karena di story Instagram udah pasti ada yang follow dong ya. Siapakah ini? Thank you banget buat kamu ya. Ada yang request lagu Zianika 43 nih, minta lagu dari Madison Burst dengan Better Switch-nya ya. Better Switch di story Instagram-nya Pro 2 siang hari ini. Ntar kita putarin buat kamu, kita lanjut lagi untuk kelima lagu berikutnya. Ada Bruno Mars dengan Adjust Mic-nya dan ada lagu juga dari Saber dengan Hum Worker. Where Is My Husband dari miliknya Race dan ada lagu Olivia Dins juga masih bertengger di top 20 kita dengan lagunya So Easy, teman-teman ya. So Easy dari Olivia Dins nanti juga akan menemani kamu. Masih ada waktu juga ya. Masih ada waktu juga buat teman Pro 2 semuanya, teman-temanku semuanya yang pengen gabung dan pengen request tentunya ya untuk lagu mancanegara kita menemani kalian di weekend hari Sabtu ini. Dengerin dulu lagu dari Madison Burge dengan Bittersweet-nya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Rehani, makan malamnya sudah siap, Nak. Ayo, mumpung masih hangat.
1: Bentar, Mak. Dikit lagi. Tanggung nih warnya.
0: Tadi di sekolah gimana? Katanya mau cerita soal lomba gambar.
1: Iya, oke. Bagus kok. Yah, kalah kan gara-gara Mama ngajak ngomong sih. Ih, Mama nih.
0: Rehani, Mama di sini. Tapi kamu kayaknya lebih pilih di sana.
2: Gadget mungkin mendekatkan yang jauh, tapi seringkali menjauhkan yang ada di depan mata. Penggunaan gadget berlebihan pada anak berisiko menurunkan kemampuan sosialisasi, memicu keterlambatan bicara, hingga gangguan emosional. Jangan biarkan layar menggantikan kasih sayang nyata. Batasi durasi, dampingi prosesnya, mari kembalikan keceriaan anak di dunia nyata.

Okay, sudah pukul 11, lewatnya 35 menit nomor 2 di siang hari ini. Lagu terakhir ya, ini ada lagu dari Olivia Dean dengan Man I Need akan menemani kamu di segmen akhir kita. Setelah itu lagu Islami akan dihadirkan menemani kamu di Pro 2. Azan Zuhur jatuh pukul 11, lewatnya 44 menit. Tetap sama kami di Pro 2.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.

Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu, dan langit-langit sebagai atap. Dan Dia menurunkan air hujan dari langit, lalu Dia menghasilkan dengan hujan-hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu, janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal kamu mengetahuinya. Quran Surat Al-Baqarah

Dan apabila dikatakan kepada mereka, nafkahkanlah sebagian dari rezeki yang diberikan Allah kepadamu. Maka orang-orang yang kafir itu berkata kepada orang-orang yang beriman, apakah kami akan memberi makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki, tentulah Dia akan memberinya makan. Tiadalah kamu melainkan dalam kesesatan yang nyata. Quran Surat Yasin ayat 47.

Terima kasih kamu masih bersama kami di Pro 2. Tengah Pro 2, lagu Islami masih menemani kamu di siang hari ini ya. Hingga pukul 12 lewatnya 10 menit nanti. Setelah itu ada segmen UMKM Connect ya, akan menemani kalian di Pro 2. Nanti akan berbicara tentang kuliner Indonesia yang menarik perhatian dunia. Tetap bersama kami di Program 2 RRI Sintang.

Dari Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salah seorang di antara kalian tidaklah beriman dengan iman sempurna sampai ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Jose Ovaorai Sinta.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih, tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
2: Pro 2 FM. Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.
4: Teman terbaik kamu.
0: Hai hai hai, selamat siang teman Pro 2. Jumpa lagi di siang hari ini bareng aku Atilianti di segmen Santai Siang. Siang hari ini aku mau berbagi informasi seputar kuliner nih teman Pro 2, buat nemenin aktivitas kamu siang ini. Namun aku awali dulu dengan lagu berikut ini.

teman terbaik kamu. Teman Pro 2 Indonesia memiliki berbagai jenis kuliner dari berbagai penjuru daerah di Nusantara. Setidaknya, daerah-daerah di Indonesia terdapat 3.529 jenis kuliner yang memiliki cita rasa mampu menggugah selera. Nah, 5 dari ribuan jenis kuliner khas Indonesia ini sangat populer, bahkan menjadi makanan favorit di beberapa negara. Apa saja menu makanan khas Indonesia yang mendunia tersebut? Yuk, kita simak informasinya berikut ini. Salah satunya adalah gado-gado. Kuliner khas Indonesia yang satu ini pernah diikutkan dalam kompetisi yang bersaing dengan hidangan dari berbagai negara lainnya dan meraih juara pertama. Terhitung dari nilai estetika yang dimiliki, keunikan bahan yang digunakan, serta cita rasa yang dinilai sangat tinggi. Tidak hanya itu, gado-gado juga sangat populer di kalangan negara asing. Terbukti banyak YouTuber dari berbagai negara membagikan pengalaman mereka melalui vlog pada kanal YouTube mereka. Salah satunya adalah YouTuber Jason Song yang tinggal di Amerika Serikat.

0: Disiarkan dari Jalan YC Opangurai, Sintang. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
0: 90,7 FM, teman terbaik kamu. Utama Pro 2 masih ngomongin kuliner Indonesia kali ini yang menarik perhatian dunia. Yang berikut ini adalah sate ayam. Dan sate dikenal berasal dari Jawa. Makanan khas Indonesia yang satu ini menjadi makanan internasional dari Indonesia yang banyak diburu. Di Indonesia sendiri banyak variasi jenis sate. Namun yang sering dijumpai di berbagai negara asing adalah sate ayam. Beberapa negara asing bagian Asia Tenggara yang sangat menggemari makanan ini diantara lain Brunei Darussalam, Singapura, Filipina, dan Malaysia.

Teman Pro 2 masih temani kamu di Santai Siang, juga masih bahas kuliner ya. Yang berikut ini adalah rendang. Rendang dapat dengan mudah dijumpai pada rumah makan Padang seluruh Indonesia. Makanan tradisional asal Minangkabau, Sumatera Barat ini sering dihidangkan untuk acara-acara adat seperti pernikahan, makan bajamba, dan acara-acara penting lainnya. Rendang sebagai makanan dari Indonesia yang mendunia karena proses memasak yang rumit butuh waktu sekitar 6 jam. Mulai dari menyiapkan bahan yang segar hingga siap dihidangkan dengan tekstur daging yang sangat lembut. Itulah mengapa rendang menjadi salah satu makanan dari Indonesia yang paling enak di dunia.

Mama Bro 2 balik lagi. Masih di Santai Siang. Dan kali ini ada soto ya. Soto, seroto, sauto, tauto, dan coto adalah makanan khas Indonesia seperti sop yang terbuat dari kaldu daging dan sayuran. Daging yang sering digunakan dalam hidangan ini adalah daging ayam dan daging sapi. Namun di beberapa daerah banyak juga yang menggunakan daging kambing maupun jenis lainnya. Nah, teman Pro 2 sejarahnya. Menu soto pertama kali populer di Semarang, Jawa Tengah yang diperkenalkan para imigran dari Cina. Tetapi dalam prosesnya banyak dimodifikasi oleh masyarakat Indonesia.

Santai siang, juga kita masih ngebahas tentang kuliner Indonesia yang menarik perhatian dunia nih teman Pro 2. Siapa yang suka yang satu ini? Yaitu nasi goreng. Makanan terakhir dari Indonesia yang mendunia adalah nasi goreng. Siapa yang tidak tahu, dengan olahan sederhana, bahan utamanya adalah nasi. Sama halnya dengan soto, nasi goreng sebenarnya berasal dari Cina yang mendapat banyak modifikasi di Indonesia. Nasi goreng sudah ada dari tahun 4000 sebelum Masehi hingga berkembang sekaligus populer di Nusantara. Nah, teman Pro 2, itu tadi ada 5 kuliner khas Indonesia yang mendunia. Jadi, mana nih makanan favorit kamu yang masuk di daftar list ini?

0: Bu RT, lihat itu. Air di pari sudah mulai keruh. Warnanya coklat pekat sekali, Bu RT. Bagaimana ini, Bu RT?
1: Ah. Waduh, Pak Didi, itu tandanya tanah di atas sudah penuh air. Lihat pohon di lereng itu, posisinya sudah miring.
0: Astaga, ada retakan di tanah depan rumah saya. Apa kita harus mengungsi saja, Ibu RT? Aduh, bagaimana ini?
1: Jangan tunggu lagi, Pak. Ambil tas siaga bencana. Kita kumpul di titik evakuasi sekarang. Ayo, cepat informasikan warga yang lain.
0: Ayo, Ibu.
2: Tanah longsor tidak terjadi tanpa peringatan. Waspadai tanda-tandanya. Air sumur keruh tiba-tiba, munculnya retakan di lereng ataupun pohon dan tiang listrik yang miring. Saat hujan deras lebih dari 2 jam, jangan lengah. Segera evakuasi mandiri ke tempat yang lebih aman, kenali ancamannya, kurangi risikonya.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Teman Pro 2, tahu nggak? Indonesia diberkahi dengan keberadaan anak-anak muda yang membanggakan dari masa ke masa. Setiap generasi memiliki perjuangannya masing-masing. Setelah Indonesia merdeka, perjuangan anak muda sebagai generasi penerus bangsa memang tak lagi berperang melawan penjajah. Tetapi berjuang untuk mengharumkan nama bangsa, memberikan kebanggaan kepada negara dan bermanfaat bagi sesama. Banyak contoh anak muda Indonesia yang inspiratif dan bisa jadi contoh yang baik. Mereka adalah orang-orang yang peka terhadap lingkungan sekitar, memaksimalkan potensi diri, memanfaatkan apa yang ada di sekitar, serta membantu dan memberdayakan masyarakat. Yuk, bisa yuk, tingkatkan potensimu mulai dari sekarang. Jadikan diri kamu sebagai salah satu kaum muda yang menginspirasi.

Okay, masih di Pro 2 di 90,7 Santai Siang pukul 13 sekarang. Segmen Gaspol kembali menyapa kamu di Pro 2 setelah segmen UMKM Koneksi ya. Selamat bergabung aja buat yang baru bergabung sama kami di 90,7 di aplikasi RRI Digital atau di website kita rri.co.id. Di weekend hari Sabtu, besok hari Minggu. Jadi masih panjang banget teman-teman ya. Jadi kalau pengen pergi-pergi kayaknya pas banget, cuacanya ngawan kali ya. Gue gile gitu ya. Cuacanya berkawan kali. Kalau musim hujan kemarin mau pergi-pergi jauh kan susah nih ya. Kendala di beberapa WhatsAppnya teman-teman, hujan cuy, treknya jelek cuy gitu ya. Nah kalau sekarang mah treknya bagus, cuman badebu. Iya, badebu. Tapi kalau misal kamu mungkin pernah ngelewatin kawasan jalurnya PT Sam, kan gak jauh dari Sesar ya kan, gak jauh dari Sintang juga, mungkin ngalamin tuh kalau kamu sering kesana kan, mancing misalnya, cari trek parit buat nguras nyari ikan gitu ya. Nah di sana kalau nggak salah kalau udah musim kemarau, bedebu, piak di. Gaspol kali ini kita bakal ngomongin seputar film ya. Jadi menarik buat disimak terkait dengan bola voli. Kalau kamu suka dengan Pool Leagues kedua CV 2026 ini lagi berlangsung, di mana timnas Indonesia memuncaki puncak pertama untuk CV Cup 2026 ini. Jadi tim bola voli putra Indonesia menjadi pemuncak klasemen Pool A begitu ya, untuk league kedua CVC ya, atau CV Cup 2026. Ini kayak real banget Thailand ya, tapi bukan Thailand ya teman-teman ya. Jadi setelah menyapu bersih dua pertandingan yang belum lama berlangsung, dalam pertandingan kedua yang berlangsung di Jakarta International Velodrome Jakarta di Jumat kemarin, nah di mana skuad Garuda, tim Garuda menyudahi perlawanan sengit dari Filipina dengan skor 3-1. Yakni skornya 25-18, 25-17, 23-25 sampai akhir di babak penentu 25-19. Jadi memulai set pertama, Indonesia mencoba untuk menguasai tempo permainan perlahan namun pasti, tim asuhan dari Fredel Thairan ini bisa memetik poin demi poin dan unggul atas Filipina. So, ini menarik buat disimak, apalagi kalau misal kamu suka sama voli, waduh wajib banget nih nyimak informasi lengkapnya di laman website kamu ya, rri.co.id. Ada beragam informasi lain terkait dengan olahraga bakal kita hadirkan buat kamu sesaat lagi, tentunya masih di segmen Gaspol.

0: 97 FM Pro 2 RRI Sintang. Pro 2 FM.
1: Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

0: Aduh.
1: Loh, kenapa panik gitu?
0: Ini nih, teman-teman lagi nongkrong semua. Ada yang ngopi, ada yang karaoke, ada yang healing.
1: Terus?
0: Aku di rumah, terus aku cuma makan mie instan.
1: Santai, itu namanya FOMO.
0: FOMO?
1: Fear of missing out, takut ketinggalan sesuatu.
0: Tapi kok kayak semua orang hidupnya seru banget ya?
1: Ingat, yang diposting di media sosial itu cuma highlight, bukan seluruh kehidupan.
0: Benar juga sih. Lagian, mie instan juga enak sih. Teman Pro 2, terlalu banyak berpikir bisa bikin pikiran makin lelah. Tidak semua hal harus dipikirkan berlebihan. Kadang yang kita butuhkan hanya istirahat dan tidur yang cukup.

0: Bu RT, Bu RT, lihat itu, air di pari sudah mulai keruh, warnanya coklat pekat sekali Bu RT. Bagaimana ini Bu RT? Ah,
1: waduh, Pak Didi, itu tandanya tanah di atas sudah penuh air. Lihat pohon di lereng itu, posisinya sudah miring.
0: Astaga, ada retakan di tanah depan rumah saya. Apa kita harus mengungsi saja, Ibu RT? Aduh, bagaimana ini?
1: Jangan tunggu lagi, Pak. Ambil tas siaga bencana. Kita kumpul di titik evakuasi sekarang. Ayo, cepat informasikan warga yang lain.
0: Ayo, ayo, ayo Ibu, ayo Ibu, ayo.
2: Tanah longsor tidak terjadi tanpa peringatan. Waspadai tanda-tandanya. Air sumur keruh tiba-tiba, munculnya retakan di lereng ataupun pohon dan tiang listrik yang miring. Saat hujan deras lebih dari 2 jam, jangan lengah. Segera evakuasi mandiri ke tempat yang lebih aman, kenali ancamannya, kurangi risikonya.

Ini Indonesia. Teman Pro 2, keris merupakan senjata tajam golongan belati yang memiliki ragam fungsi budaya yang dikenal di kawasan Nusantara bagian barat dan tengah. Bentuknya khas dan mudah dibedakan dari senjata tajam lainnya karena tidak simetris dan bagian pangkal yang melebar. Seringkali bilahnya berkelok-kelok dan banyak diantaranya memiliki pamor, yaitu terlihat serat-serat lapisan logam cerah pada helai bilah. Ya, pada masa lalu, keris berfungsi sebagai senjata dalam duel atau peperangan, sekaligus sebagai benda pelengkap sesajian. Tahu nggak sih, sebagai senjata maupun objek spiritual, keris dihormati dan dianggap memiliki kekuatan yang magis loh. Pada pengguna masa kini, keris lebih merupakan benda aksesoris dalam berbusana, memiliki sejumlah simbol budaya, atau menjadi benda koleksi yang dinilai dari segi estetikanya. Sekarang, keris telah terdaftar dan diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia non-bendawi manusia yang berasal dari Indonesia sejak tahun 2005.

kita masih di Pro 2. Kita masih menyapa kamu di Pro 2 siang hari ini. Sirkuit Honga Goring meresmikan nama baru di seluruh tikungan dalam perayaan 40 tahun Grand Prix Hungaria pada Jumat kemarin. Nah, penamaan ini mengabadikan begitu ya, mengabadikan sejumlah legenda Formula 1, termasuk ada Lewis Hamilton sebagai pembalap tersukses di lintasan ya, di lintasan tersebut. Berdasarkan laporan Formula ya, Formula1.com tepatnya, nama-nama ini dipilih melalui pemungutan suara penggemar pada GP Hungaria tahun lalu. Usulan kemudian diseleksi panel ahli bersama dengan para pelaku motorsport dan media spesialis yang berpengalaman serta balapan perdana tahun 1986 ya. Lewis Hamilton, ada Nigel Mansell dan Jens Alesi menjadi tikungan, menjadi tiga tokoh yang memperoleh penghormatan khusus. Ketiganya juga meninggalkan cetakan telapak tangan yang akan dicor dengan beton di area run of circuit. Tikungan pertama ini bernama Piguet untuk menghormati Nelson Piguet. Pembalap Brazil itu memenangi 2 GP Hungaria pertama termasuk balapan perdana pada tahun 1986. Kemudian tikungan kedua diberi nama Hamilton sebagai penghormatan kepada rekor yang dibukukan oleh pembalap Inggris ini. Hamilton telah mencatat 8 kemenangan dan 9 pole position di Hungaroring. Tikungan ketiga dinamai Spring sesuai lokasi sirkuit di Valley of the Three Springs. Sementara tikungan keempat memaknai nama Mansell yang mengingatkan berbagai momen bersejarah Nigel Mansell di Hungaria. Tikungan kelima diberi nama Mogyorod karena letaknya paling dekat dengan desa tersebut. Tikungan keenam dan ketujuh menggunakan nama Driving Center, pusat pelatihan pembalap pertama Hungaria sejak 1998. Komplek tikungan 8 dan 9 dinamai Budapest sebagai penghormatan bagi Budapest. Tikungan ke-10 memaknai nama Danube untuk mengenang sungai yang melintasi ibu kota Hungaria. Tikungan ke-11 resmi menggunakan nama Alesi yang telah lama dikenal para penggemar. Nama ini diberikan untuk menghormati Jean Alesi yang berhasil selamat dari kecelakaan di tikungan tersebut pada 1995. Selanjutnya ada tikungan ke-12 dinamai Schumacher untuk menghormati Michael Schumacher, pembalap Jerman, meraih 4 kemenangan serta gelar dunia keempatnya di sirkuit sepanjang 4.381 km tersebut. Dan tikungan ke-13 memakai nama Senna untuk menghormati Ayrton Senna, pembalap Brazil, menjadi peraih pole perdana ya di Hungaroring. Setelah itu terakhir dinamai Sizisi untuk menghormati Franz Sizisi, pria kelahiran Hungaria, menjadi pemenang Grand Prix pertama dalam sejarah pada tahun 1906. Nomor 2 ya. Itu adalah nama-nama dari sirkuit Hungaroring yang telah resmi diabadikan ya, diabadikan pada tahun ini.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.

0: di Perahu 2. Kita masih menyapa kamu di Perahu 2 di santai siang kita kali ini ya. Langsung saja masih berlanjut di segmen Gaspol, gagasan seputar olahraga Tama Perahu 2. Kali ini informasi terakhir sebelum kita bergeser ke segmen Top 20 lagu pop Indonesia. Dari Gaikindo Indonesia International Auto Show atau GIAS 2026, ini akan kembali menghadirkan program test drive dan test ride bagi pengunjung. Ini untuk menjajal langsung kendaraan impian selama penyelenggaraan mulai 30 Juli hingga 9 Agustus 2026 berlangsung di ISBS di City Tangerang. Tahun ini lebih dari 180 unit kendaraan dari 38 merek roda 4 dan 20 unit dari 11 merek begitu ya. Dari 11 merek sepeda motor siap dicoba di area yang dirancang aman dan nyaman. Area test drive berlokasi di loading dock hall 1 hingga hall 10 dengan lintasan sepanjang lebih dari 2 km. Fitur water obstacle hingga hadir begitu ya. Hadir kembali untuk menguji kemampuan kendaraan khususnya mobil listrik dalam kondisi genangan air untuk sepeda motor. Area test ride berlokasi di hall 11 ya, dengan berbagai kategori dari skuter listrik hingga motor sport. Pengunjung dapat merasakan sensasi berkendara langsung dengan perlengkapan keselamatannya yang telah disiapkan. Ketua penyelenggara bernama Anton Kunanti menyampaikan jika GIAS 2026 telah menyempurnakan fasilitas test drive dan test ride sendiri. Mereka dapat lebih yakin sebelum memutuskan kembali ya. Lebih tepatnya sebelum memutuskan untuk membeli kendaraan impian. Tiket masuk GIAS 2026 tersedia secara online melalui Auto 360 harganya Rp50.000 untuk weekday dan Rp100.000 untuk weekend. Tiket onsite dijual Rp75.000 untuk weekday dan Rp125.000 untuk weekend. Astra Credit Companies dan Tokyo ataupun Toyota Astra Finance juga hadir kembali sebagai Platinum Financial Partner untuk ke-8 kalinya di GIAS tahun ini ya. GIAS The Series 2026 akan berlangsung di Surabaya, Bandung, kemudian juga Semarang dan Makassar. Moga-moga ada ya kalau untuk di Kalimantan Barat. Waduh, pengen banget nih. Minimal nyentuh kali ya atau minimal test drive juga teman-teman ya, jangan itu doang ya, ngelihat ya kan, sentuh masuk ya kan, ngerasain fitur-fiturnya, dicoba, wah udah pas, udah selek, udah yakin, gas ya buy ya
1: budaya.
0: Oke deh, jelang pukul 14 kita akan kembali menyapa kamu di Perahu 2 untuk segmen spesial kita di weekend ini, Indonesia Top 20 2026 ya, di siang hari ini spesial tanggal 25 Juli 2026. Sesaat lagi tetap bersama kami di Pro 2.

teman-teman Bro 2, apa kabar kalian di Sabtu siang ini? Welcome back di Indonesia Top 20. Tentunya barengan sama aku Tias yang bakal nemenin ruang dengar kamu sampai 1 jam ke depan. First of all, thank you banget nih ya buat jempol-jempol kreatif kalian yang udah rajin ngevote dan kirim ribuan request panjang minggu ini. Nah, kira-kira lagu jagoan siapa nih yang bakal jadi jawara barunya? Nah, biar gak penasaran, pastiin kamu tetap stay tune di Pro 2 RRI Sintang. Dan kamu juga bisa dengerin kita lewat aplikasi RRI Digital atau di website resmi kita di rri.co.id. Nah, teman Pro 2, sayang banget nih lagu Senja Sudut Kota dari Samuel Cipta harus out dari chart kita minggu ini. But chill guys, jangan sedih ya, karena kita punya new entry yang wajib banget kamu request nih. So please welcome di posisi 20, pendatang baru hasil kolaborasi megah dengan aransemen orkestrasi yang emosional banget nih. Ini dia Selena Grace bareng Maestro Andi Rianto lewat lagu Sumpah Mati. 20.

19. Di posisi 19 ada kolaborasi dari Ari Lesmana dan Wisnu Santika nih Tamam Pro 2. Lagu ini mengisahkan tentang sebuah perpisahan yang harus dihadapi dengan keteguhan hati. Nah, dibalut dengan beat yang super asik buat nemenin siang kamu nih. So, langsung aja yuk kita dengerin tracknya Aku Harus Pergi.

18. Next di posisi 18 ada Nuka dengan track pop ballad yang emosionalnya nih. Nah, buat kamu yang lagi terjebak di situasi rumit dan sedang cari jalan keluar dari masalah asmara, lagu ini relate banget pastinya teman bro dua. Nah, biar kamu gak penasaran, kita langsung dengerin aja yuk, Jalan Keluar dari Nuka.

17. Bergeser ke posisi 17 ada Samuel Cipta nih yang siap membagikan rasa katanya lewat vokal khasnya yang penuh penghayatan. Nah, teman Pro 2, lagu yang dirilis bulan Mei 2026 ini ternyata sukses meraih lebih dari 1 juta streams di Spotify dalam waktu 1 bulan. Nah, teman Pro 2, langsung aja kita nikmatin yuk bersama track Shadow dari Samuel Cipta dengan Jagat Rasa.

Lanjut ke posisi 16 ada track indie pop keren dari Chance nih teman Pro 2. Lagu wajib anak muda satu ini bisa masuk ke playlist kamu yang relate nih, ngerasain manis pahitnya berjuang mempertahankan komitmen dalam hubungan jarak jauh. Langsung aja, ini dia LDR.

posisi 15 ada band spesialis lagu patah hati kita nih, yaitu Juicy Lucy dengan Gurun Hujan. Kali ini mereka kembali bawain lagu yang ceritain perasaan hampa dan kesepian lewat metafora gurun yang gersang nih nama Pro 2. Emang paling bisa deh Wan dan kawan-kawan ngajak kita bergalau ria ya. Nextnya ada solois pria bersuara emas nih teman Pro 2. Ada Tulus lewat lagu terbarunya yang sukses besar ya, dengan tembus 500.000 pendengar hanya dalam 1 hari setelah perilisannya. Nah, di lagu ini dia membawa pesan menenangkan tentang bagaimana cara menikmati kesederhanaan hidup dan berdamai dengan keadaan. Adem banget ya maknanya. Yuk kita dengerin Tulus dengan lagu Teh Hijau. 14

Dia sempurnanya aku di posisi 13, lagu Narsis dari NPD ini emang gak ada habisnya mencuri perhatian kita ya teman bro 2. Nah, trio kocak Nicky, Mario, dan Kevin ini baru aja bikin gempar karena menggelar NPD World Tour. Uniknya, tour ini mengusung tema shortest setlist ever. Ya gimana enggak, sampai detik ini lagu resmi mereka baru ada dua, yaitu Sempurnanya Aku dan I Love You But You Lebih Love Me. Jadi bisa dibayangin kan, konsernya bakal padet sama sesi ngobrol dan komedi kocak dari mereka yang deket sama keseharian kita. Nah, next di posisi 12 ada Lomba Sihir yang mendaur ulang karya ikonik Ceylon 7 dengan warna musik segar lintas generasi. Ini dia Melompat Lebih Tinggi 12.

Podcast masih di sini temani kamu. Semangat aja nih ya untuk semua aktivitas kamu di siang ini. Nextnya di posisi 11 ada lagu yang dipercaya menjadi original soundtrack utama untuk film layar lebar terbaru nih, Dilan ITB 1997. Nah, liriknya ini menangkap momen manis ketika seseorang akhirnya bisa kembali komunikasi sama belahan jiwanya nih. Yuk langsung aja kita dengerin Ariel Noah featuring Raisa dengan track Senang Dengar Suaramu Lagi. 11

kerasa nih teman Pro 2, kita udah masuk ke jajaran 10 besar. Nah, di posisi 10 ada lagu yang lagi rame banget nih dipakai sama kreator TikTok. Dan buat fans Asmara Gen Z, pasti langsung tahu nih kalau dengerin lagu yang satu ini. Ini dia Adrian Khalif dengan Tracks 2001 kali.

9. Lanjut ke posisi 9, ada kolaborasi emosional penuh penghayatan dari Glojes, Gloria Jessica dan Ade Govindani yang menggambarkan kepedihan mendalam dari sebuah hubungan yang terpaksa banget nih ya, harus kandas di tengah jalan nih. Nah, ini dia Terbelah Jadi Dua.

Naik peringkat ke posisi 8 dari minggu sebelumnya, lagu ini cocok banget nih buat temen kamu yang saling memendam rasa cinta sama gebetannya, tapi sama-sama gengsi ya buat ngungkapinnya nih. Sambil juga tipis-tipis, kita dengerin yuk Malu-Malu dari Bia dan Indahku.

dua, solois cantik yang satu ini terpantau lagi mondar-mandir nge-gigs di berbagai festival lintas kota dan selalu tampil all out. Berkat antusiasme itu, minggu ini dia sukses naik ke posisi 7. Buat yang belum kesampaian nonton langsung, kita dengerin versi estetiknya dari Ghea Indrawari dengan lagu Seribu Kali.

Sementara di posisi 6 nih ada Mas Pam yang menyajikan musik penuh perenungan nih ya, tentang pendewasaan dalam sebuah hubungan, terutama tentang seni memaafkan kesalahan yang berulang nih. Mari kita dengerin ya teman Pro 2, berapa kali kita saling memaafkan dari Pamungkas.

memasuki jajaran top 5 ada Bernadia yang ngajakin kita nih untuk sedikit nostalgia tentang kerinduan dan juga harapan yang gak sampai nih untuk seseorang yang udah gak lagi dekat. Siapin tisu nih ya, kita nyanyi bareng lewat Rabun Jauh.

Setelah diajak nostalgia bareng Bernadia, kali ini di posisi 4 kita diajak jalan-jalan keliling Jakarta nih sama Farel Hilal. Gak apa-apa, walau bukan jalan di Jakarta, kita ikutan keliling yuk di Sintang. 4.

3. Gak kerasa juga nih teman Pro 2, udah hampir 1 jam aku temani kamu di Indonesia Top 20. Dan langsung aja ini dia podium top 3 kita minggu ini. Di posisi 3 ada single keduanya Bernadia dengan

naik ke posisi runner-up minggu ini ada lagu tentang refleksi spiritual diri. Dan fun fact-nya, lagu ini malah dijadiin backsound video-video kocak dari netizen nih, teman Pro 2. Pasti udah gak asing lagi ya sama lagu Ikro dari Raim Laode.

Sebelum aku umumkan siapa yang jadi juara kita minggu ini, kita rekap dulu yuk dari posisi 20 sampai posisi 2. Di nomor urut 20 ada Sumpah Mati dari Selena Grace dan Andi Rianto. Di nomor 19 ada Aku Harus Pergi dari Ari Lusmana dan Wisnu Santika. 18 Jalan Keluar dari Nuka. 17 Jagat Rasa dari Samuel Cipta. 16 LDR by Change. 15 Gurun Hujan dari Juicy Lucy. 14 Teh Hijau dari Tulus. 13 Sempurnanya Aku dari NPD. 12 Melompat Lebih Tinggi dari Lomba Sihir. 11 Dengar Suaramu Lagi dari Ari Noah featuring Raisa. 10 2001 Kali dari Adrian Khalif. 9 Terbelajar di 2 dari Gloria Jessica dan Adi Govinda. 8 Malu-Malu dari Dia featuring Indah Kus. 7 1000 Kali dari Gia Indrawari. 6 Berapa Kali Kita Saling Memaafkan by Pamungkas. 5 Rabun Jauh by Bernadia. 4 Keliling dari Farel Hilal. 3 Kita Buat Menyenangkan dari Bernadia. 2 Ikro dari Raim Laode. Nah, jawara baru kita di Indonesia Top 20 minggu ini datang dari band legendaris yang punya tempat di hati lintas generasi dari masa ke masa nih teman Pro 2. So, kita sambut aja jawara baru kita Sheila on 7 dengan lagu Sederhana. 1

Malam Pro 2, jangan lupa buat terus dukung lagu-lagu jagoan kamu di Pro 2 Hitlist Indonesia ya. Caranya gampang banget. Kamu bisa request sebanyak-banyaknya dan dengerin kita terus lewat aplikasi RRI Digital. Makasih banget ya buat kamu yang udah gabung dan seru-seruan bareng dari tadi. Dan pastiin tiap Sabtu kamu gak absen buat dengerin Indonesia Top 20. Makasih juga buat tim musik kita hari ini, ada Kiki dan Ati. Dan aku Tias pamit undur diri dulu. Sampai jumpa di Top 20 minggu depan. See you.

0: Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: International Top 20 Lokal bareng aku, Kiki. Welcome back teman Pro 2. Sabtu ini Kiki akan temani kamu di International Top 20. Thank you banget ya buat kalian yang udah request lagu-lagu keren buat jadi hitlist kita di minggu ini. Dan nantinya Kiki tentunya bakal kasih tahu ke kalian nih siapa yang jadi jawara kita kali ini. So, don't go anywhere dan tetap stay tune di Pro 2 RRI Sintang. Jangan lupa juga dengerin kita lewat aplikasi RRI Digital dan website rri.co.id ya. Mengawali perjumpaan kita nih teman Pro 2, sayang banget kita harus berpisah dengan Lady Gaga barengan sama lagunya The Dead Dance yang harus keluar dari chart kita. Eits, tapi jangan khawatir ya, karena ada new entry yang super keren juga nih dari penyanyi pendatang baru yang lagi naik daun banget. Langsung aja di posisi 20, ini dia ada Sienna Spiro dengan The Visitor. 20.

Oke, menyusul di posisi 19 nih teman Pro 2 ada Bruno Mars dengan lagu Cha Cha Cha. Menariknya nih teman Pro 2, Bruno Mars katanya baru-baru ini lagi sibuk di studionya nih buat rampungin proyek kolaborasi rahasia terbarunya. Kira-kira seperti apa ya kolaborasinya nanti? Tapi sambil menunggu kolaborasi rahasianya itu, yuk kita dengerin dulu lagu

17. Sebelum kita dengerin yang ada di posisi 17, tahu gak sih teman Pro 2, Olivier Rodrigo tuh lagi disibukin dengan persiapan tour dunianya untuk album ketiganya yang tiketnya juga langsung sold out nih katanya di beberapa negara dalam hitungan menit aja. Salah satu lagu dari album ketiganya yang bakal kita dengerin berikut ini dia ada Drop Dead dari Olivia Rodrigo.

Keren banget nih ya teman Pro 2. Itu barusan ada Harry Styles yang masih setia juga nih bertahan di posisi 16 kita dengan lagunya Aperture. Selain lagunya yang eksis di chart ya, Harry ini juga katanya sekarang lagi sibuk banget nih keliling dunia buat konser Together Together Tournya. Next dari Harry Styles, berikut ini ada Somber dengan lagu dark popnya Homewrecker yang jadi favorit baru juga nih ya di platform digital dan udah di stream lebih dari 150 juta kali nih teman Pro 2 secara global. Emang ya liriknya yang galau ini juga kayak bisa membius kuping kita gitu. Langsung aja yuk kita dengerin, ini dia lagunya 15.

13. Naik ke peringkat 13 ada lagu yang nagih banget nih ya dari Tate McRae. Gak pakai lama, yuk kita dengerin bareng. Ini dia Nobody's Girl.

kita dengerin lagu lainnya dari Bruno Mars nih teman Pro 2. Dan tepat sebelum kita masuk ke 10 besar nih, di posisi 11 kita ketemu sama Madison Beer lewat singlenya Bittersweet. Madison ini juga ya katanya baru menyelesaikan turnya yang sukses besar dan sold out di Eropa nih teman Pro 2. 11.

Pro 2, Kiki masih temenin kamu di sini dan tetap semangat ya buat apapun aktivitas kamu yang kamu lakukan di sore hari ini. Nah, sekarang kita masuk yuk ke jajaran top 10 kita. Membuka posisi 10 ada girl group K-pop fenomena baru yang terus meroket juga nih ya, naik peringkat. Ini dia ada Eyelid lewat lagunya Not Cute Anymore. 10.

9. Lanjut di posisi 9 ada popstar cantik Sabrina Carpenter nih, dengan lagunya yang bernuansa centil tapi tetap emosional. Di sela-sela kesibukannya juga yang katanya lagi padat nih buat ngelanjutin tur konser dunianya yang juga sold out terus nih tiketnya, dan syuting MV terbarunya juga, ada lagu Tears ini ya yang tetap sukses dapat ratusan juta streams online nih teman-teman.

kita dengerin ada I Just Met dari Bruno Mars nih ya teman Pro 2 yang masih stay di posisi 8. Nah, kalau tadi kita udah dengerin Bruno Mars di posisi 8, nah berikutnya kita ke posisi 7 nih ya. Di minggu ini ada solois cantik yang baru aja resmi melepas masa lajangnya nih teman Pro 2. Beritanya ya bahkan sampai benar-benar mengguncang dunia nih, karena dia baru aja menggelar pernikahannya yang super megah di awal bulan Juli 2026 ini di Madison Square Garden barengan sama fiancenya ya tentunya, yaitu Travis Kelce. Oke deh, langsung aja kita dengerin lagu dari Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. 7.

6. Next di posisi 6 ada lagu lainnya dari Sienna Spiro dengan Die on This Hill yang masih bertahan juga nih ya teman Pro 2 di hitlist internasional kita berkat requestan yang banyak dari kalian nih.

4. Oke, dari Taylor Swift di posisi 4 ada penyanyi berbakat Ray lewat lagunya yang penuh statement nih teman pro 2, yaitu Where's My Husband. Ray juga baru aja mencetak sejarah nih ya dengan memenangkan penghargaan musik bergengsi berkat kemampuan songwritingnya yang jenius. Dan lagu dengan kombinasi jazz and R&B yang ini sukses meraup jutaan streams online.

3. Gak kerasa udah hampir 1 jam nih ya, teman Pro 2, Kiki temani kamu di International Top 20. Dan langsung aja yuk, kita masuk ke jajaran top 3 kita di minggu ini. Di posisi 3 ada Olivia Dean lewat track jazz popnya yang adem banget nih ya, yaitu Man I Need.

Satu langkah menuju puncak nih ya tahun Pro 2 di posisi runner up minggu ini, kita punya lagu lainnya dari Olivia Dean juga dengan So Easy to Fall in Love. Langsung aja yuk kita dengerin lagunya berikut ini.

teman-teman Pro 2, sebelum aku umumin nih siapa yang jadi juara kita di minggu ini, kita rekap dulu yuk dari posisi 20 hingga posisi 2. Posisi 20 ada Sienna Spiro dengan The Visitor. Posisi 19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Posisi 18 ada Dave featuring Tems dengan Rain Dance. Posisi 17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Posisi 16 ada Harry Styles dengan Aperture. Posisi 15 ada Somber dengan Homewrecker. Posisi 14 ada Blackpink dengan Go. Posisi 13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Posisi 12 ada Bruno Mars lagi dengan Risk It All. Posisi 11 ada Bittersweet dari Madison Beer. Posisi 10 ada Eyelid dengan Not Cute Anymore. Posisi 9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Posisi 8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Posisi 7 ada The Fate of Ophelia dari Taylor Swift. Posisi 6 ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. Posisi 5 ada Taylor Swift lagi dengan Opalite. Posisi 4 ada Ray dengan Where's My Husband. Posisi 3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Posisi kedua ada Olivia Dean dengan So Easy to Fall in Love. Dan langsung aja yuk kita dengerin jawara baru kita di minggu ini. Congratulations buat Kelani dengan Folded 20.

2. Jangan lupa ya buat terus dukung lagu-lagu jagoan kamu di Prodo Hitlist Internasional. Caranya gampang banget tentunya ya. Kalian bisa request sebanyak-banyaknya dan dengerin kita terus lewat aplikasi RRI Digital tentunya. Makasih banget ya buat kamu yang udah gabung dan seru-seruan juga sore ini. Dan pastikan ya buat gak absen tiap Sabtu untuk update International Top 20 berikutnya. Dan Kiki juga mau ucapin makasih buat tim musik kita, ada Kak Kiki dan Kak Ati. Dan Kiki pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Sampai jumpa di Top 20 minggu depan.

Oke, teman Pro 2 semua di mana aja berada, itu dia tadi ya, ada Pro 2 hit list atau top 20 internasional, teman Pro 2 untuk lokal ya. Dan berikutnya kita akan ajak kamu teman Pro 2 untuk menyimak ada musik trainer yang biasanya teman-teman simak di pagi hari. Nah, kita akan ajak kamu untuk dengerin bareng Pro 2 RRI Jakarta di kesempatan sore hari ini. Nanti akan ada Indra Rahadian ya teman Pro 2, yang merupakan penyanyi dan juga pencipta lagu untuk edisi kali ini 25 Juli 2026. Buat teman-teman semangat selalu dan tetap stay tune di Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu.

0: 107 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Di jam 4 sore ini, sesuai janji gue tadi, teman Pro 2, gue tidak mungkin sendirian nih, teman Pro 2. Karena sore hari ini sudah kembali ditemani sama Om Rio Nada Bumi.
1: Halo, selamat sore.
0: Selamat sore, Om Rio.
1: Kita hari ini berganti jadwal.
0: Oh, berganti jam ya.
1: Biasanya pagi.
0: Biasanya pagi, sekarang kita ke sore. Gimana kabarnya, Om Rio, hari ini?
1: Alhamdulillah, sehat, dan Monas juga seger-seger aja.
0: Oh. Iya, Monas biasanya lagi loyo jam segini ya. Ternyata lagi seger. Nah, di hari ini Om Rio kita kedatangan siapa nih?
1: Ya, ini juga salah satu temanku dan sebenarnya di dunia musik sudah lama.
0: Oke.
1: Tapi kali ini mencoba sesuatu yang baru.
0: Oke.
1: Dan kebetulan ada sesuatu yang dari hatinya ini ditawarkan ke aku sebagai produser, lalu pembuat musik. Jadi ciptaannya beliau ini. Lagunya sih ya lagu pop rock, tapi dibaluti dengan lirik yang bernuansa religi lah.
0: Oke.
1: Tapi lebih ke anak muda juga supaya anak muda mungkin malam ke klub, tapi siangnya juga
0: keren.
1: Doa bersama.
0: Keren, ya. Keren, keren, keren, keren.
1: Iya, namanya adalah Indra.
0: Halo. Mahanya. Gitu. Oh, coba cek sound. Coba.
2: Cek sound.
0: Oh, yes. Oke. Okay. Iya. Udah kelihatan Om Indra nih.
2: Iya.
0: Boleh dong kenalan dulu kira-kira Om Indra sebelumnya atau mungkin pengalaman sebelumnya udah pernah gabung di musik belum, Om?
2: Iya, terima kasih untuk apa namanya penyiar Pro FM, Pro 2 FM ya.
0: Pro 2 FM.
2: Oke, okay, ya. Perkenalkan nama saya Indra Rahadian. Saya bermusik dari SMA, Mas.
0: Oh iya. Yeah.
2: Iya, dari SMA pernah juara juga di kampus dan sering juga isi apa namanya band-band yang sudah terkenal mendampingi dulu ada kita pernah Niji ya kan sebelumnya.
0: Okay.
2: Nama band kita tuh dari zaman kuliah itu Asteroid, Mas.
0: Asteroid.
2: Iya, Asteroid.
1: Kalau jatuh ke dunia bahaya ya.
0: Kalau jatuh ya bahaya ya.
2: Iya betul.
0: Oke, oke. Jadi sebelumnya genre apa kalau boleh tahu?
2: Genrenya sebetulnya ke pop rock ya.
0: Pop rock ya.
2: Iya, pop rock. Okay. Dan karena mungkin karakter vokal saya lebih ke rock gitu, Mas.
0: Oh.
2: Dan iya. Dan dalam apa namanya berjalannya waktu saya juga sudah mulai apa hijrah gitu ya.
0: Oke. Okay.
2: Dalam apa namanya dunia gelap. Sekarang jadi dunia putih ya.
0: Oh.
2: Dunia putih dan alhamdulillah waktu itu pulang umroh, Mas.
0: Oke, okay, ya, alhamdulillah. Umroh.
2: Saya ketemu dengan Bang Rio ya.
0: Oke. Okay.
2: Dan beliau juga satu visi satu misi sama saya juga ya. Karena bagaimana musik ini bisa bermanfaat untuk banyak orang.
0: Oke, okay, oke.
2: Okay. Bukan hanya dinikmati tapi bermanfaat, bisa menggerakkan juga anak-anak muda gitu kan. Dari dengar musik mereka bisa berkarya gitu.
0: Oh.
2: Nah, iya betul. Jadi judulnya itu Panggilanmu.
0: Panggilanmu.
2: Iya.
0: Itu single terbarunya Om Indra.
2: Yes, single terbaru saya Panggilanmu.
0: Oke. Okay. Iya. Jadi boleh dong kira-kira backstory dari lagu ini tuh apa Om Indra sebenarnya?
2: Ya, backstory-nya adalah jadi ini panggilan hati saya ya.
0: Oke.
2: Okay. Apa namanya mau melihat Ka'bah, mau mengunjungi makam Rasulullah gitu ya.
0: Okay.
2: Dan beberapa tahun saya mencoba gitu ya dengan usaha, ternyata belum berhasil kan gitu.
0: Okay.
2: Setelah saya tawakal ya, berserah diri kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah ternyata ketika Tuhan memanggil sudah tidak ada lagi yang bisa menghalangi, Mas. Di detik-detik terakhir saya sudah apa namanya masuk ke travel lain ya kan. Ternyata wah ini kok gagal ya gitu.
0: Okay.
2: Tapi kalau sudah tadi lagi Tuhan memanggil pasti ada jalannya, Mas gitu. Nah, pulang dari umroh saya keingetan nih. Saya punya lagu sudah lama gitu kan ya. Panggilanmu, wah kenapa enggak saya garap lagi kan gitu. Ketemu Bang Rio, wah ini aku menjadi diriku yang baru. Lagu baru, ya kan. Jam tayang baru ya.
0: Oke. Jadi awalnya memang karena justru panggilan untuk umroh waktu itu ya Om ya. Awalnya. Dan pada akhirnya lagu ini bisa diselesaikan.
2: Bisa diselesaikan.
0: Diselesaikan.
2: Ini kalau dalam bola ada Messi Magic, kalau di sini ada Bang Rio Magic.
0: Bang Rio Magic.
2: Iya, yeah, jadi beliau yang apa namanya kasih motivasi buat saya.
0: Oke.
2: Bro ya Mas Indra, coba kirim lagunya seperti apa gitu.
0: Oke.
2: Wow, ternyata beliau langsung tadi saya bilang Rio Magic gitu Bang, Rio Magic. Jadinya lagu ini cukup bagus, ikut menarik gitu untuk didengarkan gitu Mas.
0: Oke. Tapi sebelumnya ada ini nggak? Ada tantangan yang paling berasa nggak? Karena ini kan lintas genre sebenarnya.
2: Betul.
0: Ya. Kira-kira apa yang jadi tantangan Om Indra waktu merilis lagu ini?
2: Oh ya, tantangannya utamanya kan pangsa pasar ya.
0: Iya.
2: Pangsa pasar. Tapi saya yakin ketika anak muda juga sebetulnya kan mau diarahkan gitu ya.
0: Iya.
2: Gen Z ya kalau sekarang kan.
0: Iya.
2: Otomatis mereka itu mencari apa ya, sosok baru gitu kan dalam kehidupannya. Bukan melulu hanya senang-senang, have fun, kan gitu. Tapi mereka punya tujuan hidup, mungkin itu. Saya juga masih gaul, Mas.
0: Oke. Kalau dari Om Rio untuk pertama kali lagu ini nyampe ke Om Rio, gimana? Maksudnya apakah ada perasaan yang kayak, wah ini sebenarnya berat tapi bisa atau gimana?
1: Iya, dari kan kalau soal lagu, aku kan biasanya melodinya dulu.
0: Okay.
1: Kedua lirik. Dan dari melodinya ini, kan dia duluan yang udah berangkat ke sana,
0: gitu. Umroh ya.
1: Iya, terus itu kayak nggak tahu kapan bisa diajak lagi ke sana. Tapi artinya dari sebuah lagu ini, ketika kolaborasi aku bikinin sesuai dengan apa yang keinginan di sebuah liriknya tadi, menjadi sesuatu. Siapa tahu, mungkin bukan untuk umumnya, tapi aku pribadi gara-gara lagu inilah terpanggil. Kan makanya judul panggilan.
0: Oh iya.
1: Jadi membuatnya ini memang dengan rasa yang berbeda. Biasanya kalau aku bikin musik pop yang lain kan rasanya ya rasa pop, R&B, rasa R&B. Kalau ini kan kita juga bersepakat bahwa lagu ini bukan lagu yang religi ya, karena liriknya itu nggak ada yang lebih spesifik untuk bilang bahwa itu ke Tuhan kan.
0: Kalau
1: kita nanti dengar, tapi bahwa mengajak orang-orang siapapun yang ingin coba, ayo dong ke sana gitu. Nanti kamu di sana tuh akan ada sesuatu yang berbeda-beda. Dia berbeda, dia punya pengalaman, aku nanti berbeda. Nah, jadi dari lirik itu bukan semata-mata bahwa ayo kita dipanggil seseorang yang pencipta di sini, kita harus berangkat ke sana, tidak. Lebih umum sebenarnya.
0: Lebih umum.
1: Ya. Jadi siapapun boleh dengar. Perspektif masing-masing pun juga kadang-kadang, oh bukan urusan dipanggil ke sana ya.
2: Betul. Nah,
1: panggilanmu itu kan juga panggilan hati.
0: Panggilan hati juga.
1: Iya, panggilan ke diri sendiri.
0: Betul. Oke. Tapi berarti kita coba ke ini ya, coba ke apa namanya, lebih personal lagi. Berarti ada proses dari Om Indra, hijrah itu tadi beneran terjadi di hidupnya.
2: Beneran ya, terjadi, Indra. Luar biasa.
0: Jadi dulu gawat luar biasa. Dulu gawat banget kalau kata Amri.
1: Kayak soroid gitu. Bisa hancur.
0: Memang di dunia hiburan gitu ya.
2: Terus gini Mas, lagu ini kan tadi panggilanmu ya. Jadi saya dulu pernah ketemu sama seseorang ibu ya. Ada anaknya, dia kerja di luar negeri ya. Lalu di PHK gitu ya, bahasa kita ya, di PHK. Lalu bertemu dengan ibunya. Dia bilang, "Kamu dipanggil Tuhan di dunia ini sebagai apa? Callingnya apa?" gitu. Contoh misalkan dia seorang musisi. Nah, ketika dia sudah menemukan panggilan Tuhan, seperti Mas nih kan sebagai penyiar ya. Mungkin panggilan Tuhan di sini di dunia ini untuk apa? Sebagai penyiar ya. Nah, lalu dia putus asa, lalu dikasih tahu sama ibunya. Hobi kamu apa? Keahlian kamu apa? Ternyata dia seorang musisi, Mas. Iya, dan seorang musisi ngeles-ngeles di piano, Bang Rio, ya les-les piano gitu. Ternyata dia lebih sukses di bidangnya itu, dan dia memahami bahwa panggilan Tuhannya itu ternyata untuk mengajarkan dia sebagai apa, seorang musisi gitu, atau
0: guru-guru
2: pemain piano gitu. Nah, ini menarik ya. Tadi kan sebetulnya bukan hanya umroh aja, tapi karena menceritakan tentang histori, saya ceritakan historinya seperti itu. Nah, karena panggilan itu ada tiga tadi Mas. Ya kan, ini panggilan untuk sholat gitu ya.
0: Azan.
2: Nah, itu kan ada juga panggilan ke Baitullah. Nah, yang ketiga nih ngeri Mas.
0: Apa tuh?
2: Panggilan ke Rahmatullah.
0: Udah terakhir tuh ya.
2: Udah terakhir. Nah, kalau bisa sebelum kita ke yang tiga nih, 1-2 ini kita sudah melakukan gitu Mas. Gitu. Selain itu juga kita memahami panggilan Tuhan kita di dunia ini sebagai apa? Karena titik ketemunya itu akan apa ya? Akan booming gitu loh ketika dia tahu, "Oh Tuhan, aku maunya ke sini." Banyak kan kita salah jalan kan, genjet kan. bidangnya ini karena ikut-ikutan akhirnya salah jurusan kan gitu ya. Itu jadi di situ poinnya gitu mas. Sangat luas mas ya ternyata
0: iya,
2: kan.
0: Ternyata artinya luas ya.
1: Makanya
0: luas.
1: Musiknya pun juga dibikin ya pop seperti biasa gitu.
2: Iya gitu.
1: Karena kalau dibikin nanti religinya lebih ke apa namanya Timur Tengah gitu kan.
2: Iya.
1: Ada lagi di Nada Bumi pun banyak yang musik-musik ke arahnya kesana.
2: Iya.
1: Tapi yang khusus lagu ini ya kita lebih umum.
2: Jadi warna baru.
0: Jadi gitu, warna baru. Ya. Oke kalau gitu teman Pro 2, habis ini kita bakal ngobrol lagi. Jadi jangan kemana-mana, pastinya masih di 105 FM Pro 2 Jakarta.

0: Aduh, gagal lagi nih gue makan bakso. Mana antriannya panjang bener. Aduh, udah lapar parah.
1: Makanya nyokap gue tuh selalu masakin bekel setiap hari. Jadi tuh gak perlu ngantri, gue bisa makan deh dengan tenang.
0: Iya lagi, sayur lu kelihatan seger banget. Cailah, emang beda ya yang dibawain dari rumah.
1: Iya, bawa bekal gini tuh lumayan sih. Paling enggak nyokap gue tuh tahu gizi yang terbaik buat gue.
0: Bener juga sih, udah nutrisinya dapet, lu gak perlu repot-repot war lagi di kantin.
1: Coba aja Nin, bawa bekal yang simpel-simpel dulu, tapi tuh sehat buat lu.
0: Siap deh.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Panic at the Disco dengan Bohemian Rhapsody. Dan salah satu lagu legend ya Om Rio ya.
1: Oh, legend banget.
0: Legend banget
1: dulu
0: ya.
1: Dulu zaman muda aku mainin pianonya setengah mati. Wow.
0: Salah satu lagu yang gak bisa ada kopinya sampai zaman sekarang.
1: Gak bisa
0: ditiru ya.
1: Gak bisa. Dan aku pernah punya dari beberapa tracknya yang raw.
0: Yang mentah ya.
1: Mentahnya. Jadi saat itu ya teknologi zaman itu menurutku ya noise, kotor.
0: Iya.
1: Ya artinya tanda kutip jorok.
0: Gitu. Masih pakai pita gitu ya.
1: Pakai pita. Mm-hmm. Tapi itulah sebenarnya analog ya zaman dulu.
0: Mm-hmm. Dan, seninya
1: ya, disitu. Dan kita bisa melihat hari ini ya lagunya abadi.
0: Iya
1: kan?
0: Bener.
1: Dan kita gak bisa bilang bahwa dia gak
0: lagunya,
1: jago main gitu.
0: Bener, kita juga gak bisa bilang lagunya jelek gak gitu
1: bisa,
0: kan.
1: Iya. Karena bener. Memang udah, ya ini sejarah lah.
0: Sejarah, betul. Dan ternyata memang di lagu Bohemian kan ada kata-kata bismillah juga ya.
1: Iya, betul.
0: Gitu.
1: Karena si Freddie Mercury dari struktur darah keluarga-keluarganya itu memang kan.
0: Dari Timur Tengah ya, di Zanzibar. Iya. Gitu. Nah, ini balik lagi tentang lagu religi Om Indra nih. Kita bahas lagi. Sebagai sebuah lagu religi, sebenarnya kalau dari Om Rio dulu mengharapkan lagu ini tuh relate di masa kapan atau di waktu kapan? Mungkin lebaran kah atau puasa kah?
1: Iya, kalau ini sih lebih ke lebaran haji ya.
0: Oke.
1: Okay. Nah, tapi bukan tidak tertutup kemungkinan kalau di hari biasa. Kan kalau misalnya kita ngomongin umroh kan gak harus lebaran haji kan?
0: Iya.
1: Bisa kapan aja kan?
0: Bisa kapan aja.
1: Nah, artinya kalau ini nanti sebagai lagu theme songnya travel-travel yang ada di Indonesia.
0: Wah,
1: ya, masuk kan itu. Kan itu kan wow banget.
0: Artinya
1: travel A sampai Z setiap orang pengen daftar.
0: Okay.
1: Itu mereka dengar lagu ini. Jadi terpanggil terus kan. Benar gak?
0: Benar.
1: Jadi memang lagu ini diciptakan kemarin salah satunya adalah kita coba masuk ke travel-travel nanti.
0: Oh.
1: Mudah-mudahan jadi theme songnya travel.
0: Oh, iya.
1: Sehingga banyak yang melihat, banyak yang mendengar dan itu menjadi semangatnya mereka-mereka yang mau berangkat ke sana.
0: Tapi
1: bagi untuk yang diri sendiri, panggilanmu adalah ya panggilanmu terhadap pekerjaan. Terhadap hati, ya kan? Terhadap silaturahmi, terhadap sesama. Itu yang paling penting.
0: General ya berarti.
1: General. Jadi bisa untuk vertikal, bisa untuk horizontal.
0: Oke, tapi aku penasaran, tadi kan sempat dengerin ya lagunya Om Indra. Itu banyak instrumen yang orkestra gitu.
1: Orkestra.
0: Kenapa Om Rio merasa itu lebih cocok dilaguin nih gitu, untuk dipadu-padankan gitu?
1: Karena satu basicnya ada minor.
0: Oke. Okay.
1: Ada chord minor progressionnya itu. Karena aku suka telinga dari dulu juga main klasik. Apalagi ya kalau orang-orang Eropa, Barat dan Eropa Timur mainkan, apalagi orang-orang Praha ya.
0: Yeah.
1: Nah ini kayaknya karena aku bikinnya juga pakai virtual instrument di keyboard gitu.
0: Okay.
1: Dengan sound sampling yang beneran seperti itu. Jadi aku konsepin minornya diperkuat.
0: Okay.
1: Karena lagu itu kalau ada unsur minornya, maka itu secara teori itu bisa masuk ke lubuk hati yang paling dalam.
0: Oh gitu?
1: Loh iya.
0: Kalau
1: lagunya mayor, itu gak jadi dia ke dalam hati. Biar pun tetap, dia lebih ada yang ceria, lebih tegas.
0: Okay.
1: Tapi kalau minor itu dia lebih deep.
0: Oh.
1: Nah, atau misalnya kayak film Odyssey yang terbaru sekarang.
0: Yang terbaru.
1: Ada beberapa suit-nya. Itu adegan yang hanya dibikin dua progression chord, yaitu adalah ada diminisnya.
0: Diminis,
1: ya, kalau kita ngomong teknik ada do, ada fis-nya gitu.
0: Okay.
1: Nah diminis itu menyatakan bahwa lagu itu jadi serem. Jadi ada apa ya.
0: Mendebarkan.
1: Karena memang struktur diminis itu untuk itu.
0: Okay.
1: Sehingga kayak tadi Om kan dengar tadi di tengah ada orkestra full.
0: Iya.
1: Melodius kan.
0: Iya betul.
1: Nah itu kan aku masukin diminisnya. Jadi ada kesannya yang dari yang minor yang deep. Sampai yang kesannya menjadi ada tergerak hati untuk. Tapi bukan horornya ya.
0: Yeah.
1: Diminisnya aku campur minor 9-nya gitu.
0: Oh.
1: Tapi film diminis gitu.
0: Oh gitu.
2: Lebih ke feel mungkin ya Mas ya.
1: Iya, itu membawa feel. Karena memang di struktur musik memang ada itunya gitu.
0: Iya, betul.
1: Tapi kalau ini dijadikan mayor bisa enggak? Bisa. Tapi enggak jadi kesedihannya itu enggak dalam.
0: Okay.
1: Jadi orang yang gembira aja kalau.
0: Iya. Kalau dari Om Indra sebenarnya dari waktu pertama kali denger hasilnya gimana Om? Kayak kaget, puas atau gimana tuh?
2: Iya, saya sampai tanya lagi, ini beneran lagu saya nih?
0: Sampai kaget ya?
2: Iya kaget, karena saya dengerin waktu itu kan lagi perjalanan pulang ke rumah di mobil kan. Bassnya juga kan, soundnya okay. Ini laguku nih, padahal aku pakai gitar biasa aja gitu kan. Kirim ke Bang Rio, wah ini luar biasa aku bilang gitu aku pengen merinding. Dan jujur, pertama kali denger, saya nangis Mas.
0: Oh iya?
2: Nangis, saya nangis. Kayak deep, bener tadi tuh deep banget gitu. Saya sampai, wah. Saya bilang saya nangis baru kali ini saya dengerin lagu sendiri gitu sampai nangis gitu.
0: Oh.
2: Nah, itu artinya lagu ini penuh makna.
0: Oke. Okay.
2: Tambah lagi apa namanya pembuatan musiknya juga sangat luar biasa ya. Lebih deep lagi, lebih deep lagi gitu. Saya terasa Mas, itu saya nangis. Iya, karena relate banget sama
0: Iya,
2: sama apa kehidupan ya kan. Sama baru saya pulang dari umroh gitu kan puas. Semakin kangen juga bawa mau ke sana lagi gitu.
0: Ke sana lagi bawaannya.
2: Iya, aduh, luar biasa.
1: Jadi struktur lagu itu memang paling penting menurutku ya. Tapi bukannya berarti semua yang lain itu salah.
2: Iya.
1: Kalau aku lebih ke melodinya dulu.
0: Bikin
1: aku kalau lagi bikin nulis lagu juga melodinya dulu ditentuin. Mana hukumnya, mana yang perlu jadikan ini catatan garis bawahnya gitu. Habis itu baru lirik. Kalau lirik itu kan bisa dari diri sendiri punya story. Contohnya kayak di Nada Bumi itu ada yang khusus Gen Z yang lagunya I-pop lah, kayak model K-pop-K-popan gitu. Itu memang strukturnya bukan cerita aku. Aku bercerita sama si talent. Di sekolah kamu ngapain aja? Gini om, gini ini teman tadi berantem gini. Itu yang jadi story. Karena aku udah gak di dunianya dia lagi.
0: Gitu.
1: Tapi kalau ini kebetulan masih ada relate-relatenya, akhirnya melodinya kan aku dengar pertama kali kan melodinya. Melodi gini ya. Apa yang kita perlu buat? Nanti mungkin orkestra itu menjadi satu supporting instrumennya.
0: Yang
1: bisa membawa kita maknanya lebih dalam.
2: Lebih dalam.
0: Okay.
2: Saya ngerasa banget. Luar biasa sih pertama kali dengerin sampai nangis saya. Sampai nanya lagi berapa kali. Ini benar Bang Rion nih. jadi benar. Iya gitu kan. Wah, luar biasa sih.
1: Waktu ngetek kan.
2: Di momen ini saya mau ucapin Bang Rio terima kasih.
0: Silakan.
2: Ada magic Rio-nya di situ.
1: Enggak
2: Messi aja. Ada magic Rio-nya. Okay. Lagu ini udah terpendam lama dan alhamdulillah bisa rilis karena pastinya support dari Bang Rio. Mungkin itu aja dari saya.
1: Thank you. Mudah-mudahan lagu ini ya salah satunya bisa nempel ke travel-travel.
2: Amin.
1: Dan kebetulan juga ini di video klipnya juga disupport sama brand apa namanya Agar-Agar.
0: Oh iya benar. Tadi ada tuh di depannya.
1: Beliau juga mualaf ya.
2: Iya betul.
1: Jadi mualaf. Akhirnya dia juga ikut ingin support. Jadi video klip ini ya salah satu supportnya beliau.
0: Dari Agar-Agar itu.
1: Ownernya langsung.
0: Iya,
1: langsung.
0: Iya. Terus kalau misalkan dari waktu Om Indra pertama kali denger lagu ini langsung kan tadi terharu ya.
2: Iya.
0: Terus langsung mempersilakan siapa nih untuk mendengar, kayak keluarga kah atau
2: yang pertama
0: orang
2: kali
0: tua dengar? Gitu mungkin.
2: Wow, luar biasa. Ya, ini pertama kali ke orang tua,
0: orang tua
2: ya kan, saya dengerin apa namanya bagaimana lagunya nih.
0: Iya, minta gitu, pendapat.
2: Iya, minta pendapat. Terus orang tua bilang ya terus jalan aja, ini bagus buat siar kamu. Yang kedua kakak saya nomor satu. Nah, ini Bu Dewi ini luar biasa selalu kasih saya kesempatan untuk maju gitu kan. Termasuk saya ini kakak saya punya PKBM untuk sekolah yang apa putus sekolah. Untuk lanjut
1: yang
2: di
1: mampu.
2: Yang kurang mampu SD, SMP, SMA gitu kan. Dan apa namanya lebih relate lagi juga gitu kan. Panggilanmu untuk apa? Untuk belajar kan gitu ya. Karena belajar itu kan sepanjang hayat Mas. Gitu. Nah, mungkin apa dua orang tersebut yang saya pertama yang ketiga kali. Ya, yang ketiga ada apa ya namanya kekasih mungkin. Terus sama anak saya. Iya, anak saya ini salah satu supporting saya yang sangat luar biasa dan beliau selalu dukung. Bahkan video klip saya yang saya pernah bawain lagunya di Adipati, itu video klipnya anak saya itu.
0: Modelnya ya.
2: Iya,
0: model video klipnya.
2: Ya, jadi apa namanya orang tua kakak saya nomor satu sama anak saya sih yang saya dengerin pertama kali.
0: Pertama kali ya.
2: Dan sama beliau juga sampai apa namanya terharu gitu. Bahkan dia sendiri langsung nge-share ke travel juga. Ini kayaknya bagus nih gitu kan.
0: Langsung disebarluaskan tuh ya.
2: Iya, sebarluaskan gitu. Kan jaringan kakakku kan tuh cukup luas lah.
0: Lewat apa, WA gitu atau?
2: Iya, lewat WA gitu kan, di grup-grup kan banyak. Beliau aktif juga di organisasi. Gitu.
0: Disuruh nonton video klipnya juga.
2: Iya
0: gitu.
2: Betul.
0: Oke, berarti Om Indra ini secara keseluruhan puas lah dengan hasilnya ya.
2: Puas sekali.
0: Puas sekali ya bahkan. Tapi kalau dari lagu ini kan sebenarnya kata Om Rio kan memang lagu religi pertama untuk Om Indra ya.
2: Iya betul.
0: Apakah akan dibuat satu album full atau gimana?
1: Rencana gitu, jadi kita kalau satu album kan panjang waktunya.
0: Betul.
1: Jadi kita lebih konsen setelah ini, udah mulai tuh kemarin kita mau bikin solawat ya.
2: Solawat.
1: Oh. Ya. Solawat. Karena kebetulan aku beberapa bulan yang lalu kan bikin solawat untuk Profesor Said Akil Siraj kan,
0: mantan. Oke, okay, mantan ketua.
1: Yang suaranya aku cloning.
0: Betul.
1: Aku bikin solawat baru dan udah di launching. Cukup bagus peminatnya, pendengarnya. Nah ini juga, yuk kita bikin solawat yuk, ayo gitu bikin solawat. Nanti yang khusus religi ya, nanti ada solawat, ada yang pop kayak begini tapi ke religi.
0: Oh, dibikin dua berarti ya, ada yang pop, ada yang religi.
1: Iya, nanti solawat itu kan dukungannya dari pesantren-pesantren.
0: Iya, betul. Dan
1: bagaimanapun juga fansnya dari mereka-mereka.
0: Oh gitu, jadi dari yang faktor agamisnya ada, dari popnya ada.
1: Iya, kenapa begitu? Artinya kan kita ngomongin musik trainer adalah entrepreneur di bidang musik industri.
0: Betul.
1: Nah, jadi ini juga sebagai edukasi teman-teman di seluruh Indonesia bahwa kayak misal gini, ah nanti musik religi kan yang denger sedikit. Ini bukan masalah sedikit atau banyak.
0: Oke. Okay.
1: Satu, masalah siar jelas.
0: Oke. Okay.
1: Bebas. Yang kedua, bagaimana caranya ini menjadikan bukan bisnis tapi artinya ini bisa notice terhadap banyak orang.
0: Oh, bisa.
1: Berarti ada unsur bisnis kan?
0: Iya, betul.
1: Nah, caranya kemarin juga bilang, oke, lagu ini gimana? Ini unsurnya ke travel.
0: Oke.
1: Okay. Oke, satu. Kalau yang solawat gimana? Ke pesantren.
0: Oke. Okay.
1: Karena gimana pun juga, penyanyi sebesar idol kita, Indonesian Idol, mereka butuh fans.
0: Iya, betul.
1: Tapi karena mereka udah bentuk duluan fansnya di depan, maka ketika dia keluarin lagu, itu udah dalam tanda kutip aman kan?
0: Iya, betul.
1: Fansnya akan denger. Nah, yang kayak gini-gini gimana caranya? Nah, makanya dengan bisnisnya ke travel, owner-owner travel bilang, oke ya, kita tetapin ini jadi time song.
0: Oke.
1: Okay. Nah, nanti jemaah-jemaahnya yang mau berangkat
0: ya dengerin lagunya,
1: ya kan? Dengan gitu artinya ini lagunya kan akan dia denger
0: teringat
1: setiap akhirnya jadi fans. Nanti lama-lama Indra Rahagandian ini fansnya traveling, travel, umroh, satu lagi pesantren.
2: Iya, pesantren.
1: Itu kalau dikali-kali kan se-Indonesia besar.
2: BKPRMI, Mas.
1: BKML, ya.
0: BKPRMI, ya. Itu juga ya. Termasuk juga.
1: Jadi sangat bisa memungkinkan sekali lagu-lagu religi untuk lebih ke dunia sistem modelingnya untuk mereka notice. Karena di Indonesia lagu religi ini gak dia doang kan.
0: Betul. Banyak sekali. Iya.
1: Tapi yang booming, yang benar-benar notice salah satunya kan lagu siapa? Lagunya Mas Dwiki Darmawan.
0: Oh iya benar.
1: Satu. Kita pun nama Sari.
0: Kita pun nama Sari.
1: Lagu Opik. Tapi bisa dihitung jari kan.
0: Ada Talui.
1: Iya.
2: Selanjutnya Indra Rahadian.
0: Amin.
1: Dan banyaknya nanti yang top lagu religi ini.
0: Okay.
1: Ini kan membawa pesan yang jadi lebih nyampe ke orang-orang yang membutuhkan.
0: Yang memang berarti sebenarnya fokus di sini secara bisnis Om Rio tuh menargetkan travel umroh, dikarenakan ada marketnya dan juga di pesantren.
1: Terus pemuda masjid.
0: Pemuda masjid.
2: Iya, pemuda masjid. Ya. Yes, ya, betul.
1: Berapa banyak di Indonesia
2: pemuda? Banyak.
0: Oh iya. Yeah. Nanti di play di masjid mungkin kan?
1: Mungkin.
0: Abis azan.
1: Tapi di organisasi.
0: Oh, di organisasi.
1: Atau di perpribadinya si pemuda
0: masjid. Bukan di toanya ya?
2: Bukan.
0: Panik juga kalau di toanya.
1: Azannya di begini, jangan.
2: Iya. Jangan. Terus uniknya penciptaan lagu ini, Mas. Aha. Ini lagunya saya ciptakan tuh menjelang mau apa namanya sebelum subuh tuh sahur.
0: Sahur, ya. Oke.
2: Okay. Jadi sebelum sahur itu kan saya bukan sahur apa namanya? Kalau mau ke apa namanya yang makan sahur itu?
1: Sesudah atau sebelum?
2: Sebelum sahur. Iya, jadi sebelum sahur saya pegang gitar nih, Mas, ya. Saya nyiptain lagu, alhamdulillah tuh tercipta di bulan Ramadan itu.
0: Bulan Ramadan.
2: Iya, bulan Ramadan. Iya. Dan ditanya podcastnya pada saat yang di tempat tempat podcast kita ditanya cita-citanya apa? Saya bilang saya mau ada single religi gitu.
0: Oh.
2: Nah, jadi Ramadan. Iya, Ramadan ketemu Ramadan. Nah, Bang Rio kemarin kita garap ini bulan Ramadan juga.
0: Wah, berkah Ramadan
2: berarti. Nah, betul.
0: Luar biasa.
2: Insya Allah lagu ini pun penuh dengan keberkahan.
0: Amin. Ya Allah. Jadi jangan lupa didengerin ya teman berdua. Nanti kita bakal balik lagi ngobrol-ngobrol sama Rio Nanda Bumi dan juga Om Indra pastinya.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik. Kamu teman Pro 2 masih barengan sama Rio Nada Bumi dan Om Indra. Di cut terakhir nih kita mau promoin mungkin buat teman-teman buat Om Indra nih yang pengen teman Pro 2 denger nih. Mungkin boleh disampaikan apa yang bisa untuk kayak dengerin single terbaru ini.
1: Oke, terima kasih Mas Elan.
0: Terima kasih.
1: Iya. Sebelumnya saya mau sounding juga nih teman-teman dari Tahta Mataram Indonesia.
0: Okay.
1: Nah, saya kenapa vokalnya kuat gitu nafasnya itu saya latihan pernafasan Mas.
0: Oh.
1: Ya, namanya lembaga Tahta Mataram.
0: Itu gimana tuh latihannya?
1: Nah, latihan itu meditasi Mas.
0: Oh iya.
1: Yes, meditasi dan latihan pernafasan.
0: Oke.
1: Nah, ini lagi dengerin semua ini.
0: Oh.
1: Seluruh Indonesia.
0: Luar biasa.
1: Ya, mudah-mudahan.
0: Punten, halo.
1: Ya.
0: Oke. Ya,
1: dan untuk apa namanya pendengar radio
0: Pro 2
1: FM.
0: Betul.
1: Ya, jangan lupa dengerin lagu ciptaan saya. Mm-hmm. Dan lagu ini insya Allah memberikan inspirasi untuk para pemuda.
0: Okay.
1: Ya, judulnya adalah Panggilanmu.
0: Okay.
1: Ada di Spotify. Mm-hmm. Ya, dan juga sudah ada di YouTube.
0: Okay.
1: Dan semua channel digital bisa pemirsa dengerin semuanya.
0: Okay. Ya.
1: Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Jangan lupa selalu cintai musik, ya, cintai bangsa Indonesia, ya, cintai juga agama kita, agama Islam, gitu.
0: Oke. Kalau dari Om Rio?
2: Iya, kalau dari sisi aku membawa Nada Bumi, ini adalah karena dari dulu aku pengen banget punya channel di label Nada Bumi ini. Salah satunya, kalau yang channel pop, rock dan lainnya itu udah biasa.
0: Oke.
2: Aku pengen punya channel religi sama kids, anak-anak.
0: Oke.
2: Dan akhirnya alhamdulillah tahun ini tersampaikan. Ini hari ini juga artis anak-anak kita Nada Bumi rilis lagi satu hari ini.
0: Oh, hari ini ada lagi. Okay.
2: Yang religi juga selalu ada.
0: Oke.
2: Okay. Ya, salah satunya ini karena ini membuatnya kan semua pakai hati. Gitu. Jadi dibuatnya pakai hati, direkamnya pakai hati semuanya karena kita pengen pesan-pesan ini sampai dengan baik terhadap siapapun yang mendengarnya.
0: Oke. Okay.
2: Nah, apalagi ini idenya adalah ide untuk anak muda, bukan hanya ini kan untuk kakek-kakek untuk berangkat sana. Tidak. Tidak ya.
1: Anak muda.
0: Okay.
2: Ini mudah-mudahan mungkin enggak kesampaian di tahun ini.
0: Oke. Okay.
2: Tapi bisa jadi bertahun-tahun kemudian bisa juga berangkat.
0: Semoga ya.
2: Semoga dengan adanya lagu ini menjadi semangat tersendiri.
1: Betul.
2: Nah, jadinya mudah-mudahan semua lagu yang diproduksi Nada Bumi itu bisa menjadikan sesuatu.
0: Amin.
2: Terhadap siapapun dan kita butuh silaturahmi setiap saat.
0: Amin.
2: Gitu Om.
0: Oke, pokoknya di support terus ya Nada Bumi teman Pro 2 di YouTube dan dimanapun di sosial media juga
1: sosial
0: ya pastinya.
1: Sosial media ada juga.
2: Nadabumi.id, Nadabumi Record, Nadabumi Kids, Nadabumi Religi.
0: Nah, semuanya. di subscribe juga boleh ditonton video-videonya di situ udah ada banyak juga Om ya.
2: Banyak.
0: Oke, kalau gitu kita harus pamit dulu Om Rio.
1: Ya,
0: terima kasih banyak.
1: Terima kasih
0: juga.
1: Sukses
0: terima kasih
1: selalu.
0: Udah mampir dan jangan kapok-kapok untuk mampir ke sini pastinya.
2: Minggu depan lagi.
1: Oke, thank you.
0: Oke, kalau gitu kita cabut dulu teman Pro 2 dan abis ini bakal gue lanjutin sampai nanti jam 7 malam. Bye-bye.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Hai kamu, teman Pro 2 Zaman Now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau aplikasi Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

0: kamu, teman Pro 2 Zaman Now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau aplikasi Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Masih bareng aku Widya, teman Pro 2. Setelah tadi kita simak bareng-bareng ada Music Planner bareng Pro 2 RRI Jakarta. Nah teman Pro 2 semua, sore ini di kota Sintang masih hangat banget ya. Matahari memang sudah mulai bergerak turun, tapi hawa panasnya ini makin cukup terasa. Semoga yang lagi berkendara tetap fokus dan jangan lupa untuk menggunakan pelindung diri kalau masih beraktivitas di luar ruangan. Buat yang sedang merencanakan malam mingguan, sudah ada agenda belum nih ya kira-kira ya? Mau nongkrong mungkin, atau mungkin kulineran, atau cukup menikmati malam bersama keluarga aja di rumah. Semoga semuanya berjalan menyenangkan. Yang jelas biarkan Pro 2 tetap jadi teman perjalanan kamu di sore hari ini guys.

0: komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

Oke teman Pro 2 semua, di mana aja berada, nggak terasa banget langit Sintang itu mulai berubah warna ya. Teman Pro 2 terpantau nih dari studionya Pro 2 Sintang, dan sore ini perlahan berganti menuju malam, ya nggak? Betul nggak? Ya walaupun udaranya masih menyisakan hangatnya cuaca sepanjang hari ini, buat kamu-kamu yang masih di jalan, semoga selalu diberikan kelancaran sampai tujuan. Dan buat yang sebentar lagi bersiap menikmati malam minggu, ingat nih teman Pro 2, serunya malam itu bukan soal kemana kita pergi, tapi kira-kira dengan siapa sih kita bisa berbagi cerita. Nah, sambil menunggu malam tiba, teman Pro 2, kamu bisa lanjutkan mendengarkan Pro 2 dengan lagu-lagu pilihan kita di sore hari ini. Buat teman-teman yang saat ini sedang berolahraga atau mungkin sedang melakukan berbagai aktivitasnya, mudah-mudahan lancar ya. Dan planningnya atau apapun itulah, lancar-lancar jaya.

0: apa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu.
1: Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak di

0: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang gak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh, kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parah.

pagi teman Pro 2 semua, di mana aja berada. Buat kamu-kamu yang saat ini sedang berada di jalan, perhatikan terus lalu lintas di sekitaran kamu ya guys, karena kalau lengah sedikit bisa terjadi hal yang fatal. Jadi teman Pro 2, jam segini ini memang jam-jam rawan ya, walaupun ini hari Sabtu, tepatnya mau jelang malam Minggu. Teman Pro 2, tetap aja Kota Sintang itu kalau udah sore rame banget, apalagi di jalan lintas melalui Sintang. Teman-teman harus ekstra sabar banget teman Pro 2 untuk sampai ke tempat tujuan, karena agak macet lah ya, bisa dikatakan seperti itu. Terus untuk di Simpang 5 sendiri juga lumayan rame banget, jadi jangan kebut-kebutan lah guys ya, jangan dulu-duluan. Pokoknya patuhi aja peraturan lalu lintas biar aman dan selamat sampai tujuan. Buat kamu tetap stay tune ya di Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu.

Terkadang, orang dengan masa lalu paling kelam akan menciptakan masa depan yang paling cerah. Umar bin Khattab.

menyampaikan apa yang diperlukan, bukan menyampaikan apa yang diinginkan. Ilmu itu ada di mana-mana, pengetahuan di mana-mana tersebar, kalau kita bersedia membaca dan bersedia mendengar. Aku belajar dan membaca agar umur orang lain berguna bagiku, dan aku menulis agar orang lain mengambil manfaat atas umurku. Yang memuji lebih penting dari pujian, tiada guna selaksa pujian bila datangnya dari syaitan. Ustadz Felix Yeung.

2 di mana aja berada, sudah di jam 17.47 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk kota Sintang dan sekitarnya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقام محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit-langit sebagai atap, dan Dia menurunkan air hujan dari langit, lalu Dia menghasilkan dengan hujan-hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu, janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal kamu mengetahuinya. Quran Surat Al-Baqarah.

Allah melapangkan rezeki kepada hamba-hambanya, tentulah mereka akan melampaui batas di muka bumi. Tetapi Allah menurunkan apa yang dikehendakinya dengan ukuran. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui keadaan hamba-hambanya, lagi Maha melihat. Quran Surat Asy-Syura ayat 27.

Dari Abdullah bin Amru, Nabi Muhammad SAW bersabda, seorang muslim adalah orang yang kaum muslimin lainnya selamat dari lisan dan tangannya, dan seorang muhajir adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari.

Allah melapangkan rezeki kepada hamba-hambanya, tentulah mereka akan melampaui batas di muka bumi. Tetapi Allah menurunkan apa yang dikehendakinya dengan ukuran. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui keadaan hamba-hambanya, lagi Maha melihat. Quran Surat Asy-Syura ayat 27.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik ataupun diam. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia menghormati tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, ada kabar seru dari dunia sejarah. BRIN menemukan 63 sumur kuno di kawasan Trawulan, Jawa Timur. Dan penemuan ini jadi bukti kalau masyarakat Majapahit itu ternyata sudah punya sistem air bersih yang tertata sejak ratusan tahun yang lalu. Nggak cuma itu aja, kota Majapahit diperkirakan memiliki luas sekitar 10x10 km dan diduga sudah dihuni sejak abad ke-10 Masehi, bahkan sebelum kerajaan Majapahit berdiri. Dan temuan ini, teman Pro 2, juga menguatkan dugaan kalau kawasan ini berkembang berkelanjutan dari era Singosari hingga Majapahit. Keren ya, ternyata nenek moyang kita sudah membangun kota yang sangat maju sejak berabad-abad lalu. Infonya, teman Pro 2, aku kutip dari rri.co.id.

Tradisi Waruga merupakan pemakaman suku Minahasa di Sulawesi Utara. Waruga berasal dari kata waru yang berarti rumah dan ruga berarti badan. Kata tersebut dimaknai sebagai rumah raga kembali ke surga. Pada zaman prasejarah, suku Minahasa percaya bahwa roh memiliki kekuatan magis. Itulah sebabnya kuburan dibuat secara khusus. Waruga terdiri dari dua bagian, yaitu badan dan juga tutup. Kemudian warga Minahasa menempatkan jenazah seperti posisi bayi dalam kandungan. Selain itu, jenazah yang telah ditempatkan di Waruga dihadapkan ke utara sebagai tanda para leluhur orang Minahasa berasal dari utara.

Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.

masih di 90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Oke, baik teman Pro 2 semua, untuk informasi berikutnya teman Pro 2, kita masih ngomongin terkait budaya. Jadi teman Pro 2 semua, kamu tahu gak sih kalau ternyata teman Pro 2, selain tadi kan ada peneliti BRIN ya, menemukan jejak kehidupan kota Majapahit di Trowulan. Yang berikutnya, nah buat teman-teman nih, kamu tahu nggak kalau ternyata benda pusaka yang ada di Indonesia, teman Pro 2, nah ini kita dapat kabar baik ya, sejumlah artefak budaya asal Papua yang sempat diselundupkan di Amerika Serikat, nah ini akhirnya berhasil dipulangkan ke Indonesia. Dan pemulangan ini merupakan hasil kerjasama antara Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia dan juga FBI. Kenapa sih teman Pro 2, kok ini penting banget? Karena artefak itu bukan cuma benda sejarah aja, di baliknya itu ada cerita, tradisi, identitas masyarakat yang diwariskan dari generasi ke generasi. Jadi pemulangan artefak ini juga menjadi bukti teman Pro 2 kalau Indonesia itu terus berupaya menjaga kedaulatan budaya dan melindungi warisan leluhur dari perdagangan ilegal. Teman Pro 2, infonya aku kutip dari rri.co.id.

Negara kita menyimpan tanaman yang beraneka ragam. Di antaranya ada tanaman yang langka atau populasinya sangat sedikit. Salah satunya adalah kantong semar. Tanaman ini bisa membuka kantungnya agar serangga atau hewan kecil seperti kodok dan pacet terjebak ke dalamnya. Saat ada hewan terjebak, kantungnya langsung menutup. Hewan itu akan dimangsanya. Yang bisa memangsa hanyalah kantong semar dewasa. Tinggi tanaman ini bisa mencapai 15-20 meter. Tumbuhan pemangsa ini bisa hidup dengan menjadi benalu, dan kantong semar hidup di hutan Sumatera dan Kalimantan.

Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal cortex manusia, pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan, burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya, dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.

kemana-mana, pastikan tetap di Pro 2 Sintang teman terbaik kamu. Berikutnya nanti aku bakal hadirkan seperti biasa ya teman Pro 2 di malam minggu, malam yang panjang.

Eurimo? Apa itu Eurimo? Pernahkah kamu mendengar kata Eurimo? Eurimo adalah kudapan tradisional yang berasal dari Timika, Papua Tengah. Sekilas, Eurimo mirip dengan kue klepon, namun tanpa isian gula merah. Berbahan dasar pisang dan tepung sagu, Eurimo dibuat dengan cara direbus sehingga menghasilkan tekstur kenyal dan ditaburi kelapa parut agar gurih dan cantik. Kudapan ini disajikan sebagai makanan penutup pada pesta pernikahan, khitanan, serta acara besar lainnya. Apakah kamu sudah pernah mencicipi Eurimo?

Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh. Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

0: Info Pro 2.
1: 90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita berada di Info Pro 2. Pilar Persib Adam Ali sebut laga perdana Piala Presiden 2026 sebagai awal perjalanan Persib musim baru. Pelatih Igor Tolik menyatakan tim telah mempersiapkan yang terbaik dalam latihan meskipun harus bermain tanpa sejumlah pemain kunci untuk pertandingan melawan Arema FC. Mariano Peralta, pemain baru Persib belum bisa tampil karena belum tiba dan akan bermain di pertandingan selanjutnya.
0: Info Pro 2.
1: Informasi berikutnya, teman Pro 2 semua, di sini ada Chelsea mengirimkan 28 pemain untuk meninggalkan London menuju Sydney pada Sabtu 25 Juli 2026. Tur Chelsea sendiri mencakup rangkaian pertandingan di Australia dan juga Asia dalam fase pramusim. Pelatih Xabi Alonso memanfaatkan tur ini, teman Pro 2, untuk membangun kekompakan dan persiapan tim melalui 5 pertandingan.
0: Info Pro 2.
1: Informasi berikutnya, teman Pro 2 semua, The Charles Leclerc, nah, menjadi pembalap tercepat pada FP1 GP Hungaria di depan Max Verstappen dan juga Lewis Hamilton. Ferrari, Mercedes, McLaren, serta Aston Martin membawa pembaruan teknis khusus untuk menghadapi karakter sirkuit Hungaroring. Dan sesi sempat dihentikan bendera merah akibat kerusakan suspensi Lance Stroll, sementara Leclerc sendiri mengalami dugaan masalah teknis di akhir sesi. Teman Pro 2, infonya aku kutip dari rri.co.id.
0: Info Pro 2.
1: Oke, teman Pro 2, itu dia tadi untuk Info Pro 2 kita kali ini. Pastikan kamu tetap stay tune di Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Berikutnya nanti aku akan hadirkan buat teman-teman ada MLC lokal atau indie lokal ya. Jadi nanti bakal kita simak bareng-bareng seperti apa yang akan aku hadirkan ke ruang dengar kamu.

0: teman terbaik kamu.
1: Music Performance Fun Talk kami hadirkan dalam RRI Live Music hanya di RRI Next.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pemirsa RRI Net yang ada di seluruh Indonesia, inilah live music RRI Net, tonton yang Anda dengar.
1: Disiarkan langsung dari RRI Sintang.
2: Live music kali ini bersama aku Ati
1: dan aku Widya. Inilah Haura Music.
3: RRI Live Music di RRI Net.
2: Baik pemirsa RRI Net dan juga pendengar yang ada di seluruh Indonesia, di live music kali ini ya Widya.
1: Betul sekali Ati.
2: Betul, kita sudah bersama dengan salah satu band yang ada di Kota Cintang ya.
1: Betul, dan namanya apa nih ya kira-kira nama bandnya? Penasaran banget ya.
2: Penasaran dong ya.
4: Okay. Nama kita Haura Music.
1: Haura Music, ya. Wah boleh dong ya kita kenalan, ada siapa aja nih personilnya, ada berapa orang?
4: Ada 5 orang, ada Bang Edik di drum, ada Rido di gitar, saya Diana di vokal, ada Ronald di vokal dan keyboard, ada Bang Indra di bass.
2: Oke, jadi ini ada 5 personil ya?
4: Ya.
2: Oke baik, boleh diceritain gak sih awal terbentuknya yaitu Haura Music ini?
4: Kita terbentuk karena wedding ya, karena nama Haura ini sebenarnya terbentuk karena Rido suka sama nama Haura ini.
2: Iya.
4: Nah, jadi waktu bulan Mei itu ada nikahan, kebetulan keluarga yang nikah, jadi cari band gitu. Kebetulan saya belum punya band kan, karena ada Rido, jadi kita buat band wedding yuk katanya. Nah, jadi terbentuklah Haura Music ini.
2: Oke. Okay. Terus penamaannya itu siapa yang punya ide?
4: Rido.
2: Oh, Rido.
1: Ini langsung setuju semua nih.
2: Kayaknya Rido harus jelasin dulu ya.
1: Mungkin
2: boleh dong. Itu memilih
1: Rido,
2: Haura.
1: Kenapa kok bisa muncul di dalam pikiran itu namanya Haura gitu?
5: Karena bagus ya sih, Kak. Nyebutnya enak. Artinya sebenarnya
4: Punya arti sih.
1: Apa tuh artinya?
4: Kalau di Google ya, Haura ini artinya nama yang punya makna uang. Jadi semoga band Haura kita ini makin banyak job-job lagi.
1: Iya, banyak-banyak uangnya ya. Oke, nah ini kan sudah ada ceritanya kenapa terbentuk. Berarti munculnya ini hanya di wedding-wedding aja atau bisa terima job selain wedding?
4: Kita bisa banyak event sih, birthday party, biasa kita juga reguleran di kafe-kafe, itu sih.
1: Kalau nyanyi biasanya genre apa yang dibawain? Apa pop atau mungkin pernah yang metal-metal nih?
5: Kita pop alternatif sih, jadi apapun requestan yang bisa kita bawain, kita bawain.
1: Iya, terus kenapa bisa ada 2 vokal nih? Ada female, ada male?
5: Biar lebih berwarna ya gitu.
2: Okay, jadi
5: karena
2: enggak,
5: dia juga bisa nyanyi kan.
2: Gak stuck di satu genre aja ya.
6: Untuk backing-backing juga sekalian ya. Kalau misalnya yang vokalisnya capek, bisalah ganti-ganti.
2: Okay. Tapi by the way ini semuanya bisa nyanyi?
6: Bisa semua.
1: Bisa ya? Kita jadi, juga bisa.
2: Ada backupnya ya.
5: Cuma bagus
2: enggak.
1: Iya, iya. Kita juga
2: dari,
1: bisa.
2: Boleh direkrut dari keyboardisnya, terus drummernya juga bisa nyanyi. Wow.
1: Iya,
2: ini
1: iya.
2: Kalau misalnya satunya lagi enggak bisa ikutan manggung ya, tenang masih ada 4 lagi.
1: Bisa gantian untuk bernyanyi. Nah, by the way, ini kan lagu pertama tadi ada Cowboy Junior ya. Iya. Kenapa sih kok bawain lagu itu?
4: Siapa yang mau jawab?
6: Karena Cowboy Junior viral pada masanya dan yakin semua kalangan pasti tahu, khususnya Gen Z lah kan. Jadi ya ini lagu yang enak didengar dan semua orang bisa tahu, jadi bisa dinyanyikan semua orang.
2: Oke. Okay. Nah, okay. Apakah Ronald juga salah satu termasuk yang ngefans sama Coba Junior?
6: Ya tentu saja, saya Komet. Coba Junior Soulmate.
2: Oh, Coba Junior Soulmate.
1: Oh iya.
2: Kita berdua soulmate-nya siapa, Wit?
1: Ada deh, rahasia. Ya. Oke deh. Nah, ini lagu berikutnya nyanyi lagu apa?
6: Berikutnya kita mau nyanyi lagu Sempurna versi Hora Music.
1: Oke, baik. Langsung aja kita simak lagunya. Berikut ini, tetap setia di Live Music RRI Net.

0: Oke, masih bersama RRI Net dalam live music dan kali ini masih dengan RRI Sintang ada Haura Music.
1: Betul.
0: Iya, bagus banget ya tadi lagunya ya, Ti ya.
1: Iya, jadi dia tuh namanya tuh beraura.
0: Iya, beraura. Dan tadi sesuai dengan auranya uang ya.
1: Betul, uang. Wiwit mau gak dikasih uang?
0: Mau banget ya. Oke, okay. By the way, jatuh bangun Haura Music itu seperti apa sih? Pasti ada dong ya, dari awal terbentuknya, tahun berapa, kemudian
1: sudah berapa lama terbentuk.
0: Jatuh bangunnya, kenapa sih kok bisa feelingnya bisa ngebentuk band kalian berlima?
1: Oke, yang mau jawab siapa ini? Orona lagi ya.
2: Jadi Haura ini udah hampir setengah tahun terbentuk dan banyak hal yang udah kami lewatin ya. Mulai dari kadang job cancel, enggak dapat job, latihan terus tapi kadang waktu tampil enggak sesuai dengan latihan. Tapi semua yang udah kami lewatin itu bikin Haura makin kompak lah.
0: Iya, jadi makin kompak, perbedaan pendapat pasti ada ya?
2: Tentu-tentu. Khususnya kan kami basicnya genre yang berbeda. Disatukan dalam satu band, ya kadang memang ada sedikit miss dalam latihan dan segala macam. Tapi bukan masalah kok.
0: Iya, bukan masalah besar.
1: Bukan masalah besar, betul. Oke. Nah, kalau masalah tampil, itu udah pernah tampil di mana aja nih?
3: Selain wedding, kita reguleran setiap malam minggu di Segaris Coffee and Space biasanya.
1: Oke, jadi setiap malam minggu itu ada memang ada dual tampil gitu ya?
3: Iya.
4: Sementara ini?
0: Iya, oke. Sementara ini bagaimana cara kalian menyesuaikan konsep dalam setiap penampilan? Pastinya beda-beda dong ya, konsep misalnya tampil di wedding atau mungkin tampil di kafe, pastinya beda. Kayak gimana tuh caranya?
4: Cuma beda di kostumnya ya sih. Nah, selain selebih itu, paling musiknya agak slow-slow lah ya kalau wedding ya. Kalau misalnya reguler, agak-agak asik-asik dikit.
0: Tapi ada pengalaman yang spesial enggak? Yang membuat kalian misalnya sampai sekarang, wah ini aku banget, waduh teringat banget nih Haura Band semakin kompak lah, semakin apalah gitu. Boleh dong cerita sedikit.
2: Jadi pengalaman yang sangat-sangat berkesan tuh selama kita udah terbentuk di Haura, jadi kita pernah ada satu event wedding. Kita udah dihubungi jauh-jauh hari, kita udah persiapan, lalu pengantinnya juga udah request lagu, dan pada hari H, kita udah sampai nih, udah set alat semua, tapi ada satu orang lain hal, jadi kita gak jadi nyanyi. Jadi kita cuman duduk doang di nikahan.
0: Duduk doang, terus ngapain itu?
1: Makan. Oh, makanan.
5: Jadi kami hanya menghabiskan makanan, menunggu waktu hingga paymentnya keluar.
0: Wah itu job yang ditunggu-tunggu kayaknya ya.
4: Makan gaji buta.
1: Oke, nah sejauh ini paling jauh nih itu tampil di mana?
3: Selama ini sih kita masih di sekitaran kota Sintang aja, belum ada terima job keluar.
1: Nah seandainya nih ya kalian dapat undangan gitu ya, tapi di luar kota Sintang, itu gimana?
3: Tergantung budget sih kalau gitu.
1: Tergantung budgetnya ya.
0: Iya, lihat lagi budgetnya ya. Sesuai apa enggak begitu. Ya, by the way, ini semuanya dari Sintang semua ya?
3: Dari Sintang semua.
0: Sintang semua ya. Oh, jadi anak Sintang
1: anak-anak
0: banget.
1: Anak Sintang semua ya.
0: Iya, betul. Nah, berikutnya bakal nyanyikan lagu apa ini, teman-teman?
3: Bakal nyanyiin lagu Tak Segampang Itu dari Anggi Marito.
0: Oke, jadi vokalnya kamu ya yang nyanyi ya.

0: Baik pemirsa RRI.net dan juga pendengar yang ada di seluruh Indonesia, masih dari RRI Sintang ya untuk live music kali ini, dan juga masih bersama yaitu Haura Music.
1: Oke, tadi penampilannya bagus banget.
0: Betul.
1: Tak segampang itu. Wah aku malu deh. Malu. Oke. Kita langsung aja ya tanya lagi nih ke anak-anak bandnya ini.
0: Betul. Karena kalau kita berdua nyanyi, Wit, ntar mereka kabur.
1: Iya, kayaknya
0: ya. Soalnya di sini juga ada yang pernah ikut bintang radio.
1: Betul nah. Sekali. Jadi juri nanti mereka ya. Malah kita nanti, aduh ini kakak ini parah banget katanya kan. Aduh.
0: Betul. Nah, kalau tadi ya dari penampilan pertama ya kita udah diajak bernostalgia juga ya dengan lagu-lagu pop 2000-an ya.
1: Iya, betul banget. Nah, boleh dong diceritain kenapa sih kok milih lagunya tahun-tahun 2000-an? Ada sometime mungkin ya terkait hal itu, atau mungkin ada hal-hal secara personal lah pribadi.
0: Atau mungkin kenapa? Penikmat lagu-lagunya 2000-an gitu.
2: Kalau untuk masalah pemilihan lagu sih, kita lebih menyesuaikan ke lagu yang tak lekang oleh waktu lah ya. Maksudnya semua orang pada tahu, semua orang ngerti, jadi kalau kita nyanyi, orang bisa ikut nyanyi gitu aja sih kak. Mm-hmm. Gak ada alasan khusus, pokoknya intinya saat kami nyanyi, kami pengen orang juga ikut nyanyi.
1: Mm-hmm. Tapi kalian punya pengalaman gak sih misalnya kalau lagi dengar, misalnya kayak tadi tuh lagu Tak Segampang Itu. Kan biasanya penyanyi itu harus punya feeling ya, harus punya perasaan. Apakah ada nih pengalaman pribadi terkait hal itu? Ingat-ingat dulu biar lagunya ngena atau gimana tuh?
3: Biar meresapi lagu ya sebenarnya harus ada pengalaman pribadi sih kak. Jadi lebih nyentuh aja waktu nyanyiin ya gitu.
1: Tapi punya.
2: Punya. Kalau nanya vokalis kami pengalamannya banyak.
1: Jadi
2: kalau dibahas satu-satu nanti waktunya nggak cukup.
1: Oke. Nah ini selain ngeband ada kegiatan lain? Mungkin bisa langsung dari Indra dulu deh. Ada kegiatan lain mungkin, kesibukan lain selain ngeband?
4: Enggak ada sih, kegiatan lain paling kantor. Ya, yang lain enggak ada, di rumah paling jaga anak, jaga istri. Selain ngeband, mungkin okay. Dari Ronald kayaknya.
1: Iya, Ronald mungkin ada kesibukan lain selain ngeband?
2: Kalau selain ngeband ya sama kayak Bang In, cuma agak beda dikit. Ya ke kantor, kalau saya bukan sibuk jaga istri, masih sibuk cari istri ya.
1: Sibuk cari istri, wah dalam boleh tahap, ya daftar ya.
0: Masih dalam tahap pencarian ya.
1: Iya, kalau Diana?
3: Sama sih, selain nyanyi ya di rumah aja makan tidur. Sama Rido.
1: Rido?
5: Sementara ini masih full time di musik sih. Sekalian ngeson juga.
1: Jadi memang benar-benar ngabisin waktu di situ ya?
5: Ngabisin waktu di situ. Mm-mm. Sama anak istri juga.
1: Oh iya, gak ketinggalan ya. Oke. Nah kita ke yang pakai kacamata nih ada Fredik ya? Iya.
6: Ya sibuknya kerja sih.
1: Kerja apa nih?
0: Kerja ya? Ya.
1: Kerja apa
6: saya
1: nih?
6: Di leasing.
1: Oke, siap.
0: Dan Wit, ada yang menarik sih dari penampilan mereka. Ini saya lihat ada yang beda sendiri ya. Ini Fredrik kayaknya tangannya banyak tato deh gitu ya. Biasanya orang
1: Oh
0: tuh,
1: iya, benar.
0: Biasanya orang itu kalau dia tuh punya tato gitu ya di tangan, entah di bagian kakinya, orang punya tato ada maksud dan tujuan tersendiri gitu ya. Dia penuh arti lah gitu ya.
1: Iya,
0: nah,
1: ini
0: kalau
1: apa nih artinya nih? Pengen aja.
0: Oh, pengen aja.
1: Tapi ada bentuk love-nya loh.
0: Oh iya.
1: Ada bentuk love, ada bentuk bintang. Kayaknya dia hatinya pinky nih kayaknya nih. Pinky.
0: Berarti kayaknya Fredrik sendiri termasuk orang yang mencintai seni tato gitu ya.
6: Iya, benar kak.
0: Oke, baik. Pemirsa dan juga pendengar RRI.net ya yang ada seluruh Indonesia yang pastinya masih barengan sama Ati dan juga sama Widya ya. Nah, untuk kali ini nih Wit, kita mau tanya-tanya lagi dong pastinya ya. Karena waktu kita juga masih panjang ya di live music kali iya. Ini gitu ya.
1: Setiap penampilan betul. Dari teman-teman Haura Music ini
0: mereka kan punya kesibukan masing-masing gitu ya.
1: Dan jadwal untuk latihan atau mungkin kalian nyediain konsep itu ada waktu khusus enggak, misalnya seminggu sekali latihan?
4: Kalau untuk latihan sih kami dari Haura nih lihat kesibukan teman-teman ya. Tinggal situ gimana kami membagi waktu, misalnya kayak Fredrik sempatnya kapan gitu, si Rido sempatnya kapan. Nah, di situ kami misalnya hari Rabu latihan. Nah, itu kalau jadi kami enggak tentukan kapan latihannya, di mana kami free di situ latihan.
0: Tapi pernah enggak kalau misalnya nih kalian mau tampil tapi sama sekali enggak ada waktu buat prepare dulu gitu. Langsung tampil gitu.
4: Di situ memang kita bermusik dituntut untuk punya skill yang di atas dan lebih, karena di dunia reguler, di dunia wedding tuh memang kita dituntut bermusik di atas rata-rata. Jadi kalau ecek-ecek ya wassalam lah.
2: Nambahin intinya, Haura ini ada job gak ada job kami tentang tetap latihan. Kan kami dituntut untuk profesional, jadi ada job gak ada job tetap latihan. Kalau ada lagu baru yang didengar atau aransemen baru yang didapat, ada job gak ada job tetap latihan.
1: Biasanya berapa lama tuh buat bisa dengan lagu itu atau ngapalin lagu itu?
5: Biasanya biasanya enggak lama ya kita bang ya?
4: Enggak lama sih.
5: Karena sebelumnya kita udah callingan di grup, kita kasih tahu kita bakal nyanyiin lagu apa nih selanjutnya, jadi semuanya udah dengar dan udah ngulik. Jadi waktu ketemu kita tinggal nyatuin enggak?
1: Tinggal menyatukan.
5: Tinggal menyatukan.
1: Tapi kalian punya lagu sendiri enggak sih? Atau kedepannya pengen buat nih?
2: Kalau lagu sendiri sampai sekarang sih belum ada, tapi next plan kita, kita pengen bikin lagu Haura sendiri. Karena musisi yang berhasil tuh musisi yang bisa membawakan lagunya, meskipun gak bagus, ya kalau lagu sendiri bangga lah ya.
1: Waduh, ditunggu ya lagunya ya. Karena jujur nih Ti, kalau dari suara mereka ini suka ya sama suara-suara anak-anak Sintang ini, keren-keren banget.
0: Oke, kita kan udah ngobrol panjang lebar nih ya, biar gak penat gitu ya. Kita mau ajak pendengar dan juga pemirsa RRI Net ya untuk dengerin lagi nih, yaitu Haura bawain lagunya Cowboy Junior, judulnya Kamu.
7: RRI Live Music di RRI Net.

0: Pemirsa dan pendengar RRI Net di mana aja berada, balik lagi dalam acara Live Music. Kali ini masih dengan anak-anak Sintan yang keren-keren banget, ada Haura Music. Kita balik lagi buat tanya-tanya sama mereka ini ya.
1: Betul. Dan biasanya ya kalau manggung ya itu lagu-lagu yang ditampilkan ya itu memang udah disiapkan kalian masing-masing, atau pas lagi tampil nih ada yang sebelum itu ada yang request?
2: Kalau tampil di luar event kalau kayak wedding kan, kami memberikan kebebasan kepada pihak yang ada di acara bisa request lagu. Jauh-jauh hari ngasih tahu kami untuk kami pelajarin. Kalau yang untuk kayak wedding atau party gitu, kalau ada lagu-lagu khusus bisa di request, kami pasti pelajarin kalau requestan dari klien. Kalau di reguleran itu di kafe biasanya ya kalau ada yang pengen nyanyi apa segala macam bisa langsung. Tahu nggak tahu kami usahakan untuk tahu.
0: Ini kan biasanya terima jobnya kan wedding ya. Kalau di wedding itu masyarakat Sintang itu kan ada yang Melayu, ada yang Dayak. Biasanya suka ditodong tuh Ti. Lagu Melayu dong, lagu Dayak dong. Ini gimana nih? Teman-teman tetap bawain atau gimana?
1: Udah siap sebelumnya gitu.
2: Kalau misalnya lagu itu bisa kami bawakan, pasti kami bawain kalau ditodong langsung. Ya kalau enggak bisa juga kami usahakan bisa. Dan vokalis kami jago kok kak, tenang aja.
0: Jago banget.
2: Ya? Mau lagu Melayu, lagu Barat, lagu Korea bisa juga ya.
1: Korea bisa juga. Oke. Nah kalau tadi sebelumnya sempat disinggung ya, mereka kan pengen suatu saat nanti lah, nggak tahu dalam jangka waktu yang dekat atau panjang gitu ya, pengen punya karya sendiri ya, itu punya lagu sendiri. Nah kira-kira nih ya, pengen bikin lagu yang genrenya apa nih? Tetap di pop alternatif atau gimana gitu?
3: Kalau genre kayaknya nanti menyesuaikan lah. Tapi tetap di garis pop.
0: Tetap di garis pop ya.
3: Yang pasti lagunya harus ada cerita yang sesuai dengan yang nulis. Okay. Biasanya Diana nih punya banyak cerita-cerita yang agak galau-galau dikit gitu. Nih.
1: Vokalisnya.
0: Ini leadernya siapa nih di antara teman-teman?
4: Abang Rido.
0: Bang Rido ya.
3: Sama-sama sih semuanya sama-sama. Leader sih di sini.
1: Ini udah pernah bikin coba-coba bikin enggak sih? Untuk lagu gitu.
4: Liriknya sih mungkin pernah. Tapi kalau nadanya lain-lain belum.
1: Masih di tahap mencoba ya.
0: Tapi kalian punya cita-cita enggak sih punya album bertahan lama gitu band ini?
4: Pasti sih kalau itu, apalagi pinginnya lagunya tuh pop ballad. Ballad. Pop ballad. Soalnya sesuai sama karakter suara saya juga.
1: Gitu.
4: Sukanya yang sedih-sedih lah.
1: Nah, tentunya kan setiap personil kan punya kesibukan masing-masing ya, Wit ya. Dan kita kan nggak tahu ya kedepannya sibuknya di apa, di pekerjaan lah gitu, atau mungkin sekolah atau gimana. Nah suatu saat nanti gitu ya kalian dihadapkan dengan saat yang seperti itu gitu ya, kesibukan masing-masing. Nah itu gimana nanti, apakah kalian juga bakalan tetap aduh kita harus tetap solid deh gitu, tetap harus bikin karya kita sendiri lah gitu?
2: Kalau dihadapkan sama urusan keluarga atau band, tetap pilih keluarga. Keluarga nomor satu meskipun saya belum punya nomor keluarga. Tetap urusan keluarga nomor satu. Tapi kalau diuruskan masalah pekerjaan, karena ini juga salah satu bagian dari pekerjaan, tentunya harus profesional, Kak.
0: Oke. Nah ini ada yang menarik loh. Dari teman-teman Haura Music, jadi pada drumnya ini. Kayaknya ada yang unik dari drumnya ini ya. Iya. Kenapa ini drumnya dibawa sendiri? Apakah ada yang spesial atau ada yang khusus? Atau mungkin ada sesuatu yang lain? Mungkin bisa diceritain nih sama pemain drumnya langsung.
5: Kita bawa drum akustik biar lebih hidup aja sih sebenarnya. Itu aja sih.
0: Oh, biar lebih hidup aja. Tapi kalau misalnya pakai yang lain tapi bisa ya? Bisa.
1: Oke, tapi lebih nyaman pakai punya sendiri gitu ya.
2: Soalnya Haura Music nih kami punya alat masing-masing, punya sendiri, punya pribadi. Jadi kalau misalnya ada event yang jauh yang di tempat yang agak susah dijangkau, nggak perlu khawatir sama alatnya.
1: Oke.
2: Okay. Sound bisa ya, sound bisa. Bisa siap sendiri.
3: Jadi siapapun yang mau ngundang Hora, silakan kontak kami. Oke.
2: Okay. Nah, sound bisa sendiri, alat musik bawa masing-masing. Jadi yang nyediain acara nggak perlu ribet, tinggal nego masalah payment aja.
0: Iya. Berarti kalian pernah berpikir juga nggak sih buat kerjasama dengan EO, misalnya EO Wedding gitu?
1: Bang Indra? Yeah.
6: Pengen sih sebenarnya, cuman tergantung mau enggak mereka manggil kami gitu. Kami selalu siap lah, mau EO siapa yang manggil kami, kami selalu siap ready lah.
0: Oke, jadi kalau misalnya kedepannya ada EO yang mau ngontrak gitu kan, bukan kontrak ini ya, mau bekerja sama dengan kalian, kalian siap banget ya.
1: Oke. Okay. Nah, tadi kan salah satunya alat musik mereka hari ini bawa bawa drum sendiri lah gitu ya. Berarti kalau misalnya setiap kali kalian tampil gitu ya di luar itu bawa sendiri atau mungkin pakai yang udah disiapin di sana gitu. Marona boleh.
2: Kalau alat musik pastinya kita bawa masing-masing kan. Oh, soalnya masing-masing, kan ya. Setiap player tahu gimana komposisinya dia main dan lagi-lagi tetap ke profesional sih Kak. Soalnya kan kita nggak tahu alat musik yang disediain orang kayak gimana kan, lebih aman pakai alat sendiri biarpun murah gitu kan, kita tahu kayak mana kualitasnya.
0: Oke, baik, tadi sudah ada cita-citanya punya album, kemudian punya lagu sendiri. Harapannya selain dua itu, mungkin ada harapan khusus nih dari Haura Band, silakan.
6: Kok Pak Ketua?
0: Ini lirik-lirik matanya nih ya. Siapa nih? Indra?
6: Diana
0: atau Ella. Diana. Oke, silakan.
4: Harapannya ya, semoga kita selalu sama-sama terus sih, biarpun nanti udah punya keluarga, udah punya cucu, punya cicit misalnya, udah tua pun kita tetap manggung, insyaallah.
0: Amin, amin ya. Waduh, gak berasa banget nih Ati.
1: Betul Widya, karena kita banyak ngobrol ya. Dan obrolannya juga asik banget gitu.
0: Iya betul banget, ini dengan anak-anak Sintang yang pastinya berbakat banget dari Haura Music kali ini ya.
1: Betul.
0: Okay.
1: Dan sepertinya kita berdua juga ya Widya juga sudah di penghujung ya live music untuk kali ini.
0: Betul sekali, dan sampai di sini kebersamaan kita. Aku Widya
1: dan aku Ati. Terima kasih juga buat
0: Haura Music. Sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.
7: RRI Live Music di RRI Net.

0: penampilan dari musisi pilihan lainnya di RRI Live Music berikutnya. Hanya di RRI Next.
1: Ish, aku lagi yang dipencet.
2: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
3: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

0: Hai kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seseruan bareng Proudu ya? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Proudu ya, kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasinya di RRI Digital, di Play Store, ataupun di App Store. Terus dengerin Proudu ya dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Proudu ya di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: Proudu FM, teman terbaik kamu.
0: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.

Produe RR Sindang, teman terbaik kamu. Dan selamat malam minggu buat semuanya yang gak sabar ya, mungkin udah bikin planning jauh-jauh hari. Aku pengen banget temu kangen. Kalau zaman dulu mungkin kopdar, teman Produe, kopi daret ya. Sekarang mah, sekarang kayaknya catch up. Kemudian apa lagi ya, kayak meet up sih, update live ya. Oke, kembali bersama aku Monica di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Walaupun sekarang cuaca mau malam mau siang masih panas banget, teman Produe, aku harap bisa bikin malamku kamu juga tetap ceria, tetap have fun, dan juga bisa beristirahat juga dengan nyaman. Dan seperti biasa kita akan update teman Produe pukul 20 waktu Indonesia Barat akan ada Tale of Something atau Akselerasi Kreatif Musik Indonesia. Dan kali ini kesempatannya dari Kila Depia featuring Rapai Pase, Raja Buah akan hadirkan satu lagu yang keren banget, teman Produe ya. Judulnya ini Hitam, di mana Kementerian Ekonomi Kreatif atau Kemenkraf melalui program Akselerasi Kreatif Musik mempertemukan band metalcore Kila Depia dengan komunitas musik tradisi Rapai Pase Raja Buah untuk sebuah kolaborasi yang membuktikan musik keras dan juga musik akar ini bisa banget menyatu. Nah, tanpa balang, teman Produe saling menghapus identitas mereka. Dan seperti yang aku spill di awal, kalau kolaborasi tersebut teman Produe ini diwujudkan lewat perilisan video klip Hitam melalui kanal YouTube Kila Depia Official yang jadwalkan beredar segera. Dan lagu Hitam milik Kila Depia ini merupakan ciptaan Kila Depia yang diaransemen ulang dengan tambahan irama Rapai Pase. Penasaran teman Produe kolaborasi dua musik lokal ini? Jangan kemana-mana, stay tune di Produe RR Sintang, teman terbaik kamu.

Teman Produ ya, pernah nggak sih kamu merasa kata deadline terdengar jauh lebih menekan dari sekedar batas waktu? Ternyata istilah ini punya sejarah yang panjang loh. Kata deadline muncul pertama kali pada masa Perang Saudara di Amerika Serikat tahun 1860-an. Dulu, deadline bukan hanya di atas kertas, tapi berupa garis batas fisik di kamp tawanan yang sangat ketat bagi siapapun yang berada di sana. Siapapun yang nekat melangkahi garis tersebut akan menerima sanksi yang sangat berat. Itulah kenapa garis ini disebut sebagai garis batas mati. Sekarang, maknanya bergeser menjadi batas waktu yang sangat penting untuk dipatuhi. Deadline menjadi dorongan untuk segera menyelesaikan sesuatu, seolah-olah ada konsekuensi besar jika kita melewatinya. Jadi, saat kamu dikejar deadline, semangat aja ya. Ingatlah kalau ini adalah cara kita menjaga kedisiplinan.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: Sebuah rahasia kesehatan tersembunyi telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat suku Dayak di Kalimantan. Tanaman ini telah dikenal secara tradisional untuk mengatasi berbagai masalah kesehatan, dan seiring berjalannya waktu, khasiatnya semakin terbukti. Menurut Halodoc, bawang Dayak yang memiliki nama ilmiah Eleutherin bulbosa tumbuh subur di hutan-hutan Kalimantan, terutama di Kalimantan Barat Indonesia. Tanaman herbal ini bukan hanya sekedar tanaman biasa, melainkan merupakan penyedia berbagai manfaat kesehatan bagi tubuh manusia. Di antaranya adalah untuk menurunkan tekanan darah, mencegah infeksi bakteri, mencegah diabetes, melawan radikal bebas, meningkatkan kesehatan tulang, dan mempertahankan kadar kolesterol normal. Umbi bawang Dayak yang berwarna merah mengandung beragam senyawa kimia yang sangat dibutuhkan oleh tubuh, seperti alkaloid, steroid, glikosida, flavonoid, fenolik, tanin, dan saponin. Mari kita tanya kepada generasi Z, apakah mereka tahu dan mengetahui bawang Dayak?
1: Kamu tahu nggak sih bawang Dayak itu apa?
2: Bawang Dayak ya, belum tahu sih Kak, jadi belum pernah dengar juga.
3: Kalau saya tahu Kak apa itu bawang Dayak, kebetulan di kampung itu kan banyak orang tanam bawang Dayak dan orang tua juga ada tanam. Dan biasanya tuh bawang Dayak itu digunakan untuk obat-obatan.
0: Bawang Dayak yang merupakan semak berumpun yang tingginya sekitar 50 cm, tanaman ini menyukai tempat yang terbuka dan tanah yang kaya akan humus yang cukup lembab. Bawang Dayak sebenarnya adalah tanaman liar yang tumbuh di hutan pada ketinggian 600 sampai 1500 meter di atas permukaan laut. Mereka bisa beradaptasi pada berbagai jenis iklim serta mudah untuk dibudidayakan. Waktu tanam dan juga panen tumbuhan ini sangat dapat kita lakukan dalam periode yang singkat. Secara morfologi atau ciri fisiknya, bawang Dayak berbeda dengan jenis bawang lainnya. Bentuk bawang Dayak bisa dilihat dari segi umbi, daun, akar, dan bunga. Yang pertama, umbi. Bentuk umbi bawang Dayak berlapis-lapis hampir sama dengan bawang merah. Setiap lapisan memiliki ketebalan yang tidak sama. Bawang Dayak juga menimbulkan aroma pedih di mata dan baunya lebih netral. Yang kedua, daunnya. Daun bawang Dayak seperti daun yang dimiliki rumput ilalang. Terdapat garis-garis searah bentuk tulang daun. Daunnya mirip tanaman palem yang bentuknya bagaikan pita dengan kisaran panjang antara 15 sampai 20 cm dan lebar 3 sampai 5 cm. Yang ketiga, ada akar. Akar bawang Dayak berbentuk serabut. Akar memiliki arah pertumbuhan melingkar serta memiliki pertumbuhan yang cukup cepat, yakni 45 hari saja. Lalu ada bunga. Bunga yang dimiliki bawang Dayak mirip dengan anggrek tanah. Warna bunganya putih, kecil, dengan dilengkapi 5 kelopak yang berukuran sama. Nah, jadi melihat ciri fisik bawang Dayak yang berbeda dengan bawang putih dan bawang merah, tentu akan sangat mudah untuk membedakan antara satu dengan yang lain. Yang menarik, bawang Dayak atau yang dikenal sebagai bawang lemba oleh masyarakat Dayak dapat diolah menjadi berbagai hidangan lezat dan minuman menyegarkan. Kami mencoba mengunjungi Suster Maria Suriti, Kepala SMK Swasta Kartini Sintang, yang menjadi salah satu inovator dalam mempopulerkan penggunaan bawang Dayak dalam kreasi kuliner. Beliau memperkenalkan berbagai varian makanan ringan dan juga minuman seperti stik bawang Dayak, teh bawang Dayak, dan sirup bawang Dayak.
4: Bawang Dayak sebenarnya paling gampang ditanam, kemudian lagi karena kita di sini juga di SMK Kartini ada toga dan kita tanam sendiri lalu olah sendiri. Kemudian pengolahannya bukan hanya satu macam tetapi bisa untuk beberapa. Misal untuk stik bawang dayak, lalu untuk teh bawang dayak juga ada. Kemudian lagi sirup bawang dayak. Dan sirup bawang dayak ini cukup bermanfaat untuk kesehatan, terutama kami di sini biasanya kami gunakan untuk minuman herbal begitu.
0: Suster Maria mengatakan dalam proses pembuatannya, bawang dayak dibersihkan, diiris tipis-tipis, lalu dimasak dengan gula pasir, daun pandan, kayu manis, dan cengkeh. Setelah direbus hingga mendidih, larutan kemudian disaring. Proses pengolahan ini memakan waktu sekitar 1 jam.
4: Lalu untuk pengolahannya paling gampang, dibersihkan dulu bawang dayaknya, kemudian dipotong tipis-tipis, lalu dimasak bersama dengan gula, daun pandan, kemudian kayu manis dan cengkeh. Dimasak sampai mendidih, kemudian disaring. Pengolahannya paling singkat, 1 jam jadi gak.
0: Suster Maria juga menekankan bahwa rasa alami bawang dayak cenderung pahit dan kurang enak untuk dikonsumsi. Oleh karena itu, upaya terus dilakukan untuk mengolah sirup bawang dayak agar memiliki rasa yang lebih enak dan menarik. Sirup ini dapat disajikan baik dingin maupun panas menyesuaikan selera masing-masing.
4: Untuk rasa, dari rasa bawang dayak yang agak bagaimana begitu kan rasa kelat-kelat, rasa ya sebenarnya tidak enak lah untuk dikonsumsi. Maka karena dari rasanya kurang enak itu maka dicarilah inovasi baru ke sirupnya sehingga rasanya sudah lebih bagus. Anak-anak juga berminat. Nah, untuk penyajiannya bisa dalam bentuk dingin, bisa juga hangat-hangat, kemudian panas juga bisa, atau ditambah es juga lebih baik.
0: Kedepannya, Suster Maria Suriti mengatakan sekolah berencana untuk bekerja sama dengan petani lokal dalam penanaman bawang dayak. Dan ia pun menyampaikan harapannya.
4: Untuk pemasarannya kita masih dalam skala di dalam dulu, di dalam sekolah ini memang kita punya keinginan, punya cita-cita nanti akan berkolaborasi dengan pihak luar. Contohnya dari kemarin Gemilang. Untuk penanamannya karena kita hanya memanfaatkan pekarangan yang ada, itu juga kolaborasi dengan petani di yang berladang begitu. Dan mereka siap untuk berkolaborasi juga menyiapkan bawang dayaknya. Harapannya supaya memang generasi muda juga bukan hanya tahu tanaman itu tetapi mereka juga mau mengkonsumsinya. Kemudian mereka juga diharapkan mencintai makanan lokal begitu.
0: Bawang dayak memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat suku Dayak. Tidak hanya sebagai tumbuhan biasa di hutan Kalimantan, tetapi juga sebagai sumber obat tradisional yang telah digunakan sejak zaman dahulu. Khasiat bawang dayak semakin terungkap seiring berjalannya waktu, dan tanaman ini memiliki beragam manfaat kesehatan bagi tubuh manusia, didukung oleh kandungan senyawa kimia yang berlimpah dalam umbinya. Inovasi kuliner dari bawang dayak seperti stik bawang dayak, teh bawang dayak, dan sirup bawang dayak menunjukkan potensi besar tanaman ini dalam dunia kuliner, terutama dalam menciptakan makanan ringan dan minuman sehat. Sirup bawang dayak yang terbukti memiliki manfaat kesehatan signifikan menjadi salah satu contoh penggunaan kreatif tanaman ini. Melalui upaya inovatif seperti kolaborasi dengan pihak luar dan peningkatan rasanya melalui inovasi pada sirup, diharapkan bawang dayak dapat semakin diterima dan dikonsumsi oleh masyarakat luas, termasuk generasi mendatang. Keterlibatan petani lokal dalam penanaman bawang dayak juga memperkuat harapan akan pengenalan dan pemanfaatan tanaman lokal ini untuk kesehatan dan kelezatan kuliner di masa yang akan datang. Saya Sabina mewakili tim Kerabat Kerja RRI Sintang. Sampai jumpa.

Katanya hidup itu seperti mengendarai sepeda. Kita harus terus bergerak untuk tetap menjaga keseimbangan agar tidak terjatuh. Sepertinya memang begitu. Semuanya akan baik-baik saja selama kita tidak berhenti. Tidak berhenti bergerak, tidak berhenti berusaha, tidak berhenti belajar, tidak berhenti berharap, tidak berhenti bersyukur, tidak berhenti berjanji untuk tetap melangkah apapun yang terjadi. Hadapilah.

Katanya hidup itu seperti mengendarai sepeda. Kita harus terus bergerak untuk tetap menjaga keseimbangan agar tidak terjatuh. Sepertinya memang begitu. Semuanya akan baik-baik saja selama kita tidak berhenti. Tidak berhenti bergerak, tidak berhenti berusaha, tidak berhenti belajar, tidak berhenti berharap, tidak berhenti bersyukur, tidak berhenti berjanji untuk tetap melangkah apapun yang terjadi. Hadapilah.

Ya teman Produa, welcome back. Masih di Produa RR Sintang, teman terbaik kamu. Dan tentunya balik lagi Monica menemani kamu di Jaga Malam. Dan teman Produa, aku tuh pengen merayakan hari kayak Nothing to Lose gitu ya. Dimana ada satu lagu yang menurut aku belakangan ini relate banget sama ya muda-mudi di Indonesia ya. Apalagi kalau misalnya kamu lagi patah hati banget gitu. Nah pastinya kamu juga udah sering, mungkin udah make soundnya juga di Instagram atau di TikTok dari lagunya Tulus yang terbaru banget berjudul Teh Hijau. Jadi lagu ini tuh kalau menurut aku nih teman Produa, sebagai bentuk penerimaan diri ya saat menghadapi rasa hampa, kelelahan emosional, bahkan sampai kesulitan membuka hati. Makanya aku kayak ngerasa ini lagunya kayak Nothing to Lose banget gitu, ditulisnya sama Tulus juga lagi. Lagu ini juga menyampaikan pesan bahwa kehampaan tuh tidak perlu dipaksakan hilang seketika. Kalau misalnya kamu lagi di fase hampa, sulit membuka hati, nah bisa jadi teh hijau tuh jadi jedanya. Atau mungkin kalau Gen Z bilangnya maca ya teman Produa, air maca sambil mengeluarkan air mata. Waduh, waduh, waduh, waduh. Ya pastinya fase hampa ini menggambarkan hari-hari yang terasa monoton atau mungkin sulit merasakan kebahagiaan. Dan lagu ini juga menceritakan masa ketika seseorang tuh belum mampu jatuh cinta lagi atau menerima hal baru. Walaupun mungkin dia kayak banyak melakukan hal-hal baru ya. Kalau misalnya kalau orang bilang mau move on tuh harus nyibukin diri, mencoba hal-hal baru. Bahkan Tulus juga udah bilang baca buku baru, olahraga baru, sering keluar ke alam, sering bertemu sama orang-orang. Tapi ternyata memang gak bisa menutupi keganjalan yang ada di hati, kehampaan yang ada di hati teman Produa. Ya tadi mungkin ada fase-fase penerimaan, ada grief-nya juga. Tapi aku yakin banget di antara semua kejadian itu pasti ada harapan, ada maksud, dan juga mungkin akan ada jawaban yang terbaik yang akan kita alami. So, teman Produa, langsung aja kali ya, karena kita udah bahas Tulus nih, aku pengen hadirkan juga Teh Hijau yang mungkin aku juga ngerasa ada relate-relate-nya teman Produa di malam hari ini. Sekali lagi teman Produa, have fun aja untuk malam minggu kali ini. So, stay tune aja ya di Produa RR Sintang, teman terbaik kamu.

0: Hei Aya, ngapain kamu sendirian di situ? Pasti nggak ada yang mau main ya sama kamu.
1: Aku cuma mau main ayunan kok.
0: Ayunan? Ayunan jelek banget, kayak kamu. Lihat nih, sepatu kamu juga jelek, kayak orang miskin.

0: mie instan, kopi, gula, dan teh. Hmm, aman nih. Udah semua nih dibeli untuk kebutuhan bulanan kita. Ih, kamu lagi cari apa sih ya? Semua yang dibeli dibolak-balik gitu.
1: Nah kan, barang ini kan sudah kelewat bulan. Yuk ibu Ruan, bilang petugasnya.
0: Apa sih yang dilihat itu ya? Tepat banget.
1: Setiap produk itu ada expired date-nya atau tanggal batas maksimal produk aman untuk dikonsumsi. So, besok-besok kalau belanja harus jeli nih setiap beli produk-produknya.
0: Oke.

Pemirsa Toma Produe, welcome back kembali di Produe RR Sintang. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Walaupun mau nikah atau mungkin buat kamu-kamu yang malam minggunya gak kemana-mana, jangan galau Toma Produe, karena kita udah masuk di Lapor Produe. Waktunya buat kamu untuk update live, buat curhat, buat curcol, atau buat apapun ya. Aku terima-terima aja kalau kamu misalnya mau request atau gimana Toma Produe. Di sini ada dari Senerika. Halo, Kak, aku Susi dari Belikai. Salam buat semuanya. Dan request lagu Cinta Satu Malam, Kak. Terima kasih. Waduh. Kayaknya lagu Cinta Satu Malam enggak ada di Pro 2 ya, tapi buat Kak Senerik boleh banget nanti bergabung di Pro 1, tepatnya di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita ya. Aku promosi dikit nih programnya Pro 1. Oke, kita say hi lagi di sini. Ada halo Kak, saya Simi dari Berbinar. Halo Berbinar. Kok aku dadah-dadah ya Toma Produe ya? Ini refleks tangannya ikut dadah-dadah gitu. Easy request lagunya Sabrina Leanor dong Kak, yang judulnya Haha. Makasih sebelumnya. Oke, sama-sama. Dan satu lagi deh ya, aku bakal sapa-sapa kamu. Di sini ada siapa aja? Banyak ya Toma Produe. Aku coba scrolling dulu. Ini ada nih ya. Halo Kak, selamat malam. Request lagunya Kendrick yang judulnya Semesta dong, atau Yang Sakit Hati. Suka banget sama suara magisnya Kendrick. Kirim salam untuk semuanya. Selamat beraktivitas. Terima kasih. Oke, sama-sama. Ini dari Arya Jovia Nayaka. Dan Monica akan hadirkan juga Toma Produe lagu yang sudah di request. Makasih banget buat kamu yang sudah bergabung. Dan ini dia Toma Produe, ada Sabrina Leanor yang berjudul Haha akan hadir di ruang dengar kamu. Stay tune di Produe, RR Sintang, teman terbaik kamu.

0: Duluin saya dong, saya cuma beli ini aja.
1: Loh, gak bisa gitu, saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja mas, saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru, tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh, ya udahlah, saya gak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: Hai kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seseruan bareng Pro2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro2 kapan aja, dimana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasinya di RRI Digital, di Play Store, ataupun di App Store. Terus dengerin Pro2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu.
0: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
1: Pro2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.

Oke, teman Produa, welcome back. Masih di Produa RR Sintang, teman terbaik kamu. Dan aku pengen sapa-sapa dulu ya buat yang sudah bergabung. Halo kak, aku Ica dari Sepauk. Halo Ica, selamat malam. Gimana nih aktivitasnya malam hari ini? Aku buka usaha nail art kak, cuman sekarang lagi pasang surut lah ya, namanya juga usaha. Mohon bantuan teman Produa, doain semoga usaha aku lancar-lancar aja. Aku gak mau curhat sih sebenarnya, lebih kepada aku pengen cerita aja. Sukses terus buat Produa. Dan aku pengen request dong lagunya Naikila, Tensi dan juga JMC yang judulnya Garam dan Madu. Waduh. Tapi emang candu banget sih Naikila, Tensi dan juga JMC tanggal Produa. Aku cek dulu lagunya, kayaknya udah diputerin deh tadi. Tapi tenang aja, kita masih banyak stok-stok hipdut lainnya untuk menemani malam minggu kamu. Jangan kemana-mana, stay tune di Produa RR Sintang, teman terbaik kamu.

hidup generasi zaman now terus mengalami perubahan seiring berjalannya waktu. Salah satu tren terbaru yang muncul pada tahun 2025 adalah YONO, singkatan dari You Only Need One. Konsep ini menjadi respon terhadap pola konsumsi yang lebih boros di masa lalu, seperti YOLO, You Only Live Once, dan budaya flexing yang memprioritaskan kemewahan. Cara menjalani hidup dengan prinsip YONO membutuhkan perubahan pola pikir dan kebiasaan. Ada beberapa cara nih yang bisa kamu lakukan. Pertama, fokus pada kebutuhan esensial. Prioritaskan pengeluaran untuk hal-hal yang benar-benar diperlukan. Misalnya nih, membeli barang yang memiliki kualitas baik dan dapat digunakan dalam jangka panjang. Seperti saat kamu memilih pakaian, dengan mempertimbangkan model yang bisa digunakan untuk berbagai acara atau memiliki fungsi ganda. Yang kedua, maksimalkan penggunaan teknologi. Gunakan aplikasi belanja yang menawarkan diskon, poin hadiah, atau cashback. Ini adalah cara cerdas untuk menghemat pengeluaran sekaligus mendapatkan keuntungan tambahan. Belanja dalam jumlah besar sekaligus juga menjadi strategi yang efektif untuk mengurangi biaya pengiriman. Yang ketiga, gaya hidup minimalis. Adopsi gaya hidup minimalis dengan hanya memiliki barang-barang yang memiliki nilai guna. Prinsip ini tidak hanya membantu mengurangi pengeluaran, tetapi juga memberikan ruang lebih di rumah. Gaya hidup minimalis juga membuat kehidupan menjadi lebih teratur. Yang keempat, pilih investasi jangka panjang. Alihkan sebagian pengeluaran untuk investasi jangka panjang, seperti misalnya tabungan atau aset lain yang dapat meningkatkan kestabilan finansial kamu. YONO tidak hanya soal hemat, tetapi juga tentang mempersiapkan masa depan. Yang terakhir nih teman Pro 2, dukungan pada keberlanjutan. Pilih produk yang ramah lingkungan atau berkontribusi pada keberlanjutan. Contohnya nih, kamu bisa menggunakan tas belanja setiap kamu ke minimarket. Jadi nggak usah deh pakai lagi plastik-plastik sekali pakai. So, kamu sekarang pilih pola hidup yang mana nih teman Pro 2? YOLO atau You Only Live Once? Atau YONO? You Only Need One.

Kepulauan Pro 2. Di tengah keindahan dan kemajuan teknologi, masalah kemiskinan masih menjadi tantangan yang signifikan. Kemiskinan berdampak pada akses terbatas terhadap pendidikan, pekerjaan yang layak, serta fasilitas kesehatan dan sanitasi yang memadai. Dalam beberapa tahun terakhir, media sosial telah menjadi platform yang semakin dominan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Facebook, Instagram, Twitter, dan juga YouTube telah menjadi bagian penting dari rutinitas harian sebagian besar dari kita, warga penduduk Indonesia. Perkembangan teknologi dan juga akses mudah ke internet telah memungkinkan masyarakat untuk bisa terhubung dengan informasi dan komunikasi dengan cepat, termasuk dalam konteks permasalahan kemiskinan. Dalam konteks tersebut, media sosial memiliki peran yang penting dalam meningkatkan kesadaran dan juga menggalang solusi bagi masalah di masyarakat. Melalui media sosial Teman Pro 2, informasi tentang kondisi kemiskinan di daerah dapat dengan mudah disebarkan secara luas kepada masyarakat, termasuk para pemangku kepentingan, organisasi masyarakat sipil, dan juga pemerintah. Media sosial memungkinkan masyarakat untuk berbagi pengalaman, cerita inspiratif, dan juga tantangan yang dihadapi oleh individu ataupun kelompok yang terdampak kemiskinan. Hal ini dapat menciptakan empati serta kesadaran yang lebih besar tentang realitas kemiskinan yang dihadapi oleh sesama warga melalui postingan, video, dan juga foto yang menyentuh hati. Media sosial juga dapat mengunggah perasaan solidaritas dan memotivasi individu serta kelompok untuk berbuat lebih dalam rangka pengentasan kemiskinan. Dalam platform-platform ini, berbagai komunitas dan kelompok masyarakat dapat terlibat dalam diskusi terbuka, saling bertukar ide, dan merumuskan langkah-langkah konkret untuk mengatasi permasalahan kemiskinan yang ada. Media sosial juga memungkinkan pemerintah dan lembaga terkait untuk berkomunikasi secara efektif dengan masyarakat dengan mempublikasikan program-program pengentasan kemiskinan serta memperoleh umpan balik langsung dari masyarakat. Informasi tentang bantuan sosial, pelatihan keterampilan, dan peluang kerja dapat dengan cepat diteruskan melalui platform media sosial kepada mereka yang membutuhkannya. So, keberlanjutan program-program menjadi kunci dalam memastikan bahwa dampak dari penggunaan media sosial untuk mengentaskan kemiskinan dapat terus dirasakan dalam jangka panjang.

Lagi butuh kasih sayang nih, tapi lagi gak butuh dipuji. By the way, teman Pro 2, tahu gak sih? Setiap orang itu punya cara yang berbeda untuk menunjukkan kasih sayang atau menerima kasih sayang dari orang lain. Menurut Gary Chapman, penulis buku The Five Love Language, menjelaskan bahwa bahasa cinta adalah perilaku yang membuat kamu merasa dicintai. Terdapat 5 love language yang sedang ramai dibahas. 1. Kata-kata penegasan atau word of affirmation. Menurut Chapman, ada beberapa orang yang bahasa cintanya adalah kata-kata penegasan. Mereka perlu mendengar pasangan mereka berkata, "Aku mencintaimu," dan itu lebih baik lagi jika kata-kata cinta tersebut disertai dengan alasan dibaliknya yang disampaikan lewat kotak suara, surat cinta, atau berbicara secara langsung. Kata-kata cinta dari pasangan yang disampaikan secara tulus dengan kebaikan dan penegasan bisa membuat seseorang merasa dicintai. Yang kedua, quality time atau waktu yang berkualitas. Jadi, bahasa cinta yang satu ini adalah tentang memberi pasangan perhatian penuh yang kamu punya. Menghabiskan waktu bersama pasangan adalah tentang kebersamaan, memperhatikan satu sama lain, dan berbagi sesuatu yang bermakna bersama, mendengarkan, dan berkomunikasi. 3. Menerima hadiah atau receiving gift. Orang yang memiliki bahasa cinta merasa dicintai dan diperhatikan saat diberikan hadiah. Dengan kata lain, orang ini memerlukan tindakan atau bukti nyata daripada sekedar kata-kata. 4. Tindakan melayani atau act of service. Bahasa ini mencakup apa saja yang kamu lakukan untuk meringankan beban tanggung jawab. Chapman menyarankan, tanyalah pada pasangan hal-hal apa aja yang ia sukai dan yang dapat meringankan bebannya. Setelah itu, aturlah waktu untuk bisa mengerjakannya. 5. Sentuhan fisik atau physical touch. Orang-orang yang memiliki bahasa cinta ini senang dengan semua jenis sentuhan fisik, seperti berpegangan tangan, pelukan, dan tepukan di punggung. Temukanlah cara untuk bisa mengekspresikan cinta kamu pada pasangan dengan menggunakan sentuhan fisik.

Ya, Topro 2 kembali di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Dan kali ini masih barengan aku, Monica, di segmennya Jaga Malam, tepatnya di Lapor Pro 2. Anyway, ini udah pukul 21.41 waktu Indonesia Barat. Itu artinya Monica juga masih nemani kamu sampai pukul 12. Dan suaranya udah agak-agak sengau nih ya, Topro 2. Atau lagi bindeng nih. Nah, karena apa? Karena emang cuaca lagi suka berubah-berubah. Kayak sifatnya dia, Topro 2, atau sikapnya dia. Waduh. Ya, moga-moga aja kamu bisa sehat-sehat selalu ya, Topro 2. Monica juga masih on air temani kamu. Jadi maaf-maaf aja kalau misalnya vokalnya tuh kurang jelas gitu. Tapi harapan aku juga bisa menemani kamu di berbagai mood kamu malam hari ini. Kita dengarkan dulu satu lagu dari Nuka, Mengenal Lebih Jauh Akan Hadir di Ruang Dengar Kamu. Dan ada Kurnia dan Pesona dari Faris RM dan Hi-Fi akan hadir juga di Ruang Dengar Kamu.

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih?

Ada yang beranggapan jantung berdebar lebih kencang itu menandakan sedang jatuh cinta. Tapi apakah benar begitu? Dilansir dari ayosehat.kemenkes, meskipun sering dikaitkan dengan perasaan jatuh cinta, jantung berdebar juga bisa disebabkan oleh berbagai faktor. Beberapa penyebab yang bikin jantung berdebar

Jika kamu sering merasakan detak jantung yang tidak wajar, mungkin saatnya merubah gaya hidupmu. 3. Pengaruh obat-obatan. Beberapa obat tertentu juga bisa memicu jantung berdebar lebih cepat. Itulah mengapa penting untuk selalu mengikuti dosis dan anjuran dokter. Nah, meskipun jantungmu sering berdebar kencang, belum tentu itu pertanda cinta. Untuk menenangkan detak jantung, cobalah untuk minum air putih, relaksasi, dan berolahraga secara teratur. Dan jika jantungmu terus-menerus berdebar tanpa alasan yang jelas, jangan ragu untuk konsultasi ke dokter. Menjaga kesehatan jantung adalah salah satu bentuk cinta pada diri sendiri.

Tepat sudah pukul 21.58 waktu Indonesia Barat. Kembali bersama aku Monica di Jaga Malam. Dan itu artinya saat lagi kita akan bergabung di cerita penutup hari barengan aku di hari Sabtu kali ini. Buat kamu yang punya pesan-kesan atau mungkin cerita, boleh banget ya teman Produe. Sehat-sehat lalu tentunya buat kamu. Dan kita akan tutup lapor Produe kali ini dari lagunya Senja dengan Saat Kau Pergi. Makasih banget buat yang sudah bergabung. Tadi sudah ada Sabrina, kemudian ada dari Arya Jovian dan Nayaka. Dan Tulilah Produe, Monica masih kembali menemani kamu di 90,7 FM kali ini. Stay tune di Produe, RR Sintang, teman terbaik kamu.

Di zaman informasi yang serba cepat ini, kita jadi terbiasa untuk terus-menerus menyaksikan kesuksesan orang lain dan membanding-bandingkan diri kita. Tahukah kamu bahaya dari perilaku tersebut? Kita akan kehilangan diri karena terlalu fokus dengan apa yang orang lain punya, sampai lupa dengan apa yang sebenarnya kita miliki. Setelah itu, kita akan bingung, gak tahu harus melangkah kemana dalam hidup, membuang-buang waktu karena sibuk mikirin kesuksesan orang lain dan lupa mengejar kesuksesan diri. Lihatlah hidup orang lain untuk dua alasan. Yang pertama, saat melihat ke atas, carilah inspirasi, belajarlah dari mereka yang sudah lebih sukses dari kamu. Bukan komparasi, membanding-bandingkan diri untuk mengetahui siapa yang lebih sukses. Yang kedua, saat melihat ke bawah, berikanlah bantuan bagi mereka yang kurang. Bukan hanya bahan bersyukur, merasa lebih baik karena berada di atas mereka. Jadilah dirimu sendiri, stop membanding-bandingkan.

teman Pro 2, sebelum tidur, jangan lupa maafkan dan berterima kasih sama diri sendiri. Maaf karena masih banyak gagalnya. Dan terima kasih sudah melewati hari ini dengan sangat kuat. Good night.

Tidak ada perjuangan yang dilakukan tanpa rasa sakit. Namun kamu harus percaya bahwa rasa sakit itu hanya sesaat saja dan akan diganti dengan kebahagiaan. Jangan mudah menyerah dan putus asa, karena perjalanan hidup tidak pernah semulus jalan tol. Selalu ada perjuangan yang harus dilakukan selama kita hidup. Tapi teruslah percaya bahwa perjuangan tersebut akan membuahkan hasil, dan semua perjuangan kamu akan terbayarkan.

Hai kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seseruan bareng Prodo ya? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Prodo ya, kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasinya di RRI Digital, di Play Store, ataupun di App Store. Terus dengerin Prodo ya, dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Prodo ya, di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

buat yang sedang melewati masa-masa sulit sendirian, sementara orang taunya kamu baik-baik saja. Gak apa-apa, gak semua orang harus tahu kuatnya kamu menjaga, merawat, serta mengontrol isi hati, perasaan, dan pikiran kamu untuk terlihat baik-baik saja. Jadi, tumbuhlah dewasa walaupun prosesnya terasa menyakitkan. Kamu harus tetap kuat, jangan pernah hilang asa.

2, Oprah Winfrey pernah berkata, "Apa yang kamu pikirkan, itu yang akan kamu raih." Oprah mengajarkan kita bahwa keyakinan pada diri sendiri adalah pondasi utama untuk meraih impian. Kadang, kita meragukan kemampuan diri, padahal kita memiliki potensi luar biasa yang belum sepenuhnya kita gali. Oprah juga mengingatkan bahwa kesuksesan datang dengan keberanian untuk memulai dan ketekunan untuk bertahan. Jangan ragu untuk mengejar apa yang kamu inginkan, karena kamu lebih kuat dan lebih mampu dari yang kamu bayangkan. Setiap langkah yang kamu ambil akan membawamu lebih dekat ke versi terbaik dirimu sendiri.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

nomor 2, Albert Einstein pernah berkata, "Hidup itu seperti mengendarai sepeda. Untuk menjaga keseimbangan, kamu harus terus bergerak." Ini mengingatkan kita bahwa belajar adalah perjalanan seumur hidup. Dunia terus berubah dan kita harus terus beradaptasi agar tetap bisa maju. Jangan pernah merasa cukup dengan apa yang sudah kita tahu. Einstein mengajarkan bahwa rasa ingin tahu dan semangat untuk terus berkembang adalah kunci untuk meraih potensi terbaik. Jangan takut untuk mencoba hal baru, bahkan ketika kamu merasa tidak tahu apa yang akan terjadi. Terus belajar, terus berkembang, dan jadilah versi terbaik dari dirimu setiap hari.

Setiap pagi adalah lembaran baru dalam buku kehidupan kita, dan setiap langkah yang kita ambil membentuk cerita yang belum selesai. Seperti yang diucapkan oleh Ralph Waldo Emerson, kegagalan adalah kesempatan untuk memulai lagi dengan lebih bijaksana. Jadi, biarkan setiap matahari terbit menjadi pengingat bahwa kita memiliki kesempatan baru untuk menciptakan keajaiban, meraih impian, dan menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Bangunlah dengan semangat dan keberanian, karena hari ini adalah awal dari petualangan yang luar biasa.

Oke, Tau Produe, welcome back. Masih di Produe RRI Sintang, teman terbaik kamu. Selamat beristirahat teman Produe. Pukul 22.49 waktu Indonesia Barat. Dan pastinya tentunya Monica akan hadirkan kembali teman Produe lagu-lagu di Jaga Malam untuk menemani kamu di malam hari ini untuk berangkat istirahat atau mungkin juga masih beraktivitas ya teman Produe. Karena kita juga ada yang nocturnal, ada yang enggak gitu ya, termasuk juga Monica nih shift malam. Thank you banget buat yang udah bergabung. Kita dengarkan kembali lagu-lagu yang akan hadir menemani kamu. Kita mulai dari Taylor Swift dengan The Lakes akan hadir di ruang dengar kamu.

terikat dengan tujuan. Jangan takut untuk gagal, karena setiap kegagalan memberi kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Ketika kamu jatuh, bangkit lagi dengan lebih bijak dan lebih kuat. Seperti Edison, kamu hanya perlu menemukan cara yang tepat dan kesuksesan akan mengikuti di belakangnya.

Teman Pro 2, tahukah kalian? Di tengah arus materialisme dan konsumerisme yang mendominasi hidup modern, muncul sebuah filosofi hidup yang menawarkan alternatif, yaitu frugal minimalis, atau biasa disebut hidup hemat minimalis. Bukan sekedar tren atau gaya hidup sesaat, filosofi ini merupakan pilihan yang mencerminkan

dan komitmen terhadap prinsip dan nilai-nilai dasar. Frugal minimalis merupakan gabungan antara nilai frugalitas dan minimalisme dalam kehidupan sehari-hari. Frugalitas berarti pengelolaan keuangan yang mengedepankan hemat dan efisiensi dalam pengeluaran. Sedangkan minimalisme adalah filosofi hidup yang menekankan pada kesederhanaan, fokus pada hal-hal yang benar-benar penting, dan menghindari kelebihan barang atau aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah. Prinsip dari adanya frugal minimalis adalah menciptakan gaya hidup yang sederhana dan juga efisien tanpa membuang-buang sumber daya, baik itu waktu, uang, atau energi.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu. Produ FM.
2: Produ FM.
0: Teman terbaik kamu.

2. Tahukah kalian, ketika kamu berjuang untuk menuju kepada sebuah kesuksesan, maka bersiaplah untuk bisa menerima resikonya, yaitu kegagalan. Jika kamu takut dengan kegagalan dan selalu berusaha menghindarinya, maka sama saja kamu menjauhi kesuksesan. Maka perlu kamu syukuri kalau kamu masih memiliki usia untuk bisa meraih kesuksesan.

Setiap pagi adalah lembaran baru dalam buku kehidupan kita. Dan setiap langkah yang kita ambil membentuk cerita yang belum selesai. Seperti yang diucapkan oleh Ralph Waldo Emerson, kegagalan adalah kesempatan untuk memulai lagi dengan lebih bijaksana. Jadi, biarkan setiap matahari terbit menjadi pengingat bahwa kita memiliki kesempatan baru untuk menciptakan keajaiban, meraih impian, dan menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Bangunlah dengan semangat dan keberanian, karena hari ini adalah awal dari petualangan yang luar biasa.

Sekecil apapun nominalnya, uang akan cukup jika digunakan untuk hidup. Namun, sebesar apapun nominalnya, uang tidak akan pernah cukup jika digunakan untuk memenuhi gaya hidup. Berapapun uang yang kamu miliki, tidak akan pernah cukup jika digunakan untuk memenuhi gaya hidup atau gengsi. Karena di dunia ini akan selalu ada orang yang lebih kaya, dan jika mengikutinya terus-menerus, maka hal tersebut akan merugikan diri kamu sendiri. Oleh karena itu, bersyukurlah dengan apa yang dimiliki, dan gunakan uang tersebut untuk hal-hal penting. Jika memang ingin memberikan self-reward, sesuaikanlah dengan kondisi keuanganmu.

Istilah viral di sosial media si paling. Sebenarnya apa sih arti dari istilah tersebut? Si paling menjadi istilah yang digunakan untuk melakukan sarkasme ke orang lain, berkontonasi menyinggung ataupun menyindir. Penggunaan istilah ini juga harus hati-hati. Istilah si paling bisa digunakan saat seseorang melakukan tindakan tertentu. Misalnya, mereka yang sedang memamerkan tentang kekayaan. Nah, orang yang ingin menyinggung pun pasti akan memanggil orang tersebut dengan si paling kaya. Meskipun rasanya sebagai sebuah pujian, tapi sebenarnya mereka sedang menyinggung. Istilah ini tentu bisa saja akan berbeda makna dan pengertian. Jadi, tetap hati-hati ya dalam menggunakan istilah si paling.

Kira-kira seberapa penting sih support system itu? Ya, memiliki support system berarti kamu juga memiliki orang yang bisa kamu andalkan. Bahkan ketika sedang ngalamin situasi yang sangat sulit, mereka juga yang akan memberikan perhatian lebih ketika kamu sedang tidak baik-baik saja. Nah, manfaatnya dari support system bisa membuat kamu merasa lebih bahagia. Adanya pengaruh positif, meningkatkan motivasi, ngurangin stres dan juga rasa cemas, dan meningkatkan rasa percaya diri. Support system juga bisa kamu dapatkan dari keluarga, teman, sahabat, atau pasangan kamu.

Ini hanyalah hidup dan tak perlu sibuk menjadi siapa yang paling terang, tapi jadilah yang tak pernah padam. Tidak harus menjadi segalanya. Teruslah berjuang demi banyak kebaikan di masa depan nanti. Keberhasilan itu bukan berarti harus miliki ini itu. Bertahan juga termasuk keberhasilan. Jangan lagi sering membandingkan. Teruslah berjuang agar sinarmu tidak padam.

buat yang sedang melewati masa-masa sulit sendirian, sementara orang taunya kamu baik-baik saja. Gak apa-apa, gak semua orang harus tahu kuatnya kamu menjaga, merawat, serta mengontrol isi hati, perasaan, dan pikiran kamu untuk terlihat baik-baik saja. Jadi, tumbuhlah dewasa walaupun prosesnya terasa menyakitkan. Kamu harus tetap kuat, jangan pernah hilang asa.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Sintang Programa 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Melalui frekuensi FM 90,7 MHz, kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian teman Pro 2. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.